0: orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tors Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
7: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
7: Untuk para guru, P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
7: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
2: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
6: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
5: Stunting? Apa itu?
6: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
7: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
8: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
7: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
6: Kok ibu tahu sih?
7: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
8: Ingat, cegah stunting itu penting.
9: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Sahabat pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Marwar Sirait mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinasi di bawah BUMN berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Marwar Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan memiliki tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Adapun melalui pembentukan tim koordinasi dan penguatan pengawasan bersama, pemerintah bersama aset negara yang memiliki potensi untuk pembangunan perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memastikan setiap proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
8: Cari sarapan

hitungan minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

103,5 Magelang FM. Halo, selamat pagi sahabat pendengar ya. Selamat bergabung bareng sama Vita di Semangat Pagi sampai nanti jam 9. Anyway, sahabat pendengar, Gen Z paling akrab banget ya kalau soal update teknologi. Mereka kayaknya merem aja bisa gitu ya. Tapi sebenarnya mereka jadi lebih diuntungkan dengan adanya kecanggihan teknologi yang sekarang bisa dinikmatin dari gawai, dari fitur, dari beragam macam deh update yang ada di dunia teknologi. Nah, di sisi positif, portofolio hidup ini bisa membuat anak muda jadi lebih gercep gitu ya untuk bisa membangun relasi dari media sosial, misalnya LinkedIn, TikTok, Instagram, bisa jadi CV terbaru mereka. Kalau dulu CV yang dibuat mungkin benar-benar harus paper gitu ya, kalau sekarang bisa banget di built in public lewat media sosial. Dan hasilnya tentu saja bisa membuat sebuah perusahaan nge-hire gitu ya kita untuk bisa upgrade skill di bidang yang sesuai kita jalanin, misalnya di public relation gitu ya. Cocok banget kalau sekarang ini sedang menekuni hobi menjadi afiliator atau justru jadi content creator dan lain sebagainya. Ya, memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak pastinya akan menguntungkan kita pada beragam kemudahan dan juga peluang yang ada. Semangat terus untuk berkarya dan selamat beraktivitas ya buat sahabat pendengar yang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya. Gimana kalau cooling down dulu bareng sama satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
7: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
6: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
7: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
8: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
7: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
6: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
7: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
6: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
7: Waduh.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi hari ini tanggal 20 Agustus. Tepat pada tanggal ini tahun 2003, ada sejarah baru dimulai di Pulau Madura. Sejarah itu adalah mulai dibangunnya jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan itu kemudian dinamakan Suramadu. Kata Suramadu diambil dari kata Surabaya dan Madura. Dengan panjang 5,4 km, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri atas 3 bagian, yaitu Jalan Layang atau Kaus

jembatan tersebut antara lain, lalu lintas jadi lebih lancar, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, di sekitar jembatan Suramadu, aktivitas perekonomian mulai tumbuh. Akibatnya, terjadi pertumbuhan pendapatan domestik bruto di Madura

0: juga semakin cepat. Insan edukasi, namun ada juga dampak negatif dari keberadaan jembatan Suramadu. Antara lain, bangkrutnya pengusaha mobil pengangkut umum di Madura karena terjadinya perpindahan konsentrasi aktivitas perekonomian. Selain itu, banyak penumpang yang lebih memilih naik bus yang lewat jembatan Suramadu. Dampak selanjutnya adalah menurunnya jumlah penyeberangan di Selat Madura. Keindahan jembatan Suramadu mulai terganggu dengan banyaknya pedagang kaki lima di Suramadu. Pertumbuhan para PKL ini tidak terkendali karena tata kota yang tidak baik. Kekhawatiran di bidang sosial budaya juga muncul, karena kualitas SDM di Madura masih tergolong rendah. Bila tidak dipersiapkan, maka dikhawatirkan budaya lokal akan semakin luntur.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: buat kalian yang lagi cari aksesori charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis showcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Yap, sahabat pendengar, gak terasa ya, waktu sudah menunjukkan menit 23 lepas dari pukul 8 nih. Vita masih di Semangat Pagi dengan lagu-lagu Indonesia populer. Halo, halo, apa kabar buat Mbak Nadine ya? Terima kasih sudah gabung pagi, Vita. Mau minta lagunya Komang, apa? Rem Laude. Okay, ditunggu. Salamnya buat Mbak Murni, ada Yuli, Hesti, Mama Pipin juga. Selamat pagi buat Mama Vega, Bu Eni, Mas Siput, Mas Evan juga, Mas Fuad, Pak Iwan, Mbak Susi dan semuanya. Selamat beraktivitas aja. Jafi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Jaf? Kalau kabar Vita baik-baik ya. Bukan hanya baik, luar biasa. Foster the People, boleh deh habis ini diputerin. Salamnya buat Vita, ayo-ayo sarapan biar semangat ya. Oke, selamat pagi, selamat bersarapan buat Javi. Buat Mbak Murni, sekarang matahari sudah muncul ya. Wah iya, tambah semangat buat menjalani hari Kamis ini. Apa kabar juga buat Bu Widya Sunaryo ya, waalaikumsalam. Request lagunya Ceylon 7, Hari Bersamanya. Wih, cakep banget. Oke, salamnya buat Mbak Yura, tanpa Yunita ya. Ada Mbak Erna Dwi juga, Mbak Murni, Mbak Dita, Opa Oma, kemudian Mas Fuad, Mbak Dika, kemudian Mas Syafi, Mbak Indra, dan Mbak Nadine ya. Kemudian juga buat Bu Dinda, Mbak Asna, selamat pagi, salam sehat penuh semangat, makasih cantik, sama-sama cantik. Kemudian ada Bu Riono, halo Ibu, apa kabar? Cinta karena cinta ya, salamnya buat Pak Herman. Ada Pak Iwan juga, Pak Narko, kemudian Pak Prianto, buat Pak Tarmono juga, Bu Endang Wahyu. Apa kabar buat Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti juga, Mbak Murni, ada Mbak Erna dan Mbak Susi ya. Pokoknya selamat bertugas buat Vita. Terima kasih Bun. Pokoknya doanya Vita aminin. Gimana kalau kita ketemu dulu sama The Knox featuring Foster the People, Ride or Die. Spesial buat kamu sampai jam 9 bareng sama Vita cuma di Semangat Pagi.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, kembali Vita dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Kementerian Haji dan Umroh mengungkapkan terdapat risiko sekitar 400 ribu data yang invalid dari daftar 5,7 juta data antrean calon haji, sehingga diperlukan validasi ulang terhadap data-data tersebut. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pihaknya akan mencocokkan kembali dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, ada kemungkinan sebagian dari 400 ribu orang yang menunggu giliran haji tersebut sudah meninggal. Dan ahli warisnya tidak mau menggantikan berangkat haji atau menarik kembali dana yang sudah dibayarkan. Ia menegaskan bahwa proses validasi tersebut penting dilakukan guna mengetahui jumlah data antrean yang benar-benar masih aktif, sekaligus memastikan keberadaan dana yang masih tercatat dalam rekening calon haji. Di sisi lain, terkait haji dan umroh, pihaknya juga sedang menelusuri perusahaan travel yang harus segera ditutup karena kasus penipuan. Hal ini dinilainya penting sebab melibatkan jumlah yang sangat besar dan terdapat risiko penipuan dalam layanan tersebut, sehingga perlu diikuti dengan pengawasan. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
3: Quote hari ini,

Up, sahabat pendengar. Makasih banget ya buat yang sudah gabung di Semangat Pagi. Sudah atensi dari jam 6 pagi tadi. Saatnya Vita untuk pamit undur diri. Selamat beraktivitas ya buat teman-teman yang sudah sibuk sejak dini hari. Semoga tetap semangat dan juga tetap sehat ya. Kali ini Vita ada beberapa lagu spesial buat yang tadi sudah gabung. Ada Bu Tuti Haryanti dan juga Bu Widya. Kita pamit undur diri sejenak saja. Di jam 9 Vita masih akan hadir dengan lagu-lagu era 90-an hanya di Inspirasi Keluarga. Stay tune terus di radio kesayanganmu ini 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, sahabat pendengar. Berjumpa lagi bersama dengan Vita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Anyway, sahabat pendengar, beragam kegiatan ya bisa kita lakoni dalam satu waktu. Waduh, itu berasa kayak multi talent banget ya. Lagi mendengarkan radio, sambil nyuci, sambil mikirin cucian yang lainnya juga, atau sambil mikirin masakan yang sedang dimasak. Wah, kayak udah tangannya bergurita. Tapi sebenarnya pikirannya jadi lebih terpecah belah gak sih? Memang ya, skill untuk bisa multi-talent itu adalah skill yang luar biasa. Tapi terkadang menyita energi banget ya. Dalam satu momen misalnya melakoni 5 kegiatan sekaligus. Wah, tentu saja itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ternyata butuh energi yang luar biasa juga, gak sedikit. Jadi kalau pagi hari ini sudah betul-betul lelah dengan aktivitas yang sedang Anda kerjakan, bisa jadi karena kurang sarapan ya. Ya udah, yuk suplai dulu sambil brunch, mungkin breakfast and lunch, untuk bisa menyuplai kembali energi yang seharusnya bisa diisi ya, agar lebih fokus dan juga sahabat pendengar jadi lebih easy going untuk menghadapi hari ini. Oke, sampai nanti jam 10 ya, Vita bakal menemani sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga. Karena di setiap hari Kamis, sahabat pendengar bisa menyimak Bincang Sehat Keluarga di pukul 10 nanti bersama dengan Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Oke, lagu pertama Anggun J. Sasmi, Hanyalah Cinta, buat sahabat pendengar cuma di Inspirasi Keluarga bareng sama Vita. Yang

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Sobat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, ikuti ya Bincang Sehat Keluarga di pukul 10 nanti bersama dengan RSUD Tidar Kota Magelang. Kita akan membahas tentang glaukoma. Ketika penglihatan hilang tanpa peringatan, wah bahaya sekali ya. Apa saja penyebabnya dan kenali tanda-tanda yang harus kita waspadai agar kita bisa lebih aware lagi ya, dan cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap diri sendiri bukan berarti egois begitu ya, tapi lebih menyayangi diri untuk jadi lebih sehat, lebih bahagia, lebih sesuai dengan versi kita begitu ya. Oke deh, selamat beraktivitas buat Bu Pramono yang ada di Bandungan. Vita hadirkan dulu lagunya ya, Mengapa Tak Pernah Jujur, Dian Piscesa.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Magelang, Magelang, seputar kota.
1: 103,5 Magelang FM, Magelang seputar kota bersama saya Vita. Sahabat pendengar, kasus kebakaran di kota Magelang sempat melonjak hingga mencapai 39 kejadian sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Ahli pertama analisis kebakaran pemadam kebakaran Kota Magelang, Winto Kurniawan, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan pemicu utama kebakaran terbesar akibat pembakaran sampah di lahan kosong. Angka tersebut dinilai meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya menyentuh 20 kasus. Menurutnya, lonjakan insiden sangat terasa selama puncak kemarau. Pasalnya api dari sisa pembakaran dengan cepat menyambar rumput kering di sekitarnya, sehingga memicu kobaran yang meluas. Selain itu, kondisi lahan yang tanpa hujan membuat titik api sulit dikendalikan apabila luput dari pengawasan. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat lebih waspada ketika membersihkan limbah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembakaran dilarang ditinggalkan sebelum benar-benar padam, guna mencegah rambatan api menuju ke kawasan permukiman. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Keluarga.
1: Yap, selamat pagi sobat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng sama Vita di Bincang Sehat Keluarga. Pagi hari ini memboyong Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Nah sobat pendengar, biasanya nih apa yang kita bahas ini itu menjadi pencuri penglihatan. Apa itu ya? Kita bakal bahas glaukoma. Nah, ternyata glaukoma ini penyakit yang cukup sulit diterka-terka. Kadang-kadang bisa saja terjadi pada setiap orang yang mungkin saja usianya tidak bisa diprediksi begitu ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, kita harus mewaspadai agar glaukoma tidak terjadi pada kita. Karena sungguh disayangkan sekali ya kalau kita kurang aware pada hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi sinyal dari tubuh kita, tapi kita tidak tangkap sinyal tersebut sehingga glaukoma bisa terjadi. Oke, biar tidak terjadi pada kita dan kita bisa mewaspadai lebih dini lagi, saya sudah bersama dengan Dr. Silmi Lisani Rahmani, spesialis mata dari RSU Tidar Kota Magelang. Halo Dr. Silmi.
2: Iya, halo, selamat pagi ya.
1: Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Dr. Silmi?
2: Alhamdulillah baik. Semoga okay. Mbak juga baik ya, dan yeah, juga para pendengar.
1: Ya, dokter mungkin bisa didekatkan mic-nya. Oke. Glaukoma ya dokter ya. Ini kenapa bisa dibilang sebagai si pencuri penglihatan?
3: Oke ya, di sini saya tertarik nih pengen mengangkat topik glaukoma. Mungkin kalau masyarakat sudah lebih familiar ya sama penyakit mata seperti buram karena kacamata, karena katarak gitu ya. Nah, kelainan-kelainan itu kan sifatnya kalau diobati bisa kembali pulih gitu ya. Nah, glaukoma ini jahatnya dia sifatnya permanen kerusakannya gitu ya. Jadi glaukoma itu kita sebut pencuri penglihatan karena dia mengambil penglihatan kita secara pelan-pelan tanpa gejala sama sekali paling sering. Kemudian dia pelan, bisa tahunan, belasan hingga puluhan tahun baru kerasa ada gejala gitu ya. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, biasanya pasien pas sudah merasa kok ada yang enggak beres dengan mata saya, diperiksa. Nah, itu sudah lambat, sudah akhir, sudah kerusakannya sangat tidak bisa dikembalikan lagi seperti itu.
1: Ternyata sudah terjadi sekian lama begitu ya. Artinya gitu, memang sudah ada tanda-tanda yang harus kita waspadai, tapi kita ignore gitu ya dok.
3: Gitu.
1: Nah, tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh setiap orang nih, ini ada rentan usianya kah yang harus mungkin rata-rata di usia 30-an atau memang 20-an pun juga bisa kena glaukoma dok?
3: Oh iya, gini, jadi klasiknya ya, glaukoma tuh ada beberapa jenis. Cuman yang klasik yang paling banyak mengenai itu adalah biasanya pasien-pasien di atas 40 tahun.
1: Okay.
3: Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada glaukoma yang mengenai bayi dan juga dewasa muda.
1: Okay.
3: Tapi paling sering pada usia di atas 40 tahun. Nah, glaukoma ini tuh mengambil penglihatannya bukan buram. Kalau buram kan kita langsung nyadar ya, kok gak kelihatan tulisan gitu ya. Tapi yang diambil sama glaukoma ini adalah lapang pandang penglihatan kita. Jadi dari yang misalnya luas seperti ini, dia ngambil pelan-pelan dari tepi gitu ya, pelan-pelan dalam hitungan tahun gitu. Nanti ketika sudah kerusakannya banyak sekali di saraf, tinggal tengah. Jadi seperti mengintip dari lubang kunci. Karena itu pasien seringnya gak sadar. Karena kita kalau aktivitas sehari-hari itu mengandalkannya penglihatan tengah atau sentral ya gitu. Jadi biasanya pun gejalanya pasien-pasien lebih ke kayak gini, lebih ceroboh, clumsy gitu ya. Kok jalan nabrak-nabrak, nyenggol-nyenggol barang gitu ya. Atau yang mengendarai kok gak kelihatan ada orang nyalip. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kadang kan kalau kita nggak aware, nah itu nggak kerasa keluhan seperti itu.
1: Wah, ini harus kita lebih sadari secara dini, tilik diri ya dokter ya. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin saja tadi nggak terlihat gitu ya, ada orang yang lewat. Biasanya tuh kita lihat ke depan dari sudut kanan kiri tuh harusnya jelas ya dokter ya. Apalagi melihat penampakan yang tidak
3: Waduh.
1: Nah, sahabat pendengar, biar kita jadi lebih fresh lagi dalam penglihatan, juga lebih tajam gitu ya. Hal-hal yang harus kita sadari, kita perlu dengarkan nih dari Dr. Silmi. Sahabat pendengar bisa tanya jawab langsung ya lewat 0882 135 135, atau bisa menyaksikan lewat streaming di YouTube channel Radio Magelang FM. Silakan tinggalkan komentar di sana. Dokter, fakta-fakta tentang si pencuri penglihatan glaukoma ini, tadi Vita dengar bayi pun juga bisa. Kenapa bayi bisa terkena glaukoma, Dok?
3: Oh iya, jadi kalau glaukoma ini kan memang paling banyak menyebabnya familial ya, atau dari keturunan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita ya, tidak melulu harus orang tua kandung ya, bisa aja yang jauh nih kayak om, tante, atau misalnya kakek nenek yang agak jauh ada riwayat glaukoma. Nah itu tidak ada salahnya kita screening pertama itu dulu. Nah kalau pada kasus-kasus yang kenapa kok bayi baru lahir masih kecil bisa terkena glaukoma, padahal kan rata-rata orang yang tua nih yang kena gitu ya. Nah itu biasanya karena memang pada saat proses kehamilan ibunya ada sakit seperti misalnya rubella dan lain-lain. Nah itu jadi mungkin ada proses-proses pembentukan struktur mata yang terganggu di situ gitu ya. Jadi glaukoma ini kan tekanan bola naik karena ada salurannya tidak lancar. Nah tidak lancarnya karena apa? Bisa saja tadi kalau pada bayi mungkin pada saat pembentukan strukturnya dia tidak sempurna begitu, sehingga menyebabkan tekanan bola matanya tinggi. Kalau bayi paling banyak seperti itu.
1: Oke. Bagaimana kita bisa mengetahui si bayi tersebut terkena glaukoma, Dok?
3: Kalau bayi biasanya lebih jelas ininya, keluhannya, gejalanya ya. Tidak seperti pada orang tua yang kalau keluhannya nggak kelihatan sampai dia fatal gitu ya. Kalau anak bayi biasanya dari awal sudah ada beberapa gejala seperti kok matanya terlihat korneanya keruh gitu ya. Nah, atau berair terus. Nah, itu salah satu gejalanya. Kalau bayi lebih jelas gitu.
1: Lebih bisa dikenali ya, dokter.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul,
1: Lagi pula juga tidak responsif seperti anak-anak pada umumnya mungkin ya.
3: Gitu dia lebih mudah silau, lihat cahaya kok berair terus, terus kelihatan matanya seperti keruh korneanya gitu.
1: Dokter, ternyata nih glaukoma tuh jadi penyebab kebutaan kedua terbanyak setelah katarak di seluruh dunia ya, Dok. Dan kebutaan ini juga bersifat permanen, artinya tidak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa diganti misalnya mata begitu, Dok.
3: Nah iya, jadi yang membuat fatal kalau glaukoma itu karena dia sifatnya permanen kalau terjadi kerusakan. Karena pada prinsipnya glaukoma itu sendiri adalah penyakit yang mengenai saraf mata, dengan faktor risiko tertingginya adalah karena tekanan bola mata yang naik. Nah sampai saat ini kita tahu bahwa kerusakan saraf itu kalau sudah terjadi memang saraf tidak bisa memperbaiki dirinya. Beda seperti kalau kita ada luka di tangan dan lain-lain kan, kalau luka dia sembuh bisa memperbaiki diri ya dengan healing proses tadi. Kalau saraf itu tidak bisa. Nah itu bahayanya. Jadi sebelum sampai sudah keras ke kerusakannya lanjut, lebih baik deteksi lebih awal gitu.
1: Di dunia saja dari 39 juta angka kebutaan glaukoma 3,2 jutanya. Wah luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi ketika gak ada gejala sama sekali, Dok?
3: Nah jadi kalau saya memang ada dua skenario ya. Jadi kalau glaukoma itu ada yang tidak bergejala, itu paling besar sekitar 80%. Ada 20% yang bergejala. Nah kita bicara yang tadi, yang pencuri dulu ya. Kan gak kelihatan apa namanya gejalanya. Skenarionya paling sering memang pasien-pasien seperti ini tuh ketahuannya karena gak sengaja pas periksa. Gitu. Jadi misalnya awalnya dia periksa ke dokter mata karena keluhan lain nih, misalnya mau cek kacamata atau matanya ya apa namanya ada keluhan berair seperti itu ya. Nah pada glaukoma ini memang bisa dideteksinya dengan alat-alat yang dimiliki oleh dokter mata gitu. Jadi waktu pas dia periksa kan ada beberapa pemeriksaan standar yang kita lakukan ya. Seperti tekanan bola mata. Nah kedeteksinya dari situ. Kok tekanan bola matanya tinggi ya? Nah kita baru periksa struktur saraf matanya seperti orang glaukoma. Kita cek ketebalan sarafnya, ternyata sudah ada penipisan. Nah itu baru ketahuan glaukoma. Jadi memang kuncinya di sini adalah kalau kita merasa sudah ada faktor risiko di diri, seperti tadi ada keluarga yang kena glaukoma, nah screening gitu. Jadi nggak apa-apa, misalnya gini, pengen datang periksa aja untuk dok, saya tuh ada keluarga yang glaukoma, pengen di screening, kira-kira ada nggak nih gitu. Nah kalau berbicara yang tadi pencuri penglihatan yang 80%. Tapi ada juga glaukoma yang ada gejala ya. Di sini glaukoma akut nih biasanya. Nah, ini justru mungkin kita bisa sebut agak beruntung ya, karena dia bergejala. Jadi kan akhirnya dia memeriksakan diri ke dokter ya. Nah, yang bergejala ini biasanya adalah glaukoma akut, di mana misalnya pandangan tiba-tiba gelap drastis ya. Dari yang awalnya normal-normal aja lihat, kok tahu-tahu jadi buram, cuma lihat lambaian tangan atau lihat cahaya. Kemudian yang paling sering disertai juga dengan sakit kepala hebat. Sakit kepala ini bisa kayak cekot-cekot banget, terus sampai mual muntah juga begitu. Nah, kemudian ada mata merah. Nah, ini paling sering pasien datang berobat ke dokter mata karena yang tipe glaukoma yang kedua ini.
1: Nanti kita bahas lebih dalam tentang tipe-tipe dari glaukoma ya dokter ya, dan juga faktor-faktor resikonya. Nah, sahabat pendengar jangan kemana-mana ya, Anda bisa bertanya jawab di 0882 135 135. Kami tunggu Anda untuk bisa beratensi konsultasi langsung bersama Dr. Silmi, spesialis mata dari RSUD Tidar Kota Magelang. Tetaplah di Bincang Sehat Keluarga.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sehat Keluarga.
1: Sahabat pendengar Bincang Sehat Keluarga, kembali ya di tengah ruang dengar Anda di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Vita bersama dengan Dr. Silmi, spesialis mata dari RSUD Tidar Kota Magelang. Ya, ternyata penyumbang angka terbesar penyebab kebutaan itu salah satunya adalah glaukoma yang menjadi nomor 2 setelah katarak ya dokter ya. Dan tanda-tandanya itu tidak ada, sehingga masyarakat memang harus lebih waspada. Apa saja sih yang harus dihindari untuk tidak terkena glaukoma ini dokter?
2: Oh iya, nah gini dulu kita harus pahami glaukoma itu ada beberapa faktor risiko ya. Yang paling utama itu karena genetik. Ini kan kita gak bisa hindari ya, gitu ya. Tadi saya sudah sempat ada singgung sedikit bahwa keturunan seperti misalnya orang tua atau saudara jauh, om tante ya, bisa aja kalau ada riwayat glaukoma. Nah itu kita di screening gitu. Nah kemudian faktor risiko lain yang kedua tadi usia, yang paling banyak kan di atas 40 tahun. Kemudian selanjutnya adalah kalau ada penyakit sistemik lain. Yang paling banyak di sini adalah kencing manis atau diabetes dan darah tinggi. Itu juga bisa menyumbang orangnya risiko lebih besar terkena glaukoma. Kemudian adakah riwayat trauma? Jadi kadang-kala kalau misalnya habis ada kebentur area kepala atau mata, baik misalnya KLL atau kejeduk apa namanya meja apa ini, nah itu kan namanya benturan, pasti tidak menutup kemungkinan ada struktur yang mengalami kerusakan ya. Nah itu bisa saja ada menjadi penyebab glaukoma. Kemudian kalau ada riwayat kacamata, nah di sini maksudnya adalah kalau pada pasien-pasien yang punya kelainan kacamata dengan ukuran yang tinggi, misalnya minus tinggi atau plus tinggi, nah itu sebetulnya prinsipnya karena kalau pada pasien-pasien dengan minus atau plus tinggi itu ukuran bola matanya kan sedikit berbeda dengan orang normal. Ada yang lebih panjang dan lebih pendek ya. Jadi ketika ada perubahan dari struktur bola mata tersebut, nah bisa saja menyumbang dia lebih mudah terkena glaukoma. Seperti itu sih. Oh, terus kemudian satu lagi yang sering juga nih gitu ya, adalah pasien-pasien dengan pengguna steroid. Nah steroid itu apa sih? Nah ini seringnya adalah obat-obatan, ya obat peradangan ya pada intinya steroid itu. Biasanya pasien-pasien yang ada sakit sendi-sendi, nah itu kan rutin konsumsi steroid. Atau autoimun, nah itu biasanya kalau yang memberikan dokter, itu memang seringkali dokter tersebut akan mengkonsultasikan ke kami di poliklinik untuk dipantau apakah ada tanda risiko kenaikan tekanan bola mata akibat penggunaan steroid. Nah cuman yang berbahaya adalah seringkali orang-orang yang konsumsi jamu kayak gitu itu atau obat herbal yang tidak terdaftar BPOM, ya kan? Nah kalau obat-obatan seperti itu kan saya tidak mengatakan jelek loh ya, gitu ya. Kalau yang jelas komposisinya apa, terdaftar BPOM, tentu saja itu sudah ketahuan isinya apa. Cuman kadang-kala yang nggak jelas isinya itu ada yang memasukkan steroid gitu. Karena memang efeknya enak banget. Steroid itu kan disebut dengan obat dewa ya. Jadi kayak
1: enteng gitu ya.
2: Jadi habis minum jamu-jamuan segala macam, wah enteng, enggak sakit, enggak linu-linu lagi gitu. Nah, yang konsumsi jangka panjang ada steroid itu yang berbahaya gitu.
1: Jadi sebenarnya meskipun sudah terbiasa tapi kita tetap harus lebih waspada lagi ya dokter ya. Kan balik lagi ke alam itu tidak salah, tapi ketika mengetahui betul-betul komposisinya, kita jauh lebih awas pada ya.
2: Iya, betul.
1: Jangan sampai apa yang kita konsumsi justru membahayakan tubuh, bahkan jangkanya lama sekali. Dokter, ternyata juga salah satu tanda-tanda nantinya yang harus kita waspadai adalah migrain ya dok. Apa sih bahayanya migrain?
2: Oh iya, gini. Mungkin sebetulnya kalau saya lebih kaitannya sama glaukoma ini ya, gitu ya. Karena kalau untuk glaukoma yang tadi akut, yang tipe bergejala, keluhan utamanya seringnya karena sakit kepala. Jadi kadang-kadang mungkin orang cuman nganggep, oh ya sakit kepala biasa kali, atau cuman migrain aja gitu ya. Nah kita gak sadar bahwa ternyata itu merupakan salah satu gejala dari glaukomanya. Baru nanti ketika ada gejala yang mengikuti lainnya, seperti pandangannya kabur, mata merah, oh baru orang periksakan. Nah itu takutnya kan sudah cukup lama terjadi gitu ya. Nah takutnya kerusakannya sudah permanen gitu.
1: Jadi memang harus screening dulu. Misalnya sudah mulai setiap hari ngerasanya migrain terus gitu ya. Apakah jangan-jangan tuh ciri-ciri sudah silindris matanya, atau justru ada penyakit lainnya seperti bahaya dini glukoma ini ya dokter.
2: Iya betul, nggak ada salahnya periksa ya.
1: Oke, betul sekali. Nah, biasanya kecelakaan pada mata ya dokter tadi karena trauma itu juga bisa menyumbangkan ya untuk terjadi glukoma.
2: Betul.
1: Oke, nah tanda-tanda yang tadi paling kronis itu apa dok?
2: Tadi kalau tanda paling pada glaukoma kronis ya, yang paling sering itu tadi yang gampang kesandung-sandung, jadi nggak kelihatan lapang pandangnya, cuma lihat tengah saja karena dia glaukoma kan dicuri lapang pandangnya, makin lama makin sempit gitu ya. Bisa aja jelas tapi kok cuman kelihatannya sedikit di tengah saja gitu. Jadi yang paling sering kalau kronis itu lapang pandangnya yang terganggu.
1: Artinya ketika kita lagi memandang satu buah objek di depan kita, berarti objek kanan kiri itu tidak terlihat atau dengan warna hitam atau abu-abu, bagaimana dok?
2: Iya, blur, hitam, blur, nggak kelihatan.
1: Oke, jadi sama sekali nanti lama-lama dia tidak akan kelihatan sama sekali.
2: Iya, lama-lama kan kalau udah dia parah cuma tinggal sekecil lubang kunci, nanti lama-lama hilang total.
1: Oke. Kalau dari ciri-cirinya, Dok, biasanya kalau katarak itu kan ada selaput yang menutupi ya. Kalau glukoma itu apakah kondisi warna mata juga masih sama, tapi hanya saja fungsinya sudah tidak ada atau bagaimana, Dok?
2: Iya. Kalau glukoma itu kalau yang tipe yang kronis itu dari luar matanya biasa aja.
1: Oke.
2: Kayak normal aja, kayak enggak ada. Kalau katarak kan kelihatan kok tengahnya putih gitu. Iya. Tapi kalau glaukoma yang masih awal-awal, belum yang end stage begitu, normal aja dari luar. Nah, cuma secara fungsi sudah terganggu begitu.
1: Oke.
2: Jadi memang sulitnya itu ya.
1: Oke, dokter. Dokter Silmi, ada berapa jenis sih glaukoma yang mungkin saja terjadi pada masyarakat?
2: Oke, untuk glaukoma tadi yang paling sering yang tipe yang kronis ya, yang tanpa bergejala itu. Nah, itu kan memang ketahuannya adalah kalau di screening dan juga kalau mulai sudah ada gejala penurunan lapang pandang begitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena nggak aware sampai kerusakannya sudah lanjut. Nah, kemudian yang kedua, walaupun lebih kecil persentase kejadiannya, tapi ada juga yang glaukoma akut ya. Dia sifatnya ada gejala, biasanya paling sering adalah nyeri kepala, pusing hingga mual muntah, kemudian ada pandangan yang kaburnya mendadak, cluenya di sini, kemudian mata merah ya, dan cokot-cokot juga. Nah, kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan, biasanya kornea matanya ada kekeruhan begitu ya. Nah, kemudian yang porsi lain juga ada jenis-jenisnya tadi, seperti glaukoma pada dewasa muda ya, atau juvenile glaukoma, kemudian ada juga yang pada bayi gitu ya, yaitu yang kongenital seperti itu.
1: Oke. Ternyata glaukoma ini sebenarnya penyakit yang tiba-tiba hadir gitu ya. Kayak jalangkung gak sih dok?
2: Iya, makanya kan kayak diem-diem.
1: Tapi sebenarnya sudah bisa kita screening ya sejak awal ya. Mungkin saja ada gejala-gejala yang muncul tadi ya, seperti gak belekan kok, tapi kok matanya merah terus dan berair terus gitu ya. Ini gak cukup dirimbang saja juga gak akan hilang ya dokter ya?
2: Iya, kalau dirimbang tuh kayak direndam air gitu ya. Nah, kalau dirimbang tuh aku gak rekomen malah ya. Jadi untuk kelainan mata apapun, dirambang-rambang, entah maksudnya ada air biasa aja atau dicampur-campur tanaman apa gitu ya,
1: sirih
2: gitu. Nah, aku justru nggak rekomen sama sekali karena kayak sirih dan lain-lain itu kan dia justru iritatif ya. Takutnya kalau kita dirambang nanti malah iritasi, belum kalau ada bisa terjadi kelainan infeksi dan lain-lain gitu. Jadi nggak usah, mendingan kayak ditetes aja matanya, jangan yang harus yang steril kan cairannya.
1: Oh, baik.
2: Gitu.
1: Bisa jadi karena waktu kita rebusnya nggak steril juga itu malah tambah bakteri ya dok?
2: Iya gitu, kalau misalnya cairannya nggak steril takutnya malah kita naruh bakteri di mata ya gitu ya.
1: Oke, niatnya baik malah jatuhnya jadi nggak higienis juga.
2: Betul.
1: Pencegahan glukoma dok?
2: Oke, kalau pencegahan glaukoma ya, sebetulnya tadi yang kita bisa lakukan, pertama mungkin dari lifestyle ya. Tadi kan sempat saya singgung bahwa salah satu faktor risiko penyebab glaukoma ada penyakit sistemik seperti kencing manis dan juga hipertensi. Nah, dari situ aja mungkin larangan-larangannya gitu ya. Jadi mungkin ya atur berat badan supaya nggak obesitas, kemudian juga konsumsi makanannya, rendah gula dan lain-lain. Kalau ada hipertensi ya hindari makanan yang terlalu tinggi garam, seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain-lain, kalau untuk khusus ke glaukomanya sendiri adalah yang penting cek rutin, screening lebih awal, kemudian kalau ada obat-obatan yang diberikan, nah itu rutin dipakai saja gitu.
1: Oke, ya ternyata investasi yang paling menguntungkan dan jangka panjang itu memang benar-benar kesehatan ya dokter.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Kalaupun hadiah yang terbesar yang bisa kita berikan kepada tubuh bisa jadi medical check up.
2: Betul-betul setuju sih medical check up ya, paling nggak setahun sekali lah ya gitu.
1: Itu juga bisa menjadi screening awal ya, jangan sampai justru kita takut untuk screening, takut nanti kalau tiba-tiba diketahui ada penyakit apa, justru dengan situ ya dok, kunci untuk kita lebih mencintai diri sendiri.
2: Setuju.
1: Oke deh, sahabat pendengar, saya tunggu kebersamaannya ya untuk bisa tanya jawab di 0882 135 135. Dokter Silmi dan juga Vita akan masih membahas glukoma dalam Bincang Sehat Keluarga.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine.

0: 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Bincang Sehat Keluarga.
1: Ya, sahabat pendengar di Bincang Sehat Keluarga bersama Dr. Silmi Lisani Rahmani, spesialis mata dari RSUD Tidar Kota Magelang. Mungkin juga Dr. Silmi berpraktek di beberapa tempat ya, sehingga sahabat pendengar juga mungkin sudah familiar dengan Dr. Silmi. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah mengirimkan juga pertanyaan ini. Dr. Silmi, saya mau tanya ini ya, tentang deteksi dini, kenapa begitu penting untuk pasien glaukoma, dan faktor apa yang menentukan pemilihan terapi pada pasien glaukoma?
2: Oh iya, oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tadi untuk kenapa sih harus penting deteksi dini ya. Jadi sebetulnya walaupun kayaknya kok serem banget ya, glaukoma itu permanen dan sebagainya, tapi sebetulnya kalau ketahuan awal itu pasien bisa terjaga dan aktivitas bisa normal seperti orang lainnya gitu ya. Jadi semakin awal ketahuan, nah dengan pengobatan yang rutin ya, kalaupun dia nggak parah dan bisa terkontrol dengan obat-obatan, biasanya cukup tetes saja.
1: Okay.
2: Tetes rutin itu aja. Nah itu aktivitas bisa normal, kemudian untuk ke arah kebutuhan itu bisa kita cegah gitu ya. Nah kemudian untuk tadi ya pilihan terapi, mungkin kadang ada yang takut mau berobat, aduh takut ketahuan nanti dioperasi dan lain-lain gitu ya. Jadi gak usah takut. Untuk pilihannya pasti kita pilihkan yang paling ringan dulu toh. Nah gitu. Jadi pertama pilihannya tentu kalau memang sudah ditemukan tegak diagnosisnya glaukoma, nomor satu obat-obatan dulu ya. Kalau bisa obat-obatan tetes, satu macam obat tetes, ya tetes aja, tapi rutin dipakai seterusnya setiap hari. Kalau nggak bisa tetes, baru kita naik tambah obat minum ya. Nah ini kalau nggak bisa obat minum, baru kita laser. Nah tapi kalau laser juga tetap tinggi tekanannya, baru kita pilih ke arah operasi gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Pasti kita pilihkan yang paling ringan dan mudah dilakukan oleh pasien dulu.
1: Nggak gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk dioperasi gitu ya dok?
2: Iya gitu. Makanya enaknya kalau datang masih kondisi awal, kan kita bisa pilihkan yang paling ringan dulu ya. Kecuali kalau datang sudah kok sudah tingkat lanjut, sudah berbahaya, sedikit lagi membahayakan penglihatan, ya gitu pasti kita lebih agresif. Makanya lebih awal ketahuan kita akan lebih santai untuk terapinya gitu.
1: Oke. Artinya sebenarnya masyarakat bisa periksa kapan aja meskipun sebenarnya tuh enggak urgent-urgent banget gitu ya. Bisa untuk deteksi dini. Berarti itu untuk pemeriksaan umum enggak bisa ya dokter ya? Berarti harus berbayar begitu ya di luar BPJS.
2: Nah itu kalau berbicara dengan BPJS gitu ya, ya memang kalau BPJS kan kalau ada keluhan ya gitu, cuman nggak ada salahnya lah kayak saya rasa untuk kayak check up dan lain-lain kan investasi ya. Dan kan nggak sering-sering kan, setahun sekali cukup gitu.
1: Setahun sekali ya dokter ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi, kapan pasien glaukoma ini membutuhkan tindakan laser atau operasi?
2: Ya jadi pada prinsipnya tadi saya kan sempat menjelaskan terkait tahapan-tahapan terapi ya gitu ya. Tentunya kapan kita pilih kok pasien ini harus laser atau operasi? Ya kalau ternyata selama pemantauan dengan pengobatan tetes dan minum tekanannya belum mencapai target yang kita harapkan gitu ya. Ada tekanan yang normal itu di bawah 20 gitu. Jadi 20 mm air raksa. Kalau itu pemeriksaannya dengan alat khusus di polimata ya. Nah, jadi kalau dengan obat-obatan tadi sudah mencapai di bawah tersebut, kemudian kita lihat dari progres penyakitnya, di scan saraf mata dan sebagainya tidak ada perburukan, ya sudah cukup itu. Tapi kalau kita lihat ternyata masih progres dan atau tekanan bola matanya masih tinggi terus, nah ya harus kita bantu dengan tindakan yang lebih advance seperti di laser dan juga operasi gitu.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya ya dok, yang membedakan glaukoma dengan katarak berdasarkan gejala dan pemeriksaannya?
2: Oh iya, oke. Ini juga pasti membingungkan ya, apalagi kan sama-sama banyak terjadi di atas 40 tahun gitu ya. Ini katarak, apakah glaukoma gitu ya. Nah yang jelas kalau dari penyakitnya sendiri kan tentu berbeda. Katarak itu adalah kekeruhan lensa ya, kekeruhan lensa di mana memang suatu paling banyak karena proses penuaan. Jadi memang semua orang itu akan terkena katarak begitu. Nah, untuk membedakan apakah ini memang katarak atau glaukoma, memang kalau secara kasat mata agak sulit. Nah, kalau apalagi yang memeriksa awam gitu ya. Nah, kalau kita periksa di poliklinik mata bisa, karena kita menggunakan alat-alat kaca pembesar dan lain-lain di center, dan ada alat pengukur tekanan bola mata. Yang jelas kalau katarak hanya linsanya saja yang keruh. Nah, kemudian kalau dioperasi katarak bisa insya Allah jelas lagi seperti normal. Cuman kalau glaukoma ini yang khas adalah paling banyak itu tekanan bola matanya tinggi, karena dia faktor risiko utama gitu ya. Kemudian kita kalau dari pemeriksaan dokter mata, kita akan melihat struktur dari saraf matanya. Apakah seperti tampilan orang-orang dengan glaukoma, kita punya beberapa standar ya, misalnya keadaan tampakan saraf mata seperti ini itu ke arah glaukoma atau bukan. Yang terakhir ada pemeriksaan dipoli mata dengan pemeriksaan fungsi dari saraf matanya, apakah bisa melihat lapang pandangnya seluas apa. Nah gitu.
1: Nah, kalau sudah berisiko tinggi, sebaiknya memang harus cepat-cepat aja gitu ya.
2: Iya.
1: Sudah mulai, kenapa kok sering kejedot atau mungkin karena tidak bisa melihat secara jelas. Karena tadi disampaikan memang seperti melihat di sedotan gitu ya dokter ya.
2: Kayak melihat, mengintip dari lubang kunci lah ya gitu ya. Sempit gitu.
1: Saking
2: kan.
1: Saking sempitnya kecil. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ani di Sejang. Dokter, anak saya kan setiap hari nonton handphone terus. Apakah ini juga menyebabkan glaukoma ya? Karena saya pernah dengar glaukoma terjadi juga karena gara-gara nonton HP terus.
2: Oke. Mungkin kalau nonton handphone menyebabkan secara langsung glaukoma enggak sih gitu ya. Cuman kalau yang kelainan mata lain kayak minus itu juga menjadi risiko. Ya, jadi kalau glaukoma itu memang enggak ada satu penyebab yang pasti menyebabkan dia ya. Cuman ada beberapa hal tadi yang saya sebutkan bisa menjadi risiko kalau orang punya hal tersebut terjadi glaukoma. Tapi tidak biasanya cuman gara-gara lihat handphone terus ini glaukoma, enggak gitu ya.
1: Mungkin ada tips dokter biar kita pun yang dewasa nonton handphone pun juga ada jedanya ya, karena lama-lama juga mungkin terpapar lampu, terpapar radiasi dari layar handphone kita. Itu menyebabkan mata jadi kayaknya kaku banget gitu ya, capek. Tipsnya dokter?
2: Iya, kalau seperti itu sih tips saya memang ada membatasi ya. Jadi misalnya ketika sudah lelah, kalau terus-terusan tanpa jeda tentu pasti matanya lelah ya, atau astenopia. Nah itu kita tentu kasih jeda, jadi stop dulu, kemudian lihat ke arah jauh ya, selama beberapa menit gitu, terus nanti baru aktivitas lagi ya. Intinya ada jeda, dan kemudian jaraknya juga jangan terlalu dekat ya, di ruangan yang lebih terang begitu.
1: Nah, satu lagi dokter pertanyaan ya. Dari Bu Windy. Dokter Silmi, saya mau tanya, apakah seseorang bisa mengalami glaukoma meskipun tekanan intraokulernya normal?
2: Oh iya, pertanyaan bagus ini ya. Ini mungkin sudah pernah screening atau pernah dengar cerita banyak dari orang yang menderita glaukoma. Nah, jadi kalau kita bicara terkait macam-macam glaukoma itu banyak ya. Yang saya sampaikan di sini tentu ada beberapa yang paling sering tadi ya. Nah, salah satu juga yang salah satu jenis glaukoma ada namanya normotension glaukoma. Ya, jadi pada intinya kan pada paling sering kalau glaukoma itu tekanan bola matanya tinggi sehingga menimbulkan stres ke saraf mata dan menekan saraf mata. Tapi ada juga loh yang pasien tekanan bola matanya normal di bawah 20, tapi dengan tekanan segitu aja ternyata udah cukup menyebabkan stres ke bola mata. Itu ada gitu ya. Nah, ini lebih sulit terdeteksi lagi ya kan gitu, kecuali kita scan saraf mata dan sebagainya. Jadi pada pasien ini mungkin gejala minimal, dicek tekanan bola mata juga bagus gitu ya. Nah, biasanya karena ketahuan tadi juga karena periksa gitu ya, terus screening. Nah, dilala waktu pas kita periksa scan saraf mata yang menilai ketebalan saraf mata, ternyata sudah ada penipisan dengan tekanan yang normal padahal biasanya. Nah, seperti itu juga harus kita terapi dengan penurun tekanan bola mata. Artinya dengan tekanan segitu aja sudah bikin stres, berarti ya kita turunkan lagi supaya saraf matanya tidak tertekan begitu.
1: Oke, tadi disebutkan makin tipis, berarti sebenarnya Glaukoma ini seperti mengikis gitu ya dokter ya?
2: Seperti menekan mungkin ya.
1: Oh, menekan. Stresa,
2: jadi dia tekanan bola mata tinggi, mm-hmm. kemudian karena tekanannya begitu tinggi ini saraf mata yang di dalam bola mata ya tertekan, mm-hmm. lama-lama mengalami kerusakan, ada penipisan saraf mata begitu.
1: Oke, okay. Wah jadi makin paham nih dokter. Iya. Selain katarak juga ada bahaya yang mengancam penglihatan manusia dan bisa terjadi karena genetika bayi pun terkena. Oh ya dok, ini masih saya mau penasaran nih tentang bayi. Apakah bayi juga bisa disembuhkan? Karena dibilang kan tadi permanen ya.
2: Oh iya, jadi kalau makanya gini, kalau disembuhkan bisa dengan obat-obatan. Nah tergantung seberapa berat kerusakannya sudah kena ke saraf gitu ya. Jadi tekanan bola mata yang tinggi tadi kalau belum menimbulkan kerusakan yang parah ke mata bisa kita kontrol gitu ya. Jadi selama kerusakannya masih awal sekali, dengan tekanan bola mata yang kita kontrol itu saraf mata insya Allah aman. Cuman kalau sudah berlangsung lama atau pernah tekanannya sangat tinggi sekali, terus sudah menimbulkan kerusakan ke saraf mata, nah yang kerusakan yang sudah terjadi itulah yang harus kita ikhlaskan, seperti itu.
1: Wow.
2: Kalau masih ada yang normal sarafnya itunya bisa kita selamatkan gitu.
1: Oke. Apa yang pengen disampaikan nih dokter biar masyarakat di Indonesia dari bayi sampai dengan yang sudah dewasa nanti 40 tahun tidak ada glaukoma sama sekali meskipun sebenarnya sudah ada indikasi kerusakan seperti minus atau progresif dan lain sebagainya dok.
2: Oh iya oke, mungkin ya pesan-pesan untuk para pendengar ya gitu. Jadi jangan takut screening gitu ya. Mungkin karena kita tahu bahwa dia memang familial maka semakin cepat dideteksi gitu ya, selama belum ada kerusakan gitu ya, dengan pengobatan yang rutin kemudian dipantau juga secara berkala, insya Allah itu bisa pasien bisa beraktivitas normal seperti layaknya orang-orang dan penglihatan kebutaan bisa dicegah juga sejak dini gitu ya. Jadi pentingnya screening sejak awal.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Ya, makasih Dr. Silmi apa yang sudah disampaikan semoga bisa menambah awareness kita untuk lebih menjaga kesehatan mata ya, nggak harus nunggu sakit dulu untuk periksa ya, begitu
2: setuju.
1: Ya dokter ya. Dan seringkali glaukoma ini tidak ada gejala yang lebih kritis lagi tiba-tiba nggak bisa melihat. Jangan sampai kita menghalangi apa ya, menghalangi kondisi diri yang sebenarnya bisa dideteksi tapi justru kitanya nggak mau karena takut mengetahui keadaan sesungguhnya. Oke, sahabat pendengar, saya Vita mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Bincang Sehat Keluarga dengan tema glaukoma si pencuri penglihatan bersama dengan Dr. Silmi, spesialis mata dari RSUD Tidar Kota Magelang. Vita bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini hingga siang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sahabat pendengar, waduh panas banget ya kalau keluar. Rasanya tuh benar-benar masuk rumah pengen ngidupin AC atau kipas angin. Terus minumnya yang segar-segar. Apa sih biasanya yang paling dekat ya? Es teh. Aduh. Wah, melihatnya di gelas yang mengembun saja itu membuat ingin untuk mengonsumsinya ya, pagi, siang, sore, apalagi dijual bebas dan juga harganya jumbo saja bisa terbilang sangat-sangat terjangkau. Ya, sahabat pendengar, es teh ternyata enak juga ya, tapi gak baik juga nih untuk dikonsumsinya setiap hari, terlebih untuk wanita, terutama remaja perempuan dan ibu hamil, bahkan anak-anak. Tapi biasanya habis minum obat yang pahit diberikan teh hangat, makan sayur diberikan teh panas, katanya kemepiar gitu ya. Siapa yang setuju? Saya juga setuju sih, tapi ternyata kandungan tanin di dalamnya menghambat penyerapan zat besi bahkan sampai 60%. Wah, banyak ya. Ini memicu risiko anemia defisiensi besi. Jadi better ketika mengonsumsi sayur mayur, sayuran hijau, jangan langsung mengonsumsi teh ya, karena ternyata zat besi yang kita konsumsi dari sayur mayuran itu terhambat loh diserap sama tubuh. Ya, semoga ini bisa menjadi pengetahuan tersendiri ya untuk kita. Ya, memang paling dekat adalah teh, tapi tidak dikonsumsi setiap hari karena sangat menghambat penyerapan zat besi. Jadi gampang loyo, gampang berkunang-kunang, padahal kondisinya fit aja, ternyata habis jongkok berdiri langsung seperti dunia berputar di sekeliling kita. Gak mau lah ya. Oke deh, sampai nanti jam 12 Vita masih bersama dengan sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga. Sahabat pendengar, kita berjumpa dulu ya dengan lagu spesial dari Chrisye, Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Aduh, kalau ingat lagu ini saya masih kecil, imut-imut sekali ya. Lagu yang sangat legend untuk diperdengarkan kembali di ruang dengar Anda, Radio Magelang FM.

0: program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo
2: sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mata Mutiara karya Bung Tomo, pejuang perang kemerdekaan dalam peristiwa 10 November. Tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk lebih mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau kelompok. Mudahkah hal itu kita lakukan?

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

Salah satunya adalah beasiswa mahasiswa berprestasi Kota Magelang yang mana baru saja dibuka, yang sudah ditutup di bulan April 2026 ini. Apakah sahabat pendengar sudah pernah mendengar? Tapi justru itu adalah hari terakhir untuk pendaftaran, sehingga untuk pemberkasan ya kayaknya benar-benar sehektik itu. Iya dong. Apabila kita mendengar informasi tentang beasiswa, boleh tuh langsung dikepoin aja. Termasuk juga ada program Harapan Magelang dari Dinsos berupa bantuan UKT hingga 5 juta per semester bagi warga kurang mampu. Lumayan banget nih sahabat pendengar. Dimana bantuan biaya pendidikan atau uang kuliah tunggal UKT ini maksimal 5 juta per semester dengan sasaran mahasiswa baru atau aktif program vokasi D3 S1 dari keluarga yang tidak mampu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti wajib berKTP Kota Magelang dan berdomisili minimal 6 bulan ya. Terdaftar data sosial atau DTSN atau data tunggal sosial dengan desil 1 sampai dengan 5. Kita juga bisa mengecek desil kita masing-masing nih sahabat pendengar secara mandiri. Kemudian juga sedang berkuliah di kampus mitra atau bekerja sama dengan pemerintah Kota Magelang. Informasinya bisa sahabat pendengar telusuri ya di dinsos.magelangkota.go.id. Masih terbuka pendaftarannya sampai 31 Agustus. Di mana Dinas Sosial Kota Magelang mengimbau masyarakat yang memenuhi persyaratan agar segera melakukan pendaftaran dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Oh ya, sahabat pendengar, bagi sahabat pendengar yang memerlukan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Dinas Sosial Kota Magelang ya melalui kanal resminya atau mengakses tautan pendaftaran program Harapan Magelang yang sudah disiapkan. Bisa akses juga di dinsos.magelangkota.go.id. Di sana ada nomor handphone atau nomor WhatsApp-nya yang bisa kita hubungi. Jangan lupa ya, mekanisme pendaftaran, syarat dan ketentuan pendaftaran, bahkan pilihan perguruan tinggi pun bisa sahabat ketahui dari kanal-kanal yang sudah tersedia. Yuk, makin dimanfaatkan lagi beragam fasilitas atau beragam manfaat yang sudah pemerintah kota siapkan ya bagi warga Kota Magelang. Apa kabar nih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, Bu Pramono? Terima kasih sudah menyatu di Inspirasi. Salam buat Bu Riono, Bu Wit juga, Bu Nani, Bu Haryani, ada Bu Eti, Bu Sadowo juga, Bu Nurma, Mama Vega, Pak Iwan dan semuanya saja. Bunda Eti, halo Bun. Kembali kasih ya. Waalaikumsalam. Cinta hampa sudah muncul. Salamnya buat Bu Sadowo. Ada Mbak Santi di Cilandak. Kemudian Bu Erna Dwi, Bu Nani, Kalinegoro, Mama Vega juga Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni juga Bu Pramono, ada Pak Prianto di Blabak dan Pak Dwi Poyono. Oh, bukan Dwi Poyono ya. Di Poyono di Muntilan. Oke, kemudian ada Bu Eni Sigit. Apa kabar, Bu? Semoga sehat dengan Bapak ya. Terima kasih. Semoga Bincang Sehat Keluarga terus memberikan manfaat bagi warga Kota Magelang dan sekitarnya. Semoga Allah mengijabah untuk kita semua doanya ya. Amin. Baru pulang dari senam di Rindam. Wih, siang-siang, Bun. Semoga senantiasa sehat. Yang penting itu happy. Hati yang bahagia adalah obat ya. Oke. Kalau begitu, selamat beraktivitas apa saja, sahabat pendengar. Sampai di pukul 12 ya, Vita akan menemani dengan lagu-lagu penuh kenangan di Inspirasi Keluarga. Kita ketemu dulu dengan lagu spesial dari Faris RM ya, si punya suara yang berkarakter dan sangat multi-talent. Barcelona. Barcelona.

Azan zuhur di Magelang akan dikumandangkan di pukul 11:43 sesaat lagi. Sekaligus saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, umat muslim dimanapun berada.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

Yep. Sahabat Peningan, selamat beraktivitas ya. Mungkin saja sekarang sudah tiba saatnya untuk beristirahat ya, sambil mendengarkan lagu-lagu sajian musik spesial kemerdekaan sampai jam 1 nanti. Saya Vita pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo-halo, selamat siang sobat pendengar. Dari ruang dengar, radio kesayanganmu ini nemenin kamu yang lagi istirahat makan siang ya. Cocok banget nih Agustus, Vita hadirkan 10 lagu yang bertemakan tentang kemerdekaan. Oke, gak usah pakai lama-lama, Vita langsung aja hadirkan Gigi yang punya judul lagu Untukmu Indonesiaku. Lagu ini bisa dimaknai dengan ungkapan pengabdian dan rasa syukur kepada negeri. Apa yang kita lakukan, perjuangkan dan berikan sebaiknya juga membawa manfaat bagi bangsa. Ya, cocok banget ya untuk tema karya dan pengabdian untuk Indonesia. Kalau gitu langsung aja di urutan pertama Untukmu Indonesiaku, Gigi.

Lagu kedua adalah sebuah lagu yang sangat kuat untuk generasi muda. Chandra Darusman mengajak pemuda untuk tidak kehilangan arah, berani berjuang, berkorban, dan kembali bersatu. Lagu ini diciptakan langsung oleh Chandra Darusman, dirilis pada 1979. Menariknya, lagu ini lahir pada masa ketika mahasiswa mulai banyak menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Buat kamu di sajian musik spesial kemerdekaan.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sampai jam 1 ada Vita di sajian musik spesial kemerdekaan. Sahabat, makin tinggi pendidikan bukan makin santer ya ngomongin soal isu, tapi komunikasi yang lebih efektif dan juga solutif, termasuk juga lewat lagu. Satu adalah karya dari Dewa 19 yang bersifat universal dan filosofis daripada lagu nasional. Namun kata satu dapat dibaca sebagai simbol persatuan manusia dengan manusia, perbedaan yang menemukan titik temu dan kebutuhan untuk tidak terpecah belah. Lagu ini terdapat dalam album Laskar Cinta, jadi cocok banget ya temanya untuk bersatu dalam keberagaman. Buat kamu di sajian musik spesial kemerdekaan.

Selanjutnya, ketemuan sama rapper Psycho G. Ya, lagu yang paling eksplisit berbicara tentang kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, merah putih, persatuan, keberagaman suku dan agama, dan juga semangat meneruskan perjuangan para pahlawan adalah merah putih. Lagu ini dirilis pada 2016 silam, adalah salah satu lagu yang bisa membangkitkan suasana kemerdekaan. Merah putih.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, meneruskan perjuangan para pahlawan tidak menggunakan bambu runcing ya saat ini, tapi memerangi dari segala hal yang justru membuat bangsa ini makin runtuh. Salah satunya adalah mempersubur toksisme gitu ya. Ini juga merupakan bagian dari memperpecah persaudaraan, persatuan, dan juga keharmonisan. Gimana kalau kita satukan dengan lagu-lagu yang bisa membawa semangat tersendiri? Okay, di posisi nomor 5 kali ini adalah lagu yang sebenarnya bukan lagu nasional sih secara langsung, Negeri di Awan, tapi digambarkan sebagai tempat yang penuh kedamaian dan kasih. Kalau di play di Agustusan bisa dimaknai sebagai impian tentang Indonesia yang ideal, negeri yang damai, penuh kasih, dan menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh rakyatnya. Katon Bagaskara, Negeri di Awan.

lagu yang paling kuat ya, bercerita tentang perjuangan. Maknanya nih tentang menghadapi rintangan, pengorbanan, persatuan, Pancasila, dan cita-cita bangsa. Harvey Malaiholo, Indonesia Jaya.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua usaha.

manusia yang saling menguatkan, peduli, menyayangi, dan bersatu di tengah perbedaan. Rian dan Rama The Massive tercatat sebagai penciptanya yang memaknai lagu Bersama Dalam Cinta sebagai sebuah pesan bahwa Indonesia menjadi kuat ketika masyarakatnya saling membantu dan menghargai. This is The Massive, Bersama Dalam Cinta.

dengan lagu dari Kotak yang menekankan bahwa Indonesia terdiri atas banyak perbedaan, tapi tetap ya merupakan satu bangsa. Semangat persatuan menjadi inti lagu ini. Satu Indonesia ada di album Never Dies tahun 2014 silam dengan makna yang sangat cocok untuk acara yang pengen ditonjolkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Satu Indonesia.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, tidak terasa ya di segmen terakhir Vita bawa dua lagu yang bakal jadi pamungkasnya. Alfi Ref, ini adalah lagu yang dirilis pada Januari 2025 sebagai bagian dari ekspedisi Wonderland Indonesia. Alfi Ref ini tercatat ya sebagai komposer dan lyrics bersama dengan Linka Angelina. Tanah Nirmala menggambarkan Indonesia sebagai tanah yang indah, luhur, kaya alam dan budaya. Ini dia buat kamu di posisi 9 bersama Tania Sofyan di sajian musik spesial kemerdekaan.

Gigi Pamungkas, lagu Kotak, tendangan dari langit yang menggunakan sepak bola sebagai gambaran perjuangan meraih impian. Tendangan dari langit dapat dimaknai sebagai keberanian mengejar cita-cita meskipun jalan yang ditempuh penuh tantangan. Lagu ini juga pernah menjadi objek kajian mengenai makna lirik dan pesan perjuangannya. Tendangan dari langit sebagai pamungkas bersama Vita di sajian musik spesial kemerdekaan. Sekaligus pamit undur diri ya di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana.
3: Akan mengantisipasi kota Semarang wilayah-wilayah mana yang perlu memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ.
1: Sari berita, Kementerian Kesehatan siagakan dua rumah sakit lapangan di Nusa Tenggara Timur. Kekeringan masih melanda Sampang pada musim kemarau tahun ini. Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kementerian Kesehatan menyiagakan dua rumah sakit lapangan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Di lain pihak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan stok obat bagi masyarakat terdampak bencana tetap tersedia. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: Kementerian Kesehatan mendirikan dua rumah sakit lapangan untuk membantu mempercepat pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Ketua Satgas Bencana Kementerian Kesehatan Dr. Sumarjaya pada Rabu menyampaikan bahwa kedua rumah sakit lapangan tersebut berada di Rumah Sakit Ruteng dan Ayeramo Nagekeo. Kedua fasilitas kesehatan tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan medis termasuk menangani pasien dari puskesmas yang terdampak dan sulit dijangkau.
2: Ada dua rumah sakit lapangan yang kita kirimkan, itu di Rumah Sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di Rumah Sakit Ayeramo, itu di daerah apa namanya? Nagekeo. Nah, itu juga sudah kita operasikan, hari ini sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah, yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau.
4: Sumarjaya menambahkan penanganan kesehatan dilakukan melalui pendataan kondisi fasilitas kesehatan serta kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah juga mengerahkan tenaga kesehatan dan relawan untuk ditempatkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di lapangan, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pusdatin BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menyampaikan bahwa ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terdampak masih terjamin. Pemerintah juga akan terus menambah pasokan obat sesuai kebutuhan selama masa penanganan darurat.
5: Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini masih aman.
2: Depan, masih aman.
5: Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan, Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini.
4: Panjaitan mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai kekurangan bahan makanan maupun obat-obatan. Menurutnya, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Gempa bumi magnitudo 7,7 terjadi di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga 19 Agustus 2026, pemerintah mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 71 orang dan jumlah pengungsi mencapai 59.647 orang di sejumlah wilayah terdampak. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih tentang penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, JNE Bajawa bersama dengan Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Andri Iskandar dari RRI Kupang melaporkan.
6: JNE Bajawa bersama Bikers Lintas Flores atau BLF menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Lutfi, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar masyarakat di wilayah Nagekeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi.
7: Alhamdulillah hari ini JNE berkolaborasi dengan Bikers Lintas Flores BLF. Untuk tahap saat ini alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan bencana gempa untuk wilayah Nagekeo Mbai dan Riung. Sejak pagi tadi jam 8 hingga saat ini selesai. Dan kami bersama BLF juga masih mengharapkan bantuan dan donasi dari teman-teman semua.
6: Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
8: Terima kasih sudah sempat mampir ke kami. Jadi di sini kami yang berada di SLB ini dari berbagai kelurahan. Ada yang dari Airamo, Kolikapa, Aloripe, dan lain sebagainya. Hampir sekitar ratusan orang. Jadi kami belum mendapatkan makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Jadi terima kasih sudah kesini. Nanti sebentar setelah mereka kakak pergi, baru kami bagikan secara merata.
6: JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD prioritaskan penyaluran air bersih setelah 5 kecamatan di Kota Semarang tercatat rawan kekeringan. Rahma Purwanto dari RRI Semarang melaporkan.
9: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini.
10: Sejumlah kecamatan di Kota Semarang menjadi wilayah prioritas pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang dalam kaitannya dengan kerawanan kekeringan selama musim kemarau. 5 kecamatan tersebut yakni Tembalang, Ngalian, Gunung Pati, Mijen, dan Banyumanik. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Patrick Bagus Yudhistira, mengatakan wilayah tersebut menjadi perhatian BPBD setiap musim kemarau karena berpotensi mengalami krisis air bersih. Kecamatan Tembalang, wilayah yang dipantau meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, dan Bulusan, serta Mangunharjo. Sementara di Kecamatan Ngalian terdapat di Kelurahan Wonosari. Di Kecamatan Gunung Pati meliputi Kelurahan Cepoko dan sebagian Sukorejo. Sedangkan di Kecamatan Banyumanik, satu di antara wilayah yang menjadi perhatian yakni Jabungan. Menurut Patrick, potensi krisis air bersih di wilayah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan 900.000 liter air bersih. Hingga saat ini, sekitar 48.000 liter air telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Yang terbaru, BPBD baru saja mendistribusikan satu tangki berkapasitas 5.000 liter ke RT 7 RW 10 Meteseh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 36 kakak yang terdampak kekeringan.
9: Kita baru dropping di wilayah Meteseh untuk hari ini. Tetapi untuk kedepannya kita tetap akan mengantisipasi Kota Semarang, wilayah-wilayah mana yang perlu memerlukan air bersih, kita pasti akan ada di situ. Kurang lebih dropping air dalam satu tangki ini kan ada 5.000 liter. 5.000 liter itu untuk kebutuhan satu RT insya Allah cukup.
3: Kebetulan warga RT 7 RW 10 ini cuman terdapat 36 kakak. Jadi untuk satu tangki sudah mencukupi.
10: Sementara itu Ketua RT 7 RW 10 Meteseh Sohibul Adib mengatakan warga mendapatkan akses air dari sumur artetis milik pondok pesantren. Air tersebut diberikan secara gratis kepada warga saat musim kemarau. Saat kondisi belum mengalami kekeringan, kebutuhan air warga umumnya dipenuhi melalui Pamsimas yang dikelola yayasan dan disalurkan ke masyarakat. Namun ketika kemarau semakin panjang, debit air Pamsimas maupun sumber air warga ikut berkurang. Untuk mendapatkan air, warga harus mengandalkan sumber yang berada di pondok pesantren maupun sungai.
3: Ambil air dari apa itu? Kondok yang berketempatan air biasanya. Ya kan pakai air tetis itu. Pakai pam itu, kelola yayasan juga.
11: Pamsimas
3: salurkan.
11: Pamsimas
3: kayak gitu. Sampai kalau taruhnya kan atasnya sini. Atasnya
11: sekitar berapa kilo?
3: Kalau air tetisnya itu ada 4 kiloan.
11: 4 kiloan. Itu yang miliknya pondok nih.
10: Dengan kondisi tersebut, menurutnya pembuat bantuan air bersih menjadi penting bagi warga. Sohibul menyebut bantuan yang datang sedikit banyak membantu, meski jumlahnya hanya dapat memenuhi kebutuhan selama sekitar 2 hari. Rahma Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan warga Sampang di musim kemarau 2026. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 juta untuk mendistribusikan air bersih. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, Hoirul Umam melaporkan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan. Namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
13: Kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM untuk pembelian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit. Desa itu ada yang 2 tangki, ada yang 1 tangki. Untuk pelaksanaannya itu rencananya akhir bulan ini, Agustus, untuk pendistribusian air, karena kita akan mengatur jadwal.
12: Sementara itu, warga Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
14: Sangat berharap BPD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena wilayah kami telah memasuki puncak musim kemarau. Dan saat ini kondisinya persediaan air semakin menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
12: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, hari ini membuka penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada penyelenggaraan yang berlangsung hingga 23 Agustus mendatang. KKI 2026 menyoroti keunikan dan kekayaan budaya dari Serambi Mekah Provinsi Aceh. Dari Hall A dan B Jakarta International Convention Center atau JICC, Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
15: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Karya Kreatif Indonesia KKI yang merupakan wadah pameran dan bisnis bagi UMKM binaan Bank Indonesia untuk menampilkan produk-produk terbaiknya. KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Bedaya Mesare-Sare atau Bahasa Aceh yang berarti berdaya bersama-sama. Dalam acara pembukaan yang berlangsung di Jakarta Convention Center hari ini, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti mengatakan, Bank Indonesia menerapkan 3 strategi utama untuk mendukung pengembangan UMKM bersama 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia.
16: Tapi seluruh 46 kantor perwakilan kami di daerah, mereka akan melaksanakan pengembangan UMKM ini dengan berlandaskan 3 strategi. Yang pertama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang terintegrasi, dan berdaya saing. Kemudian juga bukan hanya kita fokus di sektor produksinya, tapi kita juga membantu untuk pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan.
15: Acara pembukaan hari ini juga diisi dengan pagelaran busana dari desainer Sabto Djoko Kartiko, di mana KKI sendiri akan berlangsung sampai hari Minggu lusa tanggal 23 Agustus 2026. Dalam KKI ini ditampilkan berbagai produk tradisional Nusantara seperti wasra dari seluruh Nusantara, kuliner dan kopi Indonesia, serta karya kreatif UMKM yang melibatkan 1.300 UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut KPK, kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia dan bukan milik penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK selaku pihak swasta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh...
17: negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji. KPK menduga terdapat keuntungan yang diperoleh sejumlah pihak. Mereka mendapatkan keuntungan dalam pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Taufik, keuntungan tersebut menjadi bagian dari aspek yang didalami penyidik, karena kuota tambahan haji merupakan kuota yang diberikan kepada negara. Taufik menyebut keuntungan diduga diperoleh dari mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal gain atau keuntungan yang tidak sah. KPK menduga pengaturan kuota tambahan haji juga berdampak terdapat calon jemaah yang telah menunggu sesuai urutan keberangkatan. Menurut penyidik, kuota tambahan yang seharusnya dapat membantu mengurangi antrian justru diisi melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
18: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
19: Sementara itu, mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menilai dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur, termasuk terkait dugaan kerugian negara sebesar 622 miliar serta kewenangan pembagian kuota haji tambahan yang disebut sebagai ranah administrasi pemerintahan.
20: Tentang kerugian negara, saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang gitu ya. Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara 622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang. Prinsipnya kami menghargai proses hukum dan saya akan menjalaninya sesuai ketentuannya.
19: KPK sendiri mencatat terdapat penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Taufik mengatakan KPK akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak syah perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengaturan kuota tambahan tersebut. Dari Jakarta, Hairul 63 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung berinisial FA, menilai penahanan dan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena melanggar aturan perundang-undangan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
21: Terkait dengan penetapan Pak Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan juga terhadap penahanan beliau.
22: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung FA mengajukan permohonan pra-peradilan atas penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, kuasa hukum FA, Magdir Ismail, mempersoalkan status penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik tim 9 Kejaksaan Agung. Magdir mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar sejumlah peraturan atau undang-undang yang sebenarnya undang-undang tersebut belum ada aturannya.
21: Dasar-dasar dari penetapan beliau sebagai tersangka. Beliau ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar beberapa peraturan atau beberapa undang-undang yang sebenarnya belum ada aturannya. Bagaimana orang bisa disangka melakukan perbuatan pidana ketika tidak ada aturan tentang perbuatan pidananya? Ini kan melanggar asas pokok tentang pemidanaan.
22: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan permohonan pra-peradilan FA terkait penetapan tersangka dan penahanan merupakan hak tersangka dan kuasa hukumnya. Tapi tim penyidik 9 punya bukti dan ahli yang memperkuat bahwa penetapan tersangka dan penahanan FA sudah sesuai prosedur hukum.
23: Ya nggak apa-apa, silakan. Kan ada mekanisme pra-peradilan, salah satu objeknya itu sekarang kan terhadap penetapan tersangka dan itu ada putusan MK-nya sudah ada ini. Silakan aja, tinggal nanti hakim pra-peradilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon dengan nanti juga dihadirkan baik itu nanti ahli, saksi ataupun dokumen-dokumen surat yang akan dimajukan.
22: Berkaitan dengan foto FA dan keluarga serta sejumlah barang bukti yang ditemukan di rumah FA di Bogor, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna membenarkan barang bukti tersebut memang ditemukan di rumah FA. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Indonesia dan Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara, termasuk wilayah nol besi dan delimitasi batas laut. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Lopo dari RRI Kupang berikut ini.
24: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksin Enabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel Besi.
0: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
24: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Rewo Hasan menjelaskan pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 diantaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
2: NTT ini 11 titik pelintasan resmi ya. 4 diantaranya itu PLBN, Mota Ain, Mota Masin, Wini, dan Napan di Kabupaten Teru, dan kemudian juga ada PLBT yang tersebar di Kabupaten Teru, Kabupaten Kupang, hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada 1 atau 2 pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
24: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Netemnanu Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oekusi, dikontrol ketat oleh TNI Polri, Imigrasi, dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wilayah Desa Haumini Anak di Kabupaten.
1: Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub asal Portugal Benfica akan menjamu tim asal Denmark AGF Aarhus dalam laga putaran pertama playoff kualifikasi Liga Eropa. Dalam latihan persiapan kemarin, pemain Benfica Joshua Winder yang baru pulih dari cedera lutut kiri sudah mulai menjalani proses integrasi bertahap ke dalam tim. Dan striker Jadon Umeh dipastikan tidak dapat tampil karena masih menjalani perawatan cedera yang memerlukan operasi. Dan hingga kini Benfica masih mampu mempertahankan catatan tanpa kekalahan dengan 4 kemenangan dan 2 hasil seri dari semua pertandingan. Meski demikian, pelatih Benfica, Marco Silva, memperingatkan para pemainnya agar tidak terlena menjelang pertandingan leg pertama melawan Aarhus yang berstatus juara Liga Denmark.
4: Ini adalah tim yang memiliki kemampuan serta gemar memainkan permainan yang mengandalkan kekuatan fisik. Ini adalah tim yang memiliki karisma dan karakteristik khas tersebut. Bagi kami sangatlah penting untuk mencapai level permainan yang memungkinkan kami mengendalikan jalannya pertandingan. Hal ini membuat kami sadar bahwa ada 2 laga yang akan menentukan hasil akhir, bukan hanya 1. Kami ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dengan dukungan para penggemar, sembari mengandalkan kualitas permainan kami serta faktor-faktor fundamental lainnya. Konsentrasi,
1: agresivitas. Laga antara Benfica menghadapi Aarhus ini rencananya akan berlangsung dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Luz Lisbon, Portugal.

0: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Momen Hari Kemerdekaan bukan sekedar tentang seremonial bendera, melainkan tentang bagaimana menjaga api tetap menyala lewat karya nyata. Saya Indri Laksmi dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur. Berita pertama segera kita akan menyapa Fajri dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi ragam budaya dan kreativitas semarakan Karnaval HUT RI ke-81 di Kota Baru. Silakan Fajri informasinya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, semarak HUT RI ke-81 di Kabupaten Kota Baru melalui Karnaval kreativitas di eks halaman kantor Bupati pada Selasa 18 Agustus 2026. Ratusan peserta dari berbagai instansi dan sekolah tampil dengan tarian daerah, pakaian adat Nusantara, hingga kostum kreativitas bertema pahlawan Pangeran Jaya Sumitra. Menariknya, ada juga kostum dari bahan daur ulang, botol bekas, dan kardus, serta replika pembangunan jembatan Pulau Laut Kalimantan dan kendaraan Transseian. Ketua Panitia Hajah Prida Yusiana mengatakan, Karnaval Agustus Kreatif ini bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda dan semangat menuju Indonesia Emas 2045. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan karnaval yang menjadi ajang mempererat kebersamaan ini. Demikian Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Fajri, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1 dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. Command Center Gresik akan 112 diperkuat. Pastikan laporan darurat tak terhenti di operator. Dengan reporter Isa. Isa, silakan informasinya.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat Command Center Gresik AK112 agar pelaporan kedaruratan masyarakat tidak berhenti di operator, tetapi dipastikan sampai mendapatkan penanganan di lapangan. Penguatan ini dibahas dalam bimbingan teknis Command Center Gresik AK112 di ruang rapat Grahita Eka Praja, Kamis 20 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Kominfo Gresik Kiki Nuryadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM serta komunikasi antara petugas L1, L2, dan L3 untuk mempercepat respon. Setiap laporan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi, kemudian diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangan. Petugas juga memastikan adanya personel dan PIC yang menangani hingga laporan ditindaklanjuti. Layanan 112 beroperasi selama 24 jam dalam 3 shift. Sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat laporan terbanyak berupa evakuasi hewan liar sebanyak 494 kejadian, kecelakaan 244 kejadian, dan pengaduan lalu lintas 165 kejadian. Penguatan ini diharapkan membuat layanan darurat semakin cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
0: Terima kasih Isa, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Cici bersama Aflahul, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluh KPBC Tipe Madya Pabean C Kota Tegal yang akan mengulik penguatan DBHCT di sesi Persada ID Talks.
3: Persada ID Talk.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul. Dan untuk hari ini saya tidak sendirian karena kita akan bersama dengan Pak Aflah, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Terkait pemanfaatan DBH CHT ini apa ini Pak?
4: Sini mungkin kalau saya lihat dari PMK 22 ini memang ada 4 poin perubahan yang mendasar di PMK 22 ini. Salah satunya apa, dari sisi perluasan kegiatan bidang penegakan hukum nih Mbak ya.
3: Mm-hmm.
4: Ini salah satunya yang mungkin kalau dulu PMK ya, sebelum PMK 22 itu tidak ada penyewaan tempat untuk gudang penangkapan. Karena terus terang dengan maraknya penangkapan, rokok ilegal, dan ruang penyimpanan yang tidak memadai di unit Bea Cukai sendiri, akhirnya PMK 22 ini juga memberikan keleluasaan kepada Pemda maupun Ampas sebagai penerima dana bagi cukai itu bisa menganggarkan untuk penyewaan gudang atau itu untuk menyimpan barang tangkapan. Itu salah satu yang dari si Gakum. Kemudian juga ada daerah yang punya target kawasan industri hasil tembakau sama sektor industri hasil tembakau juga harus menganggarkan untuk kegiatan identifikasi daerahnya Pak Mbak. Tentunya koordinasi dengan DJPC dan dapat melibatkan Kemenperin atau kementerian lain. Kemudian perluasan kegiatan di Bea Cukai untuk kegiatan sesuai dengan prioritas daerah. Kemudian salah satu yang tambahan yang agak ini, kalau ada bencana, jadi yang sifatnya misal bencana alam atau apa, tergantung ini. Cuman proporsinya penggunanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dimaksud. Termasuk juga pengelolaan yang aplikasi DBH ini kan ada yang baru nih dengan e-market itu Mbak.
3: Gimana itu Pak?
4: E-market ini sistem ini yang terintegrasi sama informasi keuangan daerah. Jadi kita dari BJPK itu ada namanya apa ya, jadi sudah transparan nanti, akuntabel dan transparan, jadi semuanya bisa dilihat oleh masyarakat bahwa realisasi penggunaan DBH CHT itu ya sudah bisa dipantau oleh masyarakat luas.
3: Bagaimana ini Pak, kesiapan fasilitas dan koordinasi di lapangan antara Pemda dan Bea Cukainya sendiri?
4: Ya, terus terang dengan maraknya mungkin daerah-daerah atau Bea Cukai yang mungkin bekerja sama dengan pihak Gakum di daerah, Satpol PP misalnya khususnya, atau dengan polisian, dengan apa itu pada saat melakukan penegahan atau penangkapan peredaran rokok ilegal itu kan tentunya untuk proses selanjutnya tidak bisa langsung dapat langsung dibakar. Tentunya butuh proses untuk penetapan dia menjadi BDN, PMN, dan itu kan untuk sebelum proses pemusnahan. Tentunya butuh tempat penyimpanan untuk pembuktian. Ataupun mungkin kalau misalnya ada proses penyidikan pun kan barang bukti itu harus bisa disimpan untuk bisa sebagai barang bukti tindak pidana di bidang cukai itu. Makanya dengan kaitannya dengan tadi, misalnya ada penangkapan terus tempat penyimpanan itu tadi yang perubahan tadi, mungkin dengan beberapa Pemda yang bisa menganggarkan tempat penyimpanan sewa gudang, sebenarnya kan karena proses DBHC itu kan setahun ya, jadi mungkin dari dana yang tersedia mungkin bisa dianggarkan, dialokasikan ke sana selama setahun dia, walaupun nanti dia tidak, tentunya proses persetujuan kira-kira layak tidaknya menjadi tempat penyimpanan barang tindakan itu kan harus memenuhi syarat yang bisa di itu untuk proses pengamanannya, karena namanya barang-barang hasil tindak pidana, hasil kejahatan itu kan nggak bisa sembarangan, misalnya tahu-tahu ada yang nyolong, ada yang bobol lah, itu malah berisiko. Makanya Bea Cukai pasti juga akan memberikan asistensi dari sisi layak tidaknya satu tempat akan dijadikan tempat penyimpanan, ya, seperti itu.
3: Ini mengenai bagi daerah yang menjadi target SIHT, sektor industri hasil tembakau. Ini mengapa pembentukan dan pengelolaannya ini diwajibkan dalam penganggaran DBH CHT?
4: Ya tentunya kalau untuk menjadikan satu kawasan industri hasil tembakau kan nanti akan berimbas pada apa ya, perhitungan cukainya nanti. Jadi kawasan industri itu kan tentunya kalau industri itu ada di satu daerah berarti dia akan menambah komponen yang pasti dia akan kita bicaranya industri resmi ya Mbak ya, bukan yang ilegal ya.
3: Resmi.
4: Kalau yang ilegal sudah pasti dia tidak terdaftar baik di Bea Cukai maupun di Pemda kan. Ya tentunya yang per apa ya, kawasan yang sudah akan ditetapkan oleh Pemda itu tentunya harus ini sesuai dengan tentuan dengan perindustriannya yang nanti akan punya apa dinas perindustrian maupun pemerintah itu yang sudah bisa mengukur daerah itu layak tidaknya menjadi satu kawasan industri hasil tembakau.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Alvan.
4: Sama-sama.
3: Iya, demikian juga untuk sebaya-sebayu semuanya. Obrolan kita dengan Pak Alvan ya. Iya, terkait tadi banyak sekali tentang DBHCHT, ada rokok ilegal juga ya dan lain-lain sebagainya. Nanti kita ketemu di lain waktu ya Pak Alvan.
4: Terima kasih.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Baik pendengar, masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
5: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua.

0: Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Luhak Nantul, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendengar, kita akan menyapa Oji dari Radio Luhak Nantul, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan menyampaikan informasi Pemkab Tanah Datar kembali raih penghargaan tingkat nasional. Kali ini dari Kemenhum RI. Silakan, Oji, informasinya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih penghargaan tingkat nasional berupa penghargaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Rabu 19 Agustus 2026 di kantor Kemenhum Wilayah Sumatera Barat di Padang. Penghargaan diserahkan PLT Kepala Wilayah Kemenhum Sumbar Aipus Tarumaha kepada Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli atas penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH tahun 2026 dengan mendapatkan predikat istimewa atau nilai AA+. Perlu diketahui pendengar, penilaian Indeks Reformasi Hukum atau IRH adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kementerian, lembaga atau KPRL dan pemerintah daerah atau Pemda di Indonesia telah mengimplementasikan reformasi di bidang hukum dan tata kelola regulasi dan menjadi salah satu indikator pendukung dalam penilaian reformasi birokrasi atau RB di tingkat nasional. Wakil Bupati Ahmad Fadli didampingi Kabak Hukum Andi Rahman menyampaikan penghargaan yang diterima menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum di Tanah Datar. Ini bentuk apresiasi kepada Bapak Bupati bersama pengampu kegiatan IRH, yaitu bagian hukum dan juga masyarakat, bahwa Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya penanganan hukum yang adil di Tanah Datar. Meskipun telah meraih penghargaan IRH ini, tentu saja pemerintah daerah akan terus meningkatkan pelayanan hukum di Kabupaten Tanah Datar. Penghargaan ini bukanlah akhir tugas kita di bidang hukum, namun sebagai motivasi untuk dipertahankan dan lebih baik ke depan, terutama dalam mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Datar. Peringat demikian disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan hari peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang diawali dengan upacara oleh jajaran Kemenhum Sumatera Barat. PLT Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Sumatera Barat Aipus Sarumaha ini menyatakan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-81 pada 2026 adalah momen untuk mendigitalisasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan peringat demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantul 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Oji, terima kasih. Selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bung Aan Kasyanto yang akan menyampaikan informasi Wakil Ketua DPR RI telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang masuk ke P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk menjadi PNS. Silakan, Bung Aan informasinya.
1: Pendengar Radio Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Sufki Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang termasuk ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS melalui seleksi pada tahun 2027. Dasko serapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan bahwa keinginan guru-guru yang berstatus P3K untuk bisa diangkat menjadi PNS merupakan aspirasi yang kerap diterima oleh DPR RI dari para guru. Menurutnya, kesempatan untuk seleksi PNS itu pun bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak atau TK. Dia mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Rini Widiantini menyampaikan saat ini jumlah guru yang berstatus P3K sebanyak 995.245 orang, sedangkan guru yang berstatus P3K paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Pada saat yang bersamaan, menurutnya, dia juga menyampaikan ada proyeksi untuk kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi untuk guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, sekolah rakyat, hingga sekolah Garuda. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bung Aan Kasyanto dari redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar Radio Host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berita pertama sesi ketiga dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi air minum dalam kemasan atau AMDK bermerek Saura Bawaka resmi diluncurkan. Produk lokal didorong gerakan ekonomi Tabalong dengan reporter andalan kita, Siti Nurjana. Silakan informasinya.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui PT Air Minum Tabalong Bersinar resmi meluncurkan produk AMDK bermerek Sarabakawa. Peluncuran dilakukan Bupati Tabalong Muhammad Norifani bersama jajaran Forkopimda pada Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran Sarabakawa menandai langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan produk lokal sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Tabalong. PLT Direktur Utama PT AMTB, Ansari Fahmi, menjelaskan, sebelum dipasarkan, produk Sarabakawa telah melalui proses perizinan selama kurang lebih 1 tahun. Proses tersebut meliputi pengecekan BPOM, pendaftaran HAKI, sertifikasi halal, hingga izin edar. Setelah seluruh perizinan terbit, Sarabakawa kini resmi diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Bupati Tabalong Haji Pani mengatakan, peluncuran air mineral Sarabakawa menjadi momen yang membanggakan, karena Tabalong kini memiliki produk air minum kemasan sendiri. Sarabakawa juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas, mulai dari membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku usaha lokal, hingga menambah PAD Tabalong. Untuk memperluas pemasaran, Bupati Tabalong juga mendorong SKPD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa untuk menggunakan produk Sarabakawa dalam berbagai kegiatan. Langkah ini diharapkan menjadi bentuk dukungan terhadap produk daerah, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam distribusinya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjana atas informasinya. Berita terakhir di sesi ketiga dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi upacara HUT RI ke-81 di Purworejo digelar sederhana. Tribun VIP tetap diprioritaskan untuk veteran dengan reporter kita, Jafar. Jafar, silakan informasinya.
4: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo tahun ini mengusung konsep yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purworejo memilih mengedepankan kesederhanaan dalam pelaksanaan upacara, termasuk tidak menyediakan jamuan atau makanan ringan bagi peserta dan tamu undangan. Meski demikian, Pemkab Purworejo tetap memberikan perhatian khusus kepada warga lanjut usia lansia, para sesepuh dan veteran yang hadir mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan. Mereka tetap mendapatkan tempat khusus di tribun VIP agar dapat mengikuti upacara dengan nyaman. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Ahmad Jainuddin SC PMM, mengatakan konsep tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Purworejo Haja Yuli Hastutiasa. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak semestinya hanya ditonjolkan melalui kemeriahan acara, tetapi juga melalui penghormatan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjalanan daerah. Ahmad Jainuddin menyampaikan, atas arahan Bupati, pelaksanaan upacara tahun ini lebih sederhana, tidak ada snack, tidak ada jamuan yang mewah. Namun untuk para sesepuh tetap diberikan tempat di tribun VIP agar mereka bisa mengikuti upacara dengan nyaman. Menurut Ahmad, penyederhanaan tersebut bukan berarti Pemkab Purworejo mengurangi penghormatan terhadap momentum kemerdekaan. Sebaliknya, pemerintah ingin mengembalikan semangat peringatan HUT RI pada substansi utama, yakni mengenang jasa para pahlawan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Jafar, selamat bertugas kembali.

Pendengar, dengan demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Kamis 20 Agustus 2026 selesai sudah. Saya Indi Lasmi dari LPPL Radio Subayu FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di web kami Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-1035-1035. Mari, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Oke, sebagai pembuka perjumpaan kita di Bangun Magelang Kita, kita simak sebuah lagu keroncong Lamunan.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 085.

0: 0878 7095 2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Basekar Ayu Karet Jurang Obo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
2: Monggo.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El. Sahabat, Dinas Kesehatan Kota Magelang mulai memperluas akses layanan psikolog di tingkat puskesmas. Layanan ini disebut merespon ancaman depresi dan kecemasan akibat tekanan sosial, perundungan hingga tuntutan menjadi sosok ideal yang memicu rentannya kesehatan mental. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Magelang Budi Santoso, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, obsesi mengikuti standar hidup orang lain kerap menjadi sumber tekanan psikologis. Menurutnya, beban tersebut semakin berat akibat remaja juga menghadapi masalah penerimaan diri dan menjadi korban perundungan. Ia mengungkapkan, saat ini layanan konsultasi psikologi telah tersedia secara khusus di Puskesmas Magelang Selatan. Fasilitas serupa rencananya akan terus diperluas ke puskesmas lainnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Adapun untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini, pihaknya menggencarkan screening menggunakan metode kuesioner. Kuesioner diakuinya dirancang untuk melacak gejala kecemasan, kegelisahan, kesulitan tidur hingga hilangnya motivasi dalam 2 pekan terakhir. Temuan dari screening tersebut selanjutnya akan ditangani secara medis oleh psikologis klinis maupun dokter spesialis kejiwaan. Ia pun mengingatkan para remaja agar membuang rasa gengsi untuk mengakses fasilitas medis tersebut apabila merasa tertekan secara psikologis. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat. Dan saya masih membersamai sahabat di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ini. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 1035 1035, atau melalui nomor telepon kami di 0293 366 899. Baik, saya juga menunggu aspirasi maupun aduan Anda untuk kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, seperti biasa saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor. Yang pertama, dari tindak lanjut Monggo Lapor, di mana DPU per Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait penutup drainase yang rusak di Jalan Pemuda. Terima kasih DPUPR Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Untuk laporan yang kedua, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait material yang mengganggu lalu lintas di Jalan Kalimas. Nah, sahabat, menindaklanjuti terkait adanya tumpukan material di bahu Jalan Kalimas, personel berkoordinasi dengan salah satu tukang untuk tidak bongkar muat atau menumpuk material di bahu jalan dikarenakan pada malam hari minim penerangan. Dan ini juga untuk mengantisipasi laka, saat ini material sudah dinaikkan ke area pembangunan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih untuk Satpol PP Kota Magelang, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan sahabat, itu tadi informasi juga tindak lanjut dari pihak atau dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat ya. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak atau dinas terkait. Tombok kangen yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Magelang mendorong pemerintah Kota Magelang untuk mengaktifkan kembali rencana pemanfaatan lahan eks kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang berada di Jalan Gatot Subroto sebagai rumah sakit satelit RSUD Tidar. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Magelang, Marji Nugroho, dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna Raperda Perubahan APBD Kota Magelang tahun anggaran 2026 di gedung DPR Kota Magelang kemarin. Marji Nugroho dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, lahan eks dispora dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pelayanan RSUD Tidar. Pengembangan rumah sakit satelit dinilainya diperlukan karena lahan yang tersedia di kompleks utama RSUD Tidar semakin terbatas. Adapun pihaknya mengusulkan pembangunan rumah sakit satelit tersebut mulai direalisasikan pada tahun 2028. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Kota Magelang dan manajemen RSUD Tidar diminta segera mempersiapkan perencanaan serta mengurus perizinan yang dibutuhkan. Selain itu, kajian lingkungan juga dinilai perlu dipersiapkan secara matang agar pengembangan fasilitas kesehatan tersebut tidak menimbulkan persoalan pada kemudian hari. Ia berharap pembangunan RSUD Tidar tidak hanya berorientasi pada penambahan bangunan dan fasilitas, namun juga harus mampu memperkuat pengelolaan serta kemandirian rumah sakit atau mengurangi ketergantungan terhadap anggaran daerah. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
2: Dia mau kemana? Pulang.
1: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
2: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
1: Korupsi apa? Waktu.
2: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, masih saya Ayu L yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Bangun Magelang kita. Dan baik sahabat, informasi selanjutnya di mana belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD Kota Magelang tahun anggaran 2026 naik sebesar 77,56 miliar rupiah. Belanja daerah yang semula ditetapkan 1,03 triliun ini bertambah menjadi 1,11 triliun rupiah. Dan DPRD Kota Magelang meminta kenaikan anggaran tersebut tidak sekedar mengejar tingkat penyerapan, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso menyampaikan perubahan itu di sela rapat paripurna DPRD Kota Magelang pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Selain belanja, pendapatan daerah juga mengalami kenaikan sekitar 72,25 miliar rupiah. Pendapatan Kota Magelang yang sebelumnya diproyeksikan 868,51 miliar naik menjadi 940,77 miliar rupiah. Defisitnya 170,77 miliar rupiah. Meski pendapatan meningkat, rancangan perubahan APBD Kota Magelang 2026 ini masih mengalami defisit sebesar 170,77 miliar rupiah. Di mana Sri Harso mengatakan divisi tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Silpa diproyeksikan sebesar nol. DPRD minta belanja rutin dikendalikan. Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Magelang Titi Utami meminta setiap perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, terukur dan realistis, di mana perubahan tersebut juga harus memberikan nilai tambah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ia pun meminta belanja yang bersifat rutin dan administratif lebih dikendalikan. Sementara itu, anggaran untuk pelayanan dasar, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Masih bersama saya Ayu Al di program Bangun Magelang Kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang
1: gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat

0: terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang.
1: Baik, sahabat pendengar, saat ini saya bakal hadirkan info layanan berupa informasi stok darah di PMI Kota Magelang per hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Untuk golongan darah A, komponen darah lengkap BB tersedia 10 kantong, PRC sel darah merah 70 kantong, trombosit 6 kantong, LEO atau komponen darah setelah filtrasi leukosit 3 kantong, dan plasma darah beku 15 kantong. Untuk golongan darah B, komponen darah lengkap 20 kantong, sel darah merah PRC 100 kantong, trombosit 10 kantong, LEO 2 kantong, dan plasma darah beku 9 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap 10 kantong, sel darah merah PRC 182 kantong, trombosit 2 kantong, LEO 3 kantong, dan plasma darah beku 18 kantong. Kemudian golongan darah AB, komponen darah lengkap AB 27 kantong, sel darah merah PRC 52 kantong, trombosit 0, LEO 0, dan plasma darah beku 10 kantong. Untuk estimasi, A plus 80 aman, B plus 120 aman, O plus 192 overstock, dan AB plus 79 overstock.

Baik sahabat, rupanya purna sudah kebersamaan kita di program Bangun Magelang kita. Jam 16 nanti ada rekan Mita yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El pamit undur diri. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sehat.

Sukeng Santan. 81. Ya, 81 kemerdekaan Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore, apa kabarnya? Seneng banget deh bisa jumpai sahabat lagi. Tentunya di Sugeng Santen ya, lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru siap hadir di tengah ruang dengar kamu sore ini bersama saya Mita sampai jam 7 nanti. Gimana nih hari ini? Hari Kamis, semoga rezekinya manis. Rencana yang sudah kamu susun juga bisa berjalan dengan manis ya. Semanis senyumanmu ya sore hari ini, dan senyuman Mita juga deh yang bakal temani kamu ya. Yo, untuk bersore ria dengan lagu-lagu pop Indonesia manca yang bisa di request pastinya di 366-899 untuk teleponnya. Sementara buat WhatsAppnya pastilah ya di 0882-135-135, 0882-135-135. Ya, jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Langsung aja kita dengerin lagu paling awal dari Raim Laude, Lesung Pipi. Aduh, katanya sih gak nguatin kalau dia senyum gitu ya. Kenapa gak nguatin? Bikin deg-deg plus katanya.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apa, Dik?
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Sugeng Santen, Sugeng Santen.

Selamat sore yang baru aja nyatu di Sugeng Sonten. Spesial hari Kamis, Jumat itu lagu-lagunya pop Indonesia manca ya. Di sore hari temani rehat kamu deh sampai nanti jam 7 malam. Yuk yang pengen nyatu bisa langsung WhatsApp di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Di TikTok juga boleh. Apa kabarnya Kak Gian, Kak Kalira, Nai Omeh? Halo, selamat sore buat Kak Sulistyo. Apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Kak Remalin 16, Kak Ju, ada pelangi-pelangi, alangkah indahmu dong. Ada Kak De, Desan Gor, selamat sore juga. Kak Wahyu, Kak Hanati, oke, salam sehat semuanya ya. Thank you banget Kak SMC juga. Terima kasih yang udah kasih like-nya. Oke, yang belum follow boleh di follow. Kak Salim aja, selamat sore. Ada Kak Mata Indigo, Kak Ari, Kak Toktik, ada Kak User 330. Selamat sore juga, thank you banget. Ada Kak Eto, ada Kak Wasto, terima kasih buat gift-nya sore hari ini. Kak Salim aja yang ada di mana ya? Kak Berawi Joyo, selamat sore. Kak Sugi di Papua, thank you. Kak Weni, Pak JJ, selamat sore. Kak JJ ya, oke deh, selamat sore. Moga-moga di Kamis hari ini semua bisa berjalan dengan manis ya. Apapun itu yang udah direncanain, berjalan dengan manis. Oke, Pak Herman juga terima kasih. Risalah Hati sudah siap Mita hadirkan sore ini. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Ruyanto, juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi, dan semua aja pendengar setia Magelang FM. Semoga terhibur, amin. Ya, langsung ya, Risalah Hati dari Yura Yunita kita hadirkan untuk Pak Herman yang ada di Tidar. Yang masih pengen request, yuk Kak Sugi mau lagu apa? Kak Haryanto juga selamat sore. Kak Wawan Sompil, sore Kak Bayu Tor Travel. Panggilan dong anakku Delano. Oke. Delano.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
4: Yeah.
2: Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
6: Sugeng Santen.

Sesuatu hal yang tentu saja membuat orang lain bahagia itu adalah ibadah. Iya kan? Ibadah deh untuk kita ya. Makanya yuk buat orang yang ada di sekitar kita itu bahagia gitu kan. Ya, Sugeng Santen bersama Mita masih terus temani sahabat pendengar sore ini sampai nanti jam 7 malam. Wah, lumayan juga ya kebersamaan kita ya. Baiklah, terima kasih yang sudah menyapa-nyapa teman-teman nih, yang udah antri request lagu. Sorry juga Imam Meruzi, thank you. Ada Only, selamat sore juga, thank you. Kak Bambang, boleh dong munculin saat-saat terakhir kalau denger lagu ini tuh jadi inget almarhum ibu aku. Oke, siap. Tapi nanti ya Kak, antriannya panjang enggak apa-apa ya. Semoga bersabar ya. Sembari tap-tap layar dan kasih like. Kak Abdul Roman, oke. Kak Alina juga yang ada di Kendal ya. Selamat sore. Kak Bambang yang ada di Pemalang, request apa ini? Oh iya tadi ya, saat terakhir boleh. Theodorus, halo juga yang ada di Mertoyudan. Thank you banget kebersamaannya. Kak Mujiono juga, penyiar idolaku. Masya Allah, terima kasih. Boleh nitip salam kak? Boleh banget. Kak Guntur, The Liricis, yo, lagunya apa boleh? Salamnya buat siapa boleh? Nanti minta bakal bacain ya. Silakan Kak Guntur, ada di mana nih ngomong-ngomong nih sore ini gimana juga cuacanya? Semoga cerah ya. Nyimak Kak Mita sambil minum kopi plus pisang goreng. Waduh, di teras rumah asik. Ini lagi nggak beredar nih Kak Bayu. Lagi nyantai di rumah, oke deh. Siap, ditunggu lagunya satu persatu ya. Selamat sore juga untuk Mbak Murni yang udah sampai di rumah nih, pulang kerja. Lagunya dari Ungu, sayang. Salamnya buat Oma Kenzo, buat Mas Fuad, Mbak Nadine, Mbak Susi, Pak Pri. Juga buat Mbak Eni Widya, Mbak Yuli Hera Bututi. Juga untuk Om Jadid, Opa Ari, Om Kenzo, Om Yono, dan semua ya. Oh ya, Pak Ari yang ada di Gorontalo juga. Semua pendengar Radio Magelang FM, selamat sore. Selamat menikmati lagu-lagu yang asik punya ya. Oke deh, kita akan ketemu dulu bareng lagu yang berjudul Asma Librasi ya. Ini lagunya siapa sih sebenarnya? Ntar ya. Oh, Sugi Burnean. Kita langsung dengerin ya, kayak apa lagunya, ada yang penasaran? Kayak ini, enak banget didengerin sembari ngopi, sambil ngeteh, sambil jalan-jalan sore, menikmati senja di sore hari ya. Cahayati, selamat sore juga, terima kasih kebersamaannya.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sukeng Santan.
1: Sukeng Santan.
2: Yuk sahabat pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kamu sore hari ini ya. Wow, yang baru aja pulang kerja, boleh deh rebahan. Rebahan sejenak ya, untuk bisa request kirim-kirim salam juga buat orang-orang terkasih. Mita tunggu selalu ya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Ada barangkali yang pengen telepon sore hari ini, sampai kesenggol ya. Pak Iwan sudah pulang kerja belum ini? Kayaknya belum ya.

Kalau Pak Iwan tuh pulangnya jam 5-an sampai rumah. Oke. Pak Prianto, selamat sore juga. Semoga berkah barokah, rezeki lancar ya di hari Kamis ini. Kak Superman. Oke, makasih banget. Oh, yang Microcat namanya, terima kasih. Oh, begitu Mas Bay. Oke. Selamat dan sukses selalu juga ya untuk bandnya. Kata Sidin, ada Kak Kadek, Jess, Kak Heri Dianto, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Hadir dari mana nih Kak Bebe? Ini Bebenya bukan berat badan atau bau badan kan? Oh no. Kak Tahu Jeru, hai, selamat sore, makasih buat mawarnya Mas Bay. Sehat selalu, sejahtera, sukses. Kak Tahu Jeru ada di mana ini? Udah di follow kan? Di follow di tab layar deh pokoknya. Kak Agalung, halo sore Kak Agalung, selamat sore Mbak Chan. Siaran ya Mas, siaran, semoga sukses silaluh. Jakarta hadir. Oke, Jakarta, selamat sore. Semoga di sana aman-aman saja ya. Kak Agalung ya di Jakarta ya. Kak Reza Perdana, selamat sore juga. Thank you. Makasih buat follow-nya ya Kak Bebe. Mawarnya juga untuk Bay, Kak Bay. Kak Dendi, Dendi Gala, Kak Anton, selamat sore juga. Thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini. Sahabat pendengar, Dinas Kesehatan Kota Magelang mulai memperluas akses layanan psikolog di tingkat puskesmas loh. Nah, layanan ini disebut merespon ancaman depresi dan kecemasan akibat tekanan sosial, kemudian perundungan, hingga tuntutan menjadi sosok ideal yang memicu rentannya kesehatan mental. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Magelang, Budi Santoso, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, obsesi mengikuti standar hidup orang lain kerap menjadi sumber tekanan psikologis. Dan menurutnya, beban tersebut semakin berat apabila remaja juga menghadapi masalah penerimaan diri dan juga menjadi korban perundungan. Ia mengungkapkan saat ini, layanan konsultasi psikolog telah tersedia secara khusus di Puskesmas Magelang Selatan. Dan fasilitas serupa rencananya akan terus diperluas ke puskesmas lainnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Adapun untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini, pihaknya juga menggencarkan screening menggunakan metode kuesioner. Nah, kuesioner ini diakuinya dirancang untuk melacak gejala kecemasan, kegelisahan, kesulitan tidur hingga hilangnya motivasi dalam 2 pekan terakhir. Nah, temuan dari screening tersebut selanjutnya akan ditangani secara medis oleh psikolog klinis maupun dokter spesialis kejiwaan. Ia pun mengingatkan para remaja agar membuang rasa gengsi untuk mengakses fasilitas medis tersebut apabila merasa tertekan secara psikologis. Wow, keren banget ya. Solai, halo Kak Fadil, Kak Warliyati. Oke. Tolong Mbak, kalau di Magelang hujan, kirim dong hujannya ke Jakarta, kepanasan nih. Oh, Magelang juga gak hujan nih, kalau siang ini agak panas juga. Kak Rai, Sairu Roji, selamat sore juga. Oke, yuk kita akan ke Ada Band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Tetap di Sugeng Santen 103,5 Magelang FM bersama Mita. Kak Boneng, halo, selamat sore Kak Boneng. Thank you banget. Kak Bolu Ketan,

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. Bahlil dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini. Ia menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Ia kembali mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sudah mampu diminta agar mengonsumsi BBM non-subsidi. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pengendalian subsidi bahan bakar minyak khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap. Menurutnya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini dinilai mumpuni untuk pembatasan tersebut. Adapun pengendalian subsidi BBM saat ini, ditegaskannya, masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

0: Sukan Santan.
1: Sukan Santan.
2: Kalau lagi gak enak hati atau sedih tuh, biasanya apa sih yang kamu lakukan, sahabat? Apa ngurung diri di kamar gitu? Wah, kayaknya kalau gitu tambah sedih dong. Bolehlah ya, kita lampiaskan rasa sedih kita. Tapi jangan berlarut ya, karena ada beberapa cara yang bisa buat kita terbantu banget. Jadi tidak berlarut dalam kesedihan. Salah satunya dengan dengerin lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu yang bikin semangat, yang tidak bikin sedih ya kan. Bisa langsung deh di request di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Yang pengen langsung telepon boleh 366 899. Apa kabar Bu Nani? Lama tak dengar suara indahnya. Sehat saja ya. Selamat sore dari Muara Wahau untuk Bude Santi di Potro Bangsan 1, sehat selalu. Oke, terima kasih banget nih Kak Trimardiono yang ada di Kalimantan. Ya, Pak Trimardiono di Kalimantan, salam sehat selalu juga untuk keluarga tercinta di Kalimantan. Juga ini Theo apa ini? Request siapkah kau tuk jatuh cinta lagi dari Hivi? Oke, nanti ya. Salamnya buat teman-teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya ada Mbak Egi dan Mas L. Iya, karena lagunya spesial banget buat mereka. Oke, ditunggu ya, sabar ya. Mama Oljes, ada Kak Bams Hendra, selamat sore juga. Terima kasih Mas Jati, teringat dulu saya penyiar RRI Jogja dan Televisi Republik Indonesia Jogja tahun 80-an 90-an. Waduh, keren banget Mas Jati 386. Ini senior Mita banget dong kalau begitu ya. Apalagi udah merambah ke TVR ini. Wah, keren banget. Terima kasih kebersamaannya yang udah gabung juga sore hari ini. Semoga tetap cinta radio dan televisi ya, Republik Indonesia. Oke deh, sehat selalu ya kakak ya. Kak Prabas, request laguku. Kak, ku menemani balik kerja. Oke, request lagu kak buat temani balik kerja ini. Oke, boleh, lagunya apa Kak Prab? Kak Prabs. Oke, S-nya panjang banget ya. Boleh lagunya apa? Silahkan Mas Jati dari Jogja, luar biasa ini, penyiar senior ini ya. Kak Ferdian, selamat sore juga. Dulu request lagu pakai kartu pos, bener, kartu pos dikirim lewat Pak Pos gitu kan. Terus apa lagi? Belum ada WA, belum ada handphone, jadi gitu deh, lewat kartu pos deh kalau kirim-kirim salam. Terus seneng banget ya kalau nama kita itu disenggol gitu ya. Nah, luar biasa, seneng banget. Penyiar saat itu bener-bener jadi apa ya, bisa apa ya, diangan-angan itu. Aduh, ini mas mbak penyiarnya gitu, terima kasih namaku udah disebut gitu ya, udah dibacain kartu posku. Ah, luar biasa deh ya. Belum ada telepon juga waktu itu, betul. Iya ya, ini berarti kakak banget, kakaknya Mita banget. Kak Trisni, selamat sore juga, terima kasih. Pernah penyiar Geronimo dan Rakosa FM tahun 90-an. Waduh, iya keren banget. Hai, itu radio keren dia saat itu di Yogyakarta, betul. Mita juga kalau pas di Mbah Jogja pasti dengerin loh kak. Kak Benjut, apa kabar? Lagunya pop Indonesia manca ya Kak Benjut ya. Kak Raden Aziz, selamat sore juga Bun. Sore Kak Nias Jati, terima kasih juga kebersamaannya. Aduh, seneng banget nih ketemu dengan penyiar senior. Baiklah, kita akan ke lagu milik siapa yo? Ini nih, masih di sini, masih denganmu, dari Goliath. Dari Goliath ya. Oke. Tetap di Sugeng Santan Magelang FM.

0: sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Sugeng Santen,
4: Sugeng Santen.

Oke, terima kasih banget. Oh ya, Mbak Murni lagunya belum ya? Sayang dari Ungu, bentar lagi. Terus Anugerah Terindah. Iya, tadi yang udah request Lawn Seven, Boleh Seneng Hati. Ayahyo juga semoga bisa menikmati ya lagunya nanti ya. Kak Lastri juga, Kak Ari juga, pokoknya semuanya ya. Oh ya, selamat sore Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Apa kabarnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamis manis, manis Mbak Mita. Oh, Masya Allah, semanis Bu Tuti Haryanti juga. Mat Nyiar, sehat selalu, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, bahagia, metugas sampai purna. Salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega. Juga buat Bunda Eti, Mbak Nungki, ada Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Lebayung, semua juga keluarga besar, keluarga setia Radio Magelang FM ya. Oke, lagunya You Are The Reason. Oke, nanti ditunggu Bunda. Bunda Tuti yang cantik jelita, tiada tara. Halo juga deh, selamat sore, apa kabarnya Bu Eni Sigit yang ada di Pamoria, bersama bapak-bapak, ibu-ibu juga yang ada di grup Pamoria. Salam sehat, semangat, penuh berkah dari Mita ya. Sayang Ungu, ini dia untuk Mbak Murni. Dan Anugerah Terindah yang pernah kumiliki, spesial untuk yang nungguin lagu Silon Seven ya, Kak Latifah, selamat sore juga. Dan siap-siap juga nih, mau maghrib ya. Nanti Mita turun bentar, tetap di Magelang FM ya, sampai jam 7.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Ya, bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan Edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
4: Sugeng Santen.
3: Sugeng Santen.

Selamat petang ya untuk sahabat yang baru aja nyatu bersama Mita di Sugeng Swanten Magelang FM, yang baru saja menunaikan sholat maghrib. Yang belum, ayo maghriban dulu ya, nanti baru request lagi bersama Mita ya. Terima kasih banget sahabat pendengar, rangkaian event perayaan HUT ke-81 RI di Kota Magelang sedang berlangsung meriah ya hingga September 2026, dan agenda terdekat yang dapat dikunjungi bulan ini adalah Magelang Kreatif Vista di alun-alun Kota Magelang. Tanggal 22 Agustus 2026, dan berbagai kompetisi, olahraga, kemudian festival musik, dan juga ada pameran rakyat. Tanggal 22 jangan lupa ya, kunjungi, datang, ajak sanak saudara, keluarga, teman, pacar ke alun-alun Kota Magelang. Baiklah, Mita mau ketemu dulu sama selamat berbuka puasa yang berpuasa ya, Mbak Murni. Selamat berbuka puasa juga sahabat pendengar yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Selamat berbuka puasa Senin Kamis ya, ini hari Kamis ya. Semoga rezekinya juga manis. Oke. Anugerah terindah yang pernah ku miliki, Silaun Seven. Tadi yang udah request lagu ini, boleh happy, boleh bahagia, tambah bahagia. Yang belum bahagia, ayo bahagia ya, jangan lupa. Bu Tuti lagunya ditunggu, sabar.

0: Suken Santan.
1: Suken Santan.
0: Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia manca, masih bersama Mita sampai jam 7 nanti. Yang masih pengen gabung silakan, masih ditunggu lewat WhatsApp Radio Magelang FM 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 366 899. Ya sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang mencatatkan penurunan signifikan jumlah anak tidak sekolah di Kota Magelang. Capaian ini disebut menjadi bukti keseriusan Pemkot Magelang dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan penanganan anak tidak sekolah bukan sekadar mengejar target angka saja, melainkan bagian dari komitmen memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Adapun dari 444 anak yang teridentifikasi tidak bersekolah pada tahun 2023, jumlah yang belum tertangani tersisa menjadi 37 anak pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho menjelaskan, pihaknya membentuk tim pamong balai belajar untuk memverifikasi data anak tidak sekolah secara langsung ke lapangan. Dari proses tersebut ditemukan 444 anak yang benar-benar berstatus anak tidak sekolah, sementara 109 data lainnya merupakan data residu yang tidak dapat diverifikasi. Ia menjelaskan bahwa setiap anak punya persoalan yang berbeda-beda, sehingga dilakukan pendekatan yang beragam, baik melalui satuan pendidikan non-formal maupun melalui program homeschooling bagi anak dengan disabilitas atau kondisi psikologis tertentu. Namun demikian, meski jumlah anak tidak sekolah yang belum tertangani telah menurun drastis, pihaknya mengaku masih terdapat tantangan selanjutnya, yakni memastikan anak-anak yang telah kembali bersekolah tidak putus sekolah lagi. Apa kabarnya Kak Stajudin? Mas Stajudin yang ada di Minahasa, lama tidak bersua, semoga sehat-sehat saja ya. Buat Bu Tuti, ini dia lagunya ya, You Are The Reason. Tetap di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia, bareng Mita sampai jam 7.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak

0: at kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita, sahabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwara Sirait, mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinasi di bawah BUMN berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Marwara Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan melalui tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Adapun melalui pembentukan tim koordinasi dan penguatan pengawasan bersama, pemerintah berharap aset negara yang memiliki potensi untuk pembangunan perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memastikan setiap proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan.

0: Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Sugeng Santen,
2: Sugeng Santen.

masih terus menyatu bersama Mita di Sugeng Santen Radio Magelang FM. Ini ada lagu baru dari ini ya, Bernadia dengan Satu Bulan. Ini lagunya ini kayaknya apa namanya, gimana gitu ya. Tadi juga ada yang request ya, ternyata bagus juga ya lagu Satu Bulan Bernadia. Ya, ini termasuk penyanyi baru yang sedang naik daun juga ya.

Nah, Satu Bulan itu menceritakan apa sih sebenarnya lagu Satu Bulan milik Bernadia? Nah, lagu Satu Bulan Bernadia ini menceritakan tentang seseorang yang baru berpisah selama satu bulan, tetapi masih belum bisa melupakan mantannya. Lagu ini menyoroti rasa sedih karena sang mantan sudah bisa melanjutkan hidup dengan cepat, sementara dia sendiri masih terjebak dalam kenangan dan rasa rindu di masa lalu. Jadi, lagu populer ini menggambarkan proses penyembuhan diri yang tidak sama bagi setiap orang, ya kan? Beberapa poin utamanya dari makna lagu Satu Bulan ini meliputi perbedaan waktu pemulihan. Nah, waktu satu bulan tuh terasa sangat singkat bagi sebelah pihak yang masih terluka, sementara pihak lain sudah merasa cukup untuk melupakan. Satu bulan udah deh gitu ya. Kemudian juga ada perasaan tertinggal, hati masih tertinggal di hari perpisahan, membuat proses move on juga terasa berat. Dan ada rasa keheranan dalam hati, bercampur sedih, mengapa sih mantan kekasih bisa begitu cepat terbiasa tanpa kehadiran kita. Jadi rasanya juga gimana ya, sakit juga rasanya, duh dia kok cepet move on sih gitu ya. Ya gimana ya, masing-masing orang berhak bahagia, berhak menyembuhkan lukanya dalam hitungan waktu masing-masing juga ya. Oke, jadi kalian tidak usah sedih ya kalau mantan sudah bisa move on. Kamu juga

tidak terasa ya waktu kita bersama-sama di Sugeng Sonten. Sore hari ini harus segera diakhiri sampai di sini dulu. Nanti ada wayang kulit ya jam 7 malam, sahabat pendengar yang suka banget dengan wayang kulit ya. Oke, nanti bisa dengerin wayang kulit Sedalu Natas malam Jumat Kliwon kan ini ya, Kamis 20 Agustus 2026 dengan dalang Ki Hadi Sugito, lakonnya adalah Wahyu Poncosari. Yeah. Baiklah kalau begitu, Mita mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap menyatu di 103,5 Magelang FM. Ketemu lagi besok ya. Insya Allah ketemu Mita lagi besok jam malam besok ya. Mita besok siaran malam jam 7 di Gelang Telu Magelang Tebo dulu. Ya wes, kalau begitu undur dari ruang dengar kamu. Selamat malam, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sugeng dalu sahabat pendengar, alhamdulillah katut sapet-sapen wonten ing dinten Kamis malam Jumat Kliwon. Keluarga Ageng Radio Magelang FM ngaturaken giaran ringgit purwo sedalu natas. Wontene wonten dalem menika kanthi cariyos Wahyu Poncosari ingkang dipuntindakan kalian Ki Hadi Sugito. Monggo wonten ing dalem menika ugi sareng-sareng midhangetaken kiran dingit purwo tumekin ing samangke paripurna kula sarenca ingkang tugas ngaturaken sekendalu.

Ing awik no mas tuhu purnomo sidem mas tuh silat meringwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawung langen milo poes tu masih lestantu lampa ing budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat merik palas jin projo winur sitong upomo para minis koro biutum yang jaman purwo winar di tameloto manggyo teka wasanan ing gupito manggyun perlambang matumpo tumpo panggung panggung panggung gung sang murweng koto.

nenggih kang kinaryo pambukaning sinarita bebasan Eko Adi Dasa Purwa. Eko wilangan sawiji adi marang linuwih dasa wilangan 10 Purwa raning kawitan. Senadyan tong upaya praja sewu panantu sadosa satus tan ngaturaken kalih inging patut kinarya purwaning kondo kacarita adeging praja Ndhuwarawati iya kraton Ndhuwaraka.

panjang wis ngarani Dawa Punjung Dur. Kala montor cineng kalos miro dawaning kraton lan dhuwuring negari. Ora liya kajaba mung Dawa Kuntarane Dhuwur wibawane Dawa jajane Dhuwur kawekasan. Pasir paukir, pasir samudra ukir gunung. Toto rakiting projo mengkerakan pagunungan nganakan wono ngiringakan benawi. Ngayunakan bandara ingkang langkung ageng.

Venga, si busca tarde, estoy en todo. Keraton Ndrowati ketingal Loh Jinawi. Loh terus Kang Sarwo Kinandur dadi mapan siti ketumpangan warih. Apa ingkang tinancepaken bisa tuwuh ijur-ijuh. Awit saka prigeling para kawula kang sami among tani bisa dadi murah sandang lan pangan. Saenggo minangka tepo tuladaning para kawula manca negari.

katon jejel hapepet adu cuke tepung taritis. Senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa mecakeng para kawula nganti trep katon jejel uyel-uyelan. Randi dan wenten poro kawulo kang rumoso kacing ran gesang rom racin ani kalamunto agung dananing nalindro nganti ake poro kawulo monco negari kang samir dari gesang senat janto pak bukane katon popo sodro ngulam doro satemah bisa mulyo jati-jati ketemahan mulyo kaya pinter nandur debuk salah kopupus cindawa kencono.

kalis ing Durjana tebih dateng Paramka cinaketaken marang Karaharjan. Senajan tokonake kawulane yekti tan wenten kang remen tumindak cacing lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja.

kondang aki yang to kraton Drowati satu moro satu marti jalmu moro keplayu. Kukilami berengungkuli kraton jungkel kapisan plakami doro luntalu doro sirno margolayu. Lakuning megopini ala kuning barat mangi persenak jento mandurukang adu manggung tunak samyo tumyung kaparaban marang pangwasaning purojo. Kakeh purojo maharujo tun purojatu maharatu kangsan singkem tanpo karono gini baging poncokoro. Saben kalau mangsaning aturaki pundutaning ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Kumraping toto gelar ngaturakan bisu-bisu menggaing batos yakti kalam untuk kayuyun marang piyang ingkau taman. Ngudi marang sampe nalindro binatoro.

tetepi Darmaning Narindro. Panukswaning Bathara Dasar kagungan sifat kandel. Pusaka Triprakara kaminangka pangayomaning gesang wonten Mercapada. Yen kok kacarita dosa namaning ratu dosa wilangan 10 nomor werdi kekasih. Wenang dene capeng kang sinuna Tandrawati jejil Prabu Sri Bathara Krasna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpna, ya Prabu Padmanaba, ya Prabu Danardana. Rikala Surono nggah dampar kencana lemek kasur babut pramudani. Pinali Petrindo sinawi ngagem tirta jebat pastuwi sinawuran Gandawida katiping Samirana. Mangambar dumugi pagelaran Jawi.

Wis kepareng rasa keprabun ngagem kutha Kencana jamang Mas Susu tiga kinancing Garuda Marpi wa Garuda Mungkur. Sang-sangan uga marang sang utawa sinangga Prabu Angkara Sumping Sureng Pati onten-onten tiba njojo. Ulur-ulur nagaraja gelang kelat bau kang sarwa bebingilan atas woro kampuh cinepok rinendo cinawi. Poncal Mas Ginepeng Sinjang Semen Binabar Sinautan Badung Kiwang Koran Singan Sindi Puspito Nganggar Pusoko Dalam Duung Kanjeng Kiai Ganggam Deder Tinata Tinatu Nggung Nggak Semi Mendak Moto Kitiran Gonjo Dina Benda Ben Manis Warongko Ladrang Kayu Timo Kandelan Kumalu Trinetes Arlian. Menggerakkan porabdi bedoyo Sriwi Manggung Ceti pepingitan Joko Paloro-loro ingin sami ngampil potraning paswanan banyak dalam sawung Galiwardo Walikolar badakan di Kencana Kacumas Sinawang Songkomandro Yayah Widodaringi Jawantah.

0: pamiyarso panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Wustumuwa titiwan singang sinunar sumedhar sabdo. Ingin kinaru tandane song-song jilap kabel minggas tinggil bino toroto amurwani kageting porwat diobolo awet kapiar sesuaran yang bendik yai ponto jamyo ingin minum kotondo tengorok kurmat dalam ingin sinun bilewus arso medar sabdo. Ing pasiban kaya gabah den indri desuk ringin kurung nyata suci mepet balur di bumi yang gumurus rani porwadiyo bulu yaya negoro kelebon paramu koparam pamuk jajari musuh songkong.

0: Niwang Sukmono kang linuh wong bawono langgeng sing ditatang. Pepundhenipun ingkang rayi Koko Prabu. Sewu kalepatanipun ingkang rayi mugi pinaring ana gunging samudra pangsami awit randha tanggen kula ngacaran. Rawuh paduka kula ngaturaken pembagi panakrama Koko Prabu. Duh, jagat dewa patur dalal. Kawanting katedo kalinggo murdo panakramane yayi kang wis rumentah marang pun kakang. Upamane yayi kepener kadang murdo ngendikane tak cancang pucang weni kasampurake wijangan tuwi boing pangkon dadi jejimat. Nanging kosok balini. Pun kakang kepener kadang murdo ngendikane yayi tak petelake nang dodo kendelo padha-padha. Nampa pamujine isi adi apa dene pangestune para pini sepuh. Winantu Karaharjan nirsambi kala pratanipun kakang marang Praja Jayawati. Nuwun kasinggihan Koko Prabu. Paman Durna semantun ugi kula nyuwun pangapunten awit randhat anggen kula ngacarani. Kula ngaturaken perbagi panakrama paman.
1: Oh, kala leco. Kula tampi kanthi

0: Gusti ngangger anak Prabu. Anak Prabu lajeng kepareng suka perbagi dumateng pun bapa nampi pamujinipun anak Prabu. So pamujinipun para anak putu kula. Pangestunipun para sedaya para pinisepuh winantu karajan. Ngeri sampe kala. Putya pangestuti so pangestawa. Pamuji mawantu-wantu. Konjol ngandhap pepodo nger.
1: Nuwun kula tancang pucing wene mugi urmes sepo selanduning badan. Sekadar manipun paman dulu.
0: Kula nak nonton iki.
1: Sombo.
0: Kene menapa nger?
1: Sombo.
0: Oh iya. Ngapunten.
1: Nuwun wonten paring pangandika Kanjeng Rama, aja nganti kelayatan jeneng sira ngatur sungkem marang para sesepuh ingkang nembe lenggah. Nuwun ngestaken dawu. Kula ngaturaken pangabekti wa Prabu Samba tak trima pangestutiku tampan ana. Kula nuwun inggih. Kula pundi wonten mestaka?
2: Yo.
0: Eyang, kula ngaturaken pangabekti ya. Ya ya ya tak trima ya, Nger. Samba, pangestuku tampan ana ya, Nger. Aba, yang ni siapa?
1: Kulo pun di mana metok kamu kita dosa jejimat. Sekadar manipun yang dulu mengkono. Kulo ngaturakan pak bekti. Koko Prabu so paman durno sencaki tak tompo.
0: Ya ya sencaki tak terima ya. Kau pun jebajur. Pakai ke karu aku. Syukur nak kelam becek sak lawas lawas saya kena tak jaga guyon.
1: Kulo ngaturaken sungkem pabekti sinuwun so penemban durno.
2: Iyo Kakang Udawa tak terima.
0: Iya iya iya Kakang Udawa.
2: Kok Kakang?
0: Oh iya iya Udawa tak terima. Nanti kelaru muni Kakang. Pangestuku tampan ana ya Udawa.
1: Kulo pundi wonten mestaka.
0: Iya iya iya iya iya. Kowe njur atau mule nang Widara Kandang.
1: Iya sering-sering sok sowan dateng Widara Kandang.
0: Oh, ora tau tilik sedulur tetep nang wetan terus.
1: Iki.
0: Seplake bojomu bayan.
1: Awis-awis kula tuwe mengilen. Panjen iki prayogi wonten wetan ngaten.
0: Nah, iya iya prayoga wis. Widara Kandang nggone bapakmu yen kepatiamu kuwi tinom.
1: Iki. Kakang Pati Udawa, kula nuwun wonten paring adawu sinuwun. Pepak kabeh para nara praja kang padha ngadhep ana ngarsaning suwun. Kula ngertipun kang abdi sedaya para manggalaning praja mboten wonten ing ngirwaken dawuh. Sampun sami sumengkemen ngabiyantara dalasan para kawula dedak marang Siti Sewu. Sami ngaturaken bulu bekti milah gelondong pangarep-arep. Nuwun. Syukur pinaki sewu. Sakbubaring pepanggihan pangastuti ing sumratakna marang kabeh para praja dhaat kawante mugi tansah ngayomana dumateng para manggalaning praja tin para kawula dalmalit. Kula konduraken wonten ngarsa dalem Koko Prabu.
2: Wae kewi ayi.
1: Ngantos geragapan upami to ngibaratna pindha sinau ting gelap tunitunubru among lepat. Awit karana kageting manah kula uninga bilih Koko Prabu rawuh wonten praja Ndrawati mboten cecara langkung rumiyin. Anilari dumateng pengadatan, nilar dumateng kewajiban Narendra. Menapa ingkang murwani dukita ing penggalih dening Koko Prabu ketingal sumengko pengawak brojo katitik mleting narpada mboten kendhat ageman tanpa tumata. Nyuwun prisa Koko Prabu.
2: Jagat dewa Bathara Rasa mongkok pamikiripun Kakang.
1: Mongkokipun Kakang dinikokpun Kakang diluhurake marang Yai Prabu. Ngetokaken pun Kakang kepener kadang werda miturut ucap-ucap kepara nyata yen sedulur tuwa wajib diwedeni karena iku minangka wakile wong tuwa.
2: Inggih.
1: Aja kurang pamengku Yai. Praptanipun Kakang sepisan tuwe marang Yai inggih ngangka loro bakal pitakon tumraping kebenaran kabar kamu tumeking praja Mandura.
2: Inggih.
1: Apa nyata yen adiku ora sembodro jari Bali ana ing Praja Ndrawati dipisah karo Janaka. Kabar kuwi nyata apa ora?
2: Inggih.
1: Sampun ragi sawetawis ingkang raipun Brata Jaya wangsul wonten Praja Ndrawati.
2: Ditinggal murca kalau Janoko.
1: Mboten Koko Prabu dipun tilar Palakrama kalian Janoko.
2: Leng-leng ram yang kang

ini kegenti Kang Winursitowo ngagung kekalih Kang Nembe imbal wacana. Estri mana arso nimbali mangkang rayi Dewi Woro Sembodro. Dereng ngantos utusan nimbali mangkang rayi Tri Pandulat Kandhek Tan Kresa Medaling Sabdo. Triwilangan telu Pandulat Pendikan tigang lima datan kaudaing lati Yayah Narendra Kang Nujuan Nawung Bebendu. Wasono kesaru gegering jobo ketinggal piak ngarso tangkeping muri Purwadya Bala kang wonten ing panguraan jawi alok yen to wonten tamu nenggih kang kepareng ayun ora kaya utusan sangka nagri ing timbul taunan. Patih wong agung ing timbul taunan wrangka dalem ingkang pinaringan aran Rekiyono Patih Rahadimuko miyak pasiban rupepe rupepe yayah soto mangi kromo.

0: Poro pamiyarso, panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Sasampunipun prayogi lenggah kisanak, nun keparengo kulongaken kadang mudha dumateng panjenenganipun ngaturaken perbagi panakrama yayi ingkang nembe prabu jagat dewa Bathara. Lunang pipangis itu dalam kancing diwaji kades mboten kira itu gak menopolan ngaturakan king panuun paduka keparengaken kadang mudo dumateng dasar guru ini kulo ngaturakan pabekim dikunci uwan ngada podo mawantu-wantu kulo tampi kanti bingah kapetalakan wonten ing dodo kendelo sami-sami kejauh saking niko ingin rokok badi nyuwun preso yayi menika tedahan saking pundi sinten sinambating wangi awon tanpa rupi kula menika saking negari timbul taunan inggih kadangipun mudha pepunden kula koko prabu dosa wasesa ingin ngasto pangwaos wonten negari timbul taunan namung kula kawisuda minangka merangkani jumenengipun koko prabu dini pinarikan peparap kulo patih rahadi muka menopo meniko negari Darawati yang dalam koko prabu ngasto pusra ni ngadil mbutin wonten alit kali ageng tigo kulo ingin nyepeng pangwaos kulo betoro kerseno lah syukur betosin menopo yang murwani darunan yang penggalih dini yai prabu semengko pengak brojon damar sasi yai saya ukal patali puri yang rayi mugi pinari nunggungi samudera bangsami angin kau malak suatu ngeresot dalam koko prabu tanpa celolang urbit ingin buatan dada semenopo soan kulo yang aspisan ngaturakan pabuk tinggi ngongko kalih diputus koko prabu karono midhangetaken pawarto tembang rawat-rawat bakul sinambi woro bila ingkeng rayi pun woro sebut dro meniko dal samangki sampun piyambak terkisah sampun pun pisah kalian satria madukoro kekasih Raden Janoko iman sangat kawontenan lengkap mekaten meniko wau mbok bilito kemareng ingkeng rayi kusumo dewi woro sebut dro badi kasuun Sumedya kawisuda minangka prameswari wonten negari timbul taunan lestantuna gesang bebrayan ngladosi kadang kawerda nalindra timbul taunan kersanipun ingkang raka prabu dosa wasisa badhe nglamar dhateng kadang kula diajeng para sembodo mekaten dini yang wonten pitu basan kulatui paring pangendiko yang panjer wonten bebono kulatui paring dawuh kula benih badai selak sumedya minangkani menopo dawuh timba dalam kanjeng diwaji
2: kulo dewa katon ngadek trinenggalaniro

0: Wah, penjaga nolo penyakit lu nolak patut.
1: Jenengmu rahatimu go.
0: Inggih penyari pun sinten. Meleo meripatmu jerengan kupingmu. Iki kadang werdo Yai Prabu Betul Kresno Narendra Mandura aku bolo dewa. Yen kena tak peringgake mumpung durung kok bacutake dina iki Yai Prabu Bathara Kresna durung bisa paring wasilan nanging aku iki paring wasilan. Pengalamanmu ora tak tampa becik saking Bali matur karo Ratu Gustimu yen Sembada wis arep ana ingkang dhaup wis arep ana ingkang bakal gumanti marang Janaka. Adiku ipe Bulih Srawa. Sinuwun kula mboten sowan dumateng negari Mandura. Kula sowan wonten Praja Ndrawati dados saged tampi lambetipun rembak kula saking dawuh ngendikanipun sinuwun Prabu Bathara Kresna.
1: Baik. Kok dadi wangsulan kowe mengkono ae? Apa kupingmu budhek Baladewa iki sedure tuwa tak kandhani? Aku kadang werda ya Kresna senajan tumyen kadang werda. Sampun lenggah wonten ing Praja Mandura dados wonten mriki menika kalebet tamu kula iya tamu. Kados mboten badhe pinanggih ngakal ing atasipun dayuh kok nundung dayuh. Kowe kelakon boyong Sembadra tanpa ngubut tetukon bondo donya lan liya liyane yen bisa mutung tangane Baladewa.
0: Mingis-mingis kurut

Dewa. Yen mengkono ngedekake sayembara perang sayembara pilih. Senajan rahadimu kok tanpa kanca tanpa kanthi yen perlu ora ming Baladewa wong Ndarawati kon maju bareng. Ora bakal tinggal gelanggang Colong Melayu. Ora pinter boyong sembodo tak gepuk negara. Ai sensaki mripat.

0: Koko Prabu, kepiye Yayi? Menapa yen cara mandura menika setinggil Binaturata sering kangge padudon ngaten menika napa dos bumi? Mongko yen cara Ndorowati awisan ing ngatasi setinggil Binaturata kinarya paring deduka dumateng sinten kemawon? Jalaran menika papan pasewakan. Yen cara mandura bebas kok. Nesu kira saya usah nganggu aturan. Nang setinggil nesu ya kena. Nang alun-alun nesu ya kena. Agak sari nesu ya oleh kok ora. Pokoknya ngendhing gone nesu kuwi kena. Dadi wong nesu kuwi ora nganggu larangan. Luwe-luwe dhewe bakal ngucap rasane sebodro mongko kono bebarengan karo aku. Inggih. Sing ngrasi sebodro sinten, Nger?
1: Rahatimu kok. Utusan saking timbul tahunan.
0: Wah. Anjen sembodro iki mangen ya laris temenan antara rasa-rasa. Ya karang wis najan wis anak-anak kaya bocah kae dadi ora. Lagane kaya lagane cah cilik ngono ki dadi kita kaya isih remaja ngono nek. Nah jane ya ora penemu kaya mengkono e modine kan ya sembodro kan ya. Wis ora mandi kempi-kempi. Nanti terima orang umah-umah salah wasing lah kau suci panen dasar ini. Panen terus nawar sembodo. Dinta ini neng ayunan nyata kok.
1: Inggi. Saking terus nani pun boleh sok.
0: Enggak. Panen terus nawar ini terus nawar temenanan. Oh mana tempat dua kok terus nawar. Orang mengkau jano kok gelurah gelur ni orang.
1: Sama ni kau mengatakan Koko Prabu. Gandeng sampun wonten kedadosan kados mekaten. Koko Prabu kula aturi tindak wonten ing paprangan nututi Kang Rai Dimas Sencaki. Awit istanipun Koko Prabu sampun kelajeng lepat dhawuh dhateng Sencaki supados nglarak rahati muka. Nek jane mun aku ora dhawuh tak kon nglarak ki ora. Ming tak kon melek dheweke kuwi. Wong dhewe anggere nang pasuwanan iki awake iki arep turu wae. Wisir ku tak kon melek. Nggih pokoke gawean apa maune anggere ngecake gawean karo merem kelaren turu pun genah. Samu barang kenapa mawon wis. Arep ana buwon nek nabur merem ya dadi ngantuk. Mula mboten prayoga, men prayoga. Dados Kang Rai Sencaki dipun wungu padhos tumut mawon rembak nang jebul malah gerakap terus nyandak rahadi niki wau. Paman Durna kemon monggo kula dherekaken manjing kedaton supados midhangetaken kados pundi ngendikanipun apa menawa atur panuwunipun ing putra Punwara Sembodra kados pundi mangke ing dados panuwunipun ing putra Diajeng Bratajaya
0: pun mangke kula ing badhe ngrimo mugi-mugi Bratajaya saged manut miturut ngestu padha dhateng anak Prabu
1: inggih
0: gelem didhawuhake karo Buli Srawa mesake Buli Srawan sandangane nganti sarwa putih. Mergo dhewe nglakoni suci, nek ora iso mondhong sembodra.
1: Iya.
0: Kula mesaken. Mesaken. Monggo le cinta dhisik dhewe kok dadi.
1: Ing.
0: Sembodra anggere kelingan Brisrawa terus nangis.
1: Sombo, kula wonten paring dawuh jeneng sira metuwa njaba perdandanan. Derekno wong atamu Koko Prabu Mandura. Lan jaga tata tentreng praja aja nganti ana dom sumurping banyu tuwun mesti padha dalem keparingin pamit medal jawi sing ati-ati pun kakang minta pamit Yayi ngatos atos Koko Prabu kakang Udawa tak parengake metu njaba budalno kabeh para wadya bala aja nganti ana dom sumurping banyu kula nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit medal jawi ngemban dawuh timbang dalem sing praitno ngati-ati. Purno pangandikan noto sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen ratus ngaran pangandikan yang pendito sekelimatan kono wali-wali yang tonalin dro ngendikos pisan roto kiyang sanegari nyaya terto kersongkan kuibeng dilancang buya kepal lumebe itu dimana arso kunduri datur sesarengan malangkang romo nuju mustino begawan dulu ginar tepol abdi bedoyo into sinawang songkoman dro yaya diwo kairing poro widodoro widodaris ketikuran sabji.

0: badhe kados pundi kula tetep kengetan kaliyan bapak niku lho. Senadyan sak menika piyambakipun kesupen kaliyan kula mbok menawi gantos dinten dipun engetaken kaliyan kuwaos lajeng kengetan dhateng kula winisdaya para garwa Koko Prabu. Ing pengangkampun ngantos kula menika lepat lan dosa ambal kaping kalih tiga. Ngemungno kang rayi Pangeran Janaka ingkang kula suwitani saking Martapada dumugi wonten ing jaman kelanggengan Koko Prabu. Prastanipun sembodo ngaten paman.
1: Wah, angel. Angel. Diklibeng angel. Ban. Kowe gelem ora?
0: Tapi bojone bulis napa? Yen kula iki wong sampun sepuh sampun terima ngaten ke mawon mboten menapa-menapa.
1: Ah, ya padha karo siji sing ditari wingi kae ya. Karpatiku mulo jane ya tak tutupi raine aku gambar elek kae men ketok. Ewa semono kau ya. Gemang wanyan sing sialan ki bule serawane kok. Apa mergo kaos ora dikumbah-kumbah kae?
0: Karang sing jenenge Wanodya ki ya gampang angel kok yo digebyawiyah wae anggepe iki kok. Anggepe jadi padha ngono papiye. Ya arpa padha wanitane beda tumindake kok ya semangke yang sapa-sapa ditari sa itu mayil temen. Ya anggap ini wanita kabeh iki dianggap entengan ngono apa. Lah. Aja digebyauya padha wae nek liyane Gusti Warasembadra kena. Digegabah kok ngono kuwi nek Gusti Warasembadra ditari sanggon-gon ngono ya anggape kepiye jajari dunya kae jajari kasane. Akeh bentuke kok ngono kok. Nari-nari uang ora. Lah jajali dik, jajali rasane wis.
2: Wong nek pacare bolo ya jare wong bebojo wae ora iso ki aja kati ming sepisan.
0: Lah ku ngroke kupingku tak jereng e. Aja kati ming sepisan.
2: Eh padha karo malah tetowo kuwi. Nah cara aku ya gandeng sing diatepi ke ora kena temen ya kepiye men apa boleh buat. Eh pancen kena diantepi pancen di sini wong kuwi berayal yo satu persatu. Oh kagak rewel. Aku ini padha karo Raden Janaka kembang aku. Gelem ya dibujuk siji ra gelem ya wis. Bojo arah-arah kok gelem-gelem ya.
0: Nah iya kok.
2: Tenan kok jajali wis bojo kok jembere kok nganti rabi aku le yo. Akeh dolane lunga kempo temenan. Kedung kalah main. Aku nek diwaduli kalah main aku ora apa-apa. Manek perlu tak nek duit terus tak utangake. Nek anggar dijak dolan sing kanthi jlewela awasi terus. Luwe-luwe sing ngejak durno. Kena yen atuh mindak culika.
0: Wah, kowe janjur ndawa karo sing aku sing ora-ora kowe sulingan. Aku aja kowe mlinteng arah aku sak kemenge kowe. Aku gak ngerbuk sebodra ya jur sembrono arpan aku ngomong gue apa ora buta aku tua kae ya ampun ngaten niku penyembahan kaya sipate wong urip niku ya kudune ya kudu sing sama sinamadan harga menghargai ngono lho. Berapa je sapa-sapa ditari, sapa-sapa ditari pamer sih di duit. Kau yang aku kaya kon ngeprok yo gelem kok.
3: Poro pamiyarso, panjenengan tasih mijaketaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
1: Tenan aku wong kejem wae. Tenan. Ora baen-baen. Ketoke wong kuru kok ngene ning. Aku nek gelem cengkiling. Nek panjenengan kuwi tresno tak rewangi sringitan. Aja nganti konangan.
0: Padha wae lek mong.
1: Isa menika ngaten nggih Den Ayu. Panjenengan kula terima matur ingkang prasaja nanging ampun ngantos ndamel tatu ning sanes. Penuwun kula mangkaten.
0: Koko Prabu, apa Yayu?
1: Yen panjenengan mekaten dados kersanipun kula mboten badhe nampik dhateng sinten kemawon. Kula badhe nderek nanging nyatanipun kula nembi nampi wangsiting Jawata. Sinten ingkang saged minangkani penuhun kulo menikong ingkingi minangka gentosipun Pangeran Janaka. Lapan uun mopo ingin kepingin badi polo kromo kalian kulo menikong setunggalipun tiang ingin saged sunduk Sekar Pontosari. Iku kembang Pontosariku apa pancen kanugrahan apa mung kembang umum? Kula piyambak mboten mangertos nanging wujudipun Sekar Pontosari. Paman,
0: yeah.
1: Sekar Pontosari niku kembang napa? Sekar niku tegese gondo. Ponco niku wilangan lima. Sari niku kena diarani sari. Niku iso kelakon niku kaya dene ambune wong lima. Sing dadi sesari ning wong lima niku wau. Kira-kira ora bisa genep kudu nenem.
0: Lho konjur dimah digenepi nenem.
1: Menika minangka dados patokan. Sak prayo gini pun Paman Durna kula aturi sesarengan kalian inggih putra ngadepaken Koko Prabu utawi tamu saking timbul taunan. Menika mangke mboten badhe kula bancindi bancilatan. Koko Prabu kula caosi atur kados dinaturipun ingkang putra pun Bratajaya senajan to pati radi muka semanten. Lah pun prayogi ngaten mangke menika mawon. Diajeng kula Koko Prabu Ustaz tompo aturmu pun kakang kepareng banjur nututi Koko Prabu Mandura awit simurupa yen to iki mau ana penglamar rong perkara sepisan sangka Mandura sing angka loro sangka ing timbul taunan Prabu Dasawasisa sangka Mandura Koko Prabu kang ngersaki kepingin bakal mundut jeneng sira daup karo Bulisrawa.
0: Oh,
1: dados yen ngaten menika wau kang rayi kangge penglamar ngaten menapa?
0: Iya, Bu Jamban.
1: Ana wae. Wong akeh kundur pirang dina ngono kaya teng slorok ngono lho kok kaya aku. Aku kuwi anggere ngalor jilid ngono ya terus slorok. Ya ana sing nangkoke wis pegatang ya ana sing nangkoke nes ronda aku nganti pekewu lah aku tak semayani kabeh tekan ndure teko kabeh aja lek mari pisan
0: iki prayoga kowe mengkono wae yai inggih
1: sing teguh ing pambudi sing wening cetau mengkut mbok menawa yen panjen jawata sik marangake jeneng sira urip bebarengan marang Dimas Arjuna ana sangkane bisa ngilangi angkara murka lan bisa ana sangkane Yayi Arjuna mboyong kembang Pontosari mekaten.

Poro gawe ora wurung malah dadi sasaran kurban. Wajib dawuh marang kabeh poro kawula nanging ora sah melu temandang. Muni saken dawuh. Ya kakang utawa wonten paring adab. Wis to budhal Ki Purwadya Bala ingetipun ngabdi kados sampun mboten nguci wani. Upami wonten poro damel sak wanci-wanci kula kenging sampun saged pinatah minangka dados manggalaning peperangan. Wah, syukur. Prayoga didhawuhi sing tertib panjange negara aja nganti ana telik sandipaya kula nuwun. Aku tak nututi Dimas Sencaki. Cilik nganti ketemper gede Dimas Sencaki bakal dadi korban yo takon dosa ra dimuka kaum gelandang negara.

Kong setyaniku karwaniro. Iki sopo wani ngelarak songko setinggil tekan ngalun-alun deh. Yen wit kurang pangertimu iki Sentono Ndrawati Satra Garbaruti Setyaki. Kowe patih ra atimu kok ya yen pancen wani karo aku aja saka mburi. Ayo adu arep senajan adu arep ora bakal wedi. Malah yen pancen wis sipating Senopati Kang Digdaya. Moro gage aku kipatno dabo nantang pekoro. Tak kipatake kurang bejo gejentus beteng hambyar siramu jajalan.

0: Wangunin tente ang wangunin. Mituling glangsar. Ayo. Suasanane ketok suasana lemes.
1: Ayo. Jajal konen tangi lung.
0: Aja meneh dikon mbok tangekna ta nek iso. Nek urung urung tekan mangsane ling mongso tangiyo tenan aja meneh ming dikon. Dikon iki tegese iki ming mang tangi ora iso. Mbok yo tangekna eneng-enengen legane atiku. Ra nek tangi. Urung tekan mangsane kok.
1: Ayo.
0: Nek tekan mangsane ya gregah noliwa wungu.
1: Ane wawane ki tangi ya mengko ra urung ya terus perang.
0: Lah iya. Ya, ane nek sing tak kuwatirke ki mengko nek kebacut dhewe mak tangi gragap golek mungsuh-mungsuh ora ana. Ngumet kuwi.
1: Ayo. Monggo paling ora musuhe sencaki ya sencaki ra ana.
0: Anjuran musuh sapa sandure abiyayane kuwi.
1: Ana wong musuh kok nganggo biyaya. Ati ya. Jagat Dewa Batara. Ogok, Nun. Ora bisa klakon Boyong Sembodra, Gok. Asebabe wong agung Mandura sing nanggulangi. Larak tenan. Niki do ngepasi teng riki napa sinuwun Mandura. Iya to, Gok. Banjur aku dilarak sencaki saka setinggil tekan ngalun-alun. Iki mau aku kerengan karo sencaki. Guru nganti dhewe krasa tanganku aku didisiki, Gok.
0: Ya pokoknya anggar wis didisiki ngono kuwi nututi wis angel wisan wis. Kudune kudu njur leren Bali. Apa wis kebacut didisiki? Wis cetha ora bakal bisa mutus. Iya to, Kang?
1: Ayo, iya.
0: Wis kaya ngapa kowe nek ora nek mutus perkara mutus kepiye wis gak kebacut kalah dhisik kok ngono. Pun saniki ngoten mawon. Kandeng cara-carane panjenengan niku areng gawa Sembodra niku nganggo lotre kerengan. Niku prayogane saniki mboten sah dibacutke mawon.
1: Aku kebacut diantem aku.
0: Amin tantem sedikit mana ora apa-apa. Memang kan ngersamaan ulang buku kali atur kula malah ciloko. Sirim mono armales malah entah. Ngati-ngatimu ta. Kau nasin apa? Aku malah lewat atur rokok nih kok. Kebacut entah ya malah tadi yuk entek ngalah entek ngomah
1: nopong ratu kok adol rokok kira ya surah akhirnya kare kamu kuwi
0: kita ini gagah ngono tekanan rokok kono ini bukit baru tekan tudone li poncokoro kalah baksa genten ono menanya oh ya jenis genten ini ngono ki ora kelakon ya bakal badi ini mesti sudah.
1: Ayo, ayo. Sencaki kalaku gede aku. Wah, juga gede sampean ini kok sencaki ini pun buah rai lo. Ini kok kepitung bucah rai nak iwae. Aja mangoyo-yo ora bakal dijajal kok delon tak labrak sencaki.

lura ngerti sangkan parane kok gustimu patir adimu kok ngelangsar. Sajai kok tanpa kekuatan.

Sopo nang arepan? Yen kowe takon karo aku iki Wrangka Dandrawati Patih Udawa. Kowe sing jenenge Patih Rahadimu kok. Iya, mongkok atimu iso ngundurake Yai Sencaki. Ayo Udawa tanding ngono. Apa? Aja maju mbok nyibar ngomong. Ora ngulungake ora sembuh dolan gadenge sungsang bono balik negara Dandrawati pecah dadah mongso. Ayo!

Kakang tuh melayu-melayu kena apa ya? Aduh sinuwun ngaturakan kedrawasan. Mboten badhe saged sasap ingkang raos sencaki tuwin Purwadya Bolondrowati mbajar salang tunjang rebu dudung. Awit mboten nginten yen to kadhek dalanipun Patih Radimuka pancen pinunjuling apa-apak mrajuling akal. Siyungipun kados mawa wisa ngantos kula tamani pusaka dhuwung Kanjeng Kyai Blabar mboten pingget. Dipun lepasi jemparing dhateng Angger Samba mboten tumama. Ngantos Kang Rai Setyaki geragapan anggenipun kepelajar. Nyumanggaken sinuwun, ora patuh minggat gelandang niku.

Iki bolo dewa sing onong setinggil binatur kena ya dasar nyoto. Radimu kok aja mbarangamu aja ngedan aja pameran. Yen kena tak peringgake becik mumpung durung tekani pati we minggat to eh. Aku tekan kiri dudu duta kongkonan wis duta ngrampung. Ora bisa mbok sembodo trimo mati kepiye? Kowe iki kok nyuwel-nyuwel raimu ya.

0: Nugroho'n, Timomono'n. Suara batut banget. Wadiyakan lo setan alasan. Kowe nyokot gue, Nugroho'n. Nanti kekutus.
1: Poro pamiyarso, panjenengan tasih midhangetaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Ayo Poro Dewa Jumali, lakon tak cokot. Pedot kupingmu. Mripaimu ora malah minggat kelakon telorong nenggolo mutiar.

0: Nang opo, Gob?
1: Rasane kaya ngene. Kowe kenang opo? Aduh. Agi kiyi aku nglakoni ngemut nang golo. Aku njur klenger. Lah wong kene ngerti panjenengan mlajar kula noleh bareng mar mrono pas lambe kula celupi nenggolo nyelup mongko tekan telak.
2: Lah ku ndelok suka seneng-senenge karo ngadek aku. Jebul pancen ya serem temen.
1: Oh, blegendog. Ketone tak tuku jaket barang ora dinggo.
2: Atak gentekke. Padahal ana 500 wae
1: brek. Iki mau pusaka apa, Gok? Senjata Nenggala. Panjenengan ampun mlajar ketloro Nenggala cilaka. Lah kula ngemut niki wau. Mak nyelup hae pun milih getih ra karu-karuan.
2: Wah, tuh. Nanti getiyeng. Lambene cokok ya kaya ngemut juruh.
1: Ayah. Monggo mawon. Wis dadi malambiku ndreges kaya ngene. Yung-yung nyilih kacumurung.
2: Aja.
1: Ora patut banget senajan to aku ora bakal tinggal gelanggang song bayu. Bolo diojo tinggal playu kowe weruh pusaka ku ora miris ketiban pusaka Gada Kencana ambyar siramu.

nanti bubar kaya gabah diinturi para wadya bala Ndarawati. Nang bareng isun titik ke para nyata pancen pusakane Koko Prabu Mandura karo pusakane Patih Rahadimuka iki kelebu mbebayani kabeh. Yen Lena Koko Prabu bisa ana pangorbanan senajan Lena Patih Rahadimuka mesti ana korban. Yen ora enggal-enggal tak perpeki. Sing tak watrake yang ngatur bebanten ing peperangan. Koko Prabu kula aturke ndel Patih Rahadimuka Lena dhisik.

0: Kicuni.
1: Kula Kakang Durna.
0: Kurawa sampun kempal.
1: Menika anggere Adipati Karna, duni sedaya para Kurawa sampun kempal.
0: Kados pundi, Paman?
1: Dados kawningan iki, Ger. Kang rayi pun Bronto Kingkin, Bronto Jaya. Badin derek kaboyong dateng ngestina dau kalian pun Bulesrawa.
0: Namung nyuwun supados Bulesrawa cunduk Sekar Pancasari.
1: Ya, mitul saking pamanggihipun ing Roko Anggir Nata Mandura. Menika mboten sembarangan Sekar kelebet dados kanugrahan

Brasto kayu kaprapa Puspito Andra.

wis paripurna nggene samya dituta ma'alok bindawalapati. Duk rikala semana nggene Pancakara genti silih ungkih genti tumpang jayani. Perandini sakwis nyawa ngagung Durwati tedak peperangan ketinggal sirep tan wenten kang samya sumawono angayunaken ayudo datan wenten ingeng kumawani anarik pusoko inggal pinaringan pengendiko ingin dados penuhunipun ingeng rayi broto joyo duk rikolo wenten salabeting daduloyo saingga pati rahatim kololo songkoing paswanan wangsul wontening keraton timbul taunan. Wong Agung Mandura saya nampu atur panuwunipun ingkang rayi dawuh marang para kadang Kurawa ingkang den pandigani dening Begawan Durna tuwin Pati Sengkuni anglebur laku njalak peningal jajah desa Milangkori rikala semana minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur saunya tumekeng puncaing ukir soyo katon manjing bantolo kawontenan peteng dedet laliweran iwa semulut datang kersokan degi saksono tumurun ing jurang tuwi lusuk wono perjaten orang itung pringgo beng margi kacarian kang denulati paling cipto doyo doyo bisa pinanggih marang wujuding wahyu sekar Pancasari kang kinaryo boring saksono kumlapi lidah kulan tadi setindak nule sejangka mang pungun-pungun tiasiru sirup kawontenan ing madyo wono nenggih kang kinaryo sinabiting cinarito ingkang pinuju lenggah wonten sajroning keraton ing timbul taunan wis kepareng tinangkil siniwaka Prabu Dasawasisa kang dinadhep marang para kadang mitra waruju sangka gembiraning penggalih awit tatkala semana bisa mikat marang Raden Janaka saenggo tega marang para garwa kanthi lantaran kadang muda ing kekasih Dewi Wisawati pramila siniwakane ndadosaken getering pasih banjupuyen dinusangka mandra yayah dirada medal saking wantilan

Duri kalau semua menggerakkan para bibedoyo kang sami ngampi rupa traning pasuanan. Nenggi kang ngepar ngayun ingkang rayu raja teluan sanga ing kraton terbelo suket. Prabu Sasra Pratigenya. Belasan ingkang ngabdi sang nindya mantri muka pangarsa ing kepareng nderek. Pepatih ing kraton Treblo Suket Rekyono Patih. Kolower Gadi. Sumrambahing Purwadya Bala Katon Laring Pasuanan Sireping Pangandikan

sawise prayoga padha kanthi Raharjo. Kula nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Ah, syukur. Padha kanthi Raharjo Patih Radimko iki pangestunipun Gusti Nata Agung kados mboten kirang setunggal menapa. Wah, syukur pinagisan. Agamamu rusak kena ngopo eh? Iya sawetawis kulanggi Pancakara wontening Praja Ndrawati. Weh dongeng no kepiye carane kok dadi iso Pancakara? Apa sembotol dikukuhi ya? Mboten. Penglamar kula sareng-sareng kalian Prabu Baladewa. Piyambakipun badhe kapanggihaken kalian Bulesrawa yen kula badhe kula dhawuhaken kalian Kanjeng Dewadya. Dia dinia ngantos dados Pancakara kula dipun kroyok tiang sak negari. Namung nanging kemawon nampi pangestu dalem Koko Prabu pinaringan unggul juri dipun kang rayi. Wah, syukur. Rusae ngagemamu sesuk tak tukoki ketanyar. Wis tak pesenake. Iya. Tak paling ageman sing anyar-anyar. Iya matur sewu sembah nuwun sanget. Sekat darmanipun Kanjeng Dewadya. Malah kabeh para wadya bolo bakal tak paling ganjaran yen bisa tak kon seragam tuku ageman anyar kabeh. Ora ketan kaos. Sak samulipun wis saged pinanggih kene sinuwun nata Ndrawati. Kula nampi dawuh. Wosipun Wara Sembadra kersa kadhaup dening Koko Prabu nanging kemawon nyuwun supados Koko Prabu tunduk Sekar Pancasari. Mula Trisang Titi Brani

Cindung riwut prau rogoro opo wisikan magulingan resang abai.

0: Poro pamiyarso, panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
1: Gok, nun. Bilung.
2: Nyon.
1: Kowe melu aku meneh, Gok. Tindak dateng pundi Gusti Patih goleki Janaka. Wadya bolo kabeh padha kaparingan dawuh pacak pabarisan. Ana wong negara Ndorowati sing isine Koko Prabu bakal nyaketi kraton Ndorowati tunggu sak kondure pepundenmu Sinuwun Prabu Sosro Pradegenyo anggone bakal nggoleki kembang Pancasari. Sosro Pradegenyo menika ratu telukan iya saking Trebelo Suket. Sejarah Trebelo Suket ki kowe ngerti lho
2: kuwi biyen adine Prabu Lokayanti nggih. Nek saiki Lokayanti ora dadi ratu mergo awake rusak. Kuwi kakang adi karo Sosro Pradegenyo mau. Mula kuwi aja banjur nganggep yen to kuwi wong aran sing jenenge Sosor.
1: Sosor.
2: Tenan kuwi wong ampuh tenan kuwi. Awong adine Lokayanti.
1: Oh, tadi kakang adi
2: ambyen. Tumenggung temunggunge kowe ngerti.
1: Ora,
2: tumenggunge Lokayanti kuwi Tumenggung Jaya Benjo. Sing sak dikongkon nang ndi-ndi. Upama tindakan ya kuwi sing metuk.
1: Ning saiki wis mati,
2: isih urip ning lara.
1: Oh.
2: Ora dadi. Saiki ora patek dadi ratu saiki.
1: Oh.
2: Asesore kena wis maras aku ya. Kena pasopati biyen-biyen ya.
1: Pasopati kok iso
2: karena musuh angka Wijaya e. Selorot ke Pasopati ya teksek ngono wae terus abu awak e.
1: Iki reko-reko wae ora.
2: Ning tenan kok kuwi pancen. Tadi trimo dongkol dadi sura sing nyekel panguwasa ya kuwi Sosro Pradegenyo kuwi.
1: Kok malah ngerti sejarah Trebelo Suket
2: ngerti nek kula wae pancen dasare pancen kula niku yen melu mriku kok.
1: Ola sing panjenengan badhe tindak madosi Janaka perlu badhe pun pejahi yo. Supaya aja nganti Janaka kelingan karo Sembadra. Lah kelingan ya men wong bojone kok ya pancen tak gawe supaya pisah. Oh, ya sampean iki ya tuwa-tuwa senengane ya tok adu-adu. Ngobong wong main do padu yur do pisang itu janjane Pak Karti ngoten iku ora becik
2: ning gumun ku wong tumindak kok ngono kok dinae menang ngono lho satiba marange ya iso menangang ngono lho ayo ta ming pawitan-pawitan swara kok dadi wis jajali wis mulane jame anyar.
1: Nanggo jang kok ming pawitan swara.
2: Ayo sekarang dilalah.
1: Aja nganti kelayatan to, Gong, to, tut wis laku, Gong. Monggo kula diraken.

mulat risang bawat nyobentar mulat risang surang gongkor.

ana satriya tumibos Konjiman Toro nganti akeh kang ngelokake yen iki ora satriya tiban ngaku jenengmu sapa kowe. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe Nalendra sangka ngendi sapa jenengmu. Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon. Kurang pangertimu iki ala tanpa rupa raketan mung sak megaring payung nyekel pangwasa. Aku ratu ing Teblo Suket. Prabu Sosro Pratiknyo. Ingin ngonong buri sopo. Takon karo aku Tumenggung Mandono Pati . Kowe ngaku sopo satriya Pringgondani Gatut Kaca. Kowe arep mlaku menyang endi? Ing ngatasing gowa Wadyabala Pating Cenanang. Ing atase ketemu karo wong urung tau kereng ngerti. Padha gegeden rumangsa dupi akeh kancan. Iki ngemban ayan sangka pepundenku Kaka Prabu. Dosa wasis ora tu timbul taunan. Supaya nglebur laku njaluk peningan jajah desa Milangkori golek Wahyu Pancasari. Kena tak iman kowe bali aja mbacut lakumu. Kena yo mbacut ora kena yo mbacut. Ora ngono pringgake becik apa kelakon tak obrak-abrik barisan lu. Ing atase wong siji jementhoko adul kekendelan wali ngadepake marang aku sak kancaku kepengin ajur kuandamu mrene apa tol sebabmu.

panduga jebul pancen sing jenenge Gatotkaca kuwi digdaya tenan. Pandhanipun njotos kaya tibane mimis Kolontoko. Mongko aku ngantem karo Gatotkaca kaya ditak arah-arah supaya dhewe kalah nanging aja nganti patu nanging jebul dhewe ngantem karo aku sak enake dhewe. Yang Pancakara niku pokok niku kendel kan. Angger kendel njotos niku bakal menang. Ajeng Gatotkaca ngantem bola bali tak tek tak tek diantem pisan mon diil ngaten sing dipolke kan. Entek kekuatane Gatotkaca. Cobi watu menggali. Angger kendel nutuk wis. Mesti menang. Nenek ora bejoan sing kendel nutuk maglis entek yo enten. Entek apa iki kekuatane ngono. Mangke tundune yo ming tingatiku. Pun boten saged napa-napa jeng pun malih. Yen mengkono saki prayogane Gatotkaca digrubut wae. Wis digapet. Apet ki kepiye digapet niku tegese niku diapet kiwa tengen kan. Gatotkaca jeng ngantem sampean pun kok tutuk saka mburi. Gatotkaca jeng nutuk kula pun panjenengan tutuk saka ngarep. Mangke menthi entek kekuatane Gatotkaca. Yen bejo Gatotkaca sing entek ora bejo wong loro kentekan kabeh. Sido entek ngalah entek ngomah temen. Sojo nganti kelayatan di kerubut lo Gatotkaca kerubut bocah prajurit temandang baru ikut jago yo.

ngiwonengen ngiwonengen dikruyuk dikruyuk karo kaca dikerubut kerubut supaya aja nganti duwe kekuatan wis bentek kekuatane yen perlu kadiduan telorowan gegaman ditelorow tumbak ayo ayo ayo ayo kacarita rikolesna Raden Gatotkaca preso gelaring Purwadya bolo kang tanpa wilangan sanalika nampak ing Bantala gayuh ngakoso ya cancut kaliwondo tumandang parangan Raden Gatotkaca yaya Garuda ngelayang Purwadya bolo katempu Raden Gatotkaca yekti tan ana kang bisa nututi ngamban Jimantara persasat bubar maut kaya gabah den tapeni.

Kocok mundur, kocok mundur, kocok mundur. Aduh, mati aku, aduh. Aduh, entek kekuataku, aduh. Kena siraku nganti moncrot koyong ini. Aduh, mati aku. Aduh, sigar awakku koyong. Aduh, kalah tenaga. Aduh, kalah 3500. Sambate perjuri pirang-pirang pating gelir. Kula mboten ajeng sambat kok. Pun kajenge. Tur kula nggih nyilih tahe wong-wong. Nyilih apa nyilih gegamane wong-wong kula nggih menang sir kula bulane ya meso. Kalah. Ah nggih mbola pun ngalah. Golek meneh. Sing ciloko ki aku wis rusak. Yen nganti aku kalah ora bakal bisa oleh Wayu Pancasari nampa duka. Nek wis didukani men mboten napa-napa. Nek takoke sing wedok. Iku patut kalah sing dipun malih. Sak anane mung damuk to watak kula anggere damuk lunga. Oh. Iku kanca mundur gaman dipoko gendel dikulo mundur.

anak kula nanggir gadut kaca. Kula nuwun wonten paring dawuh paman. Iki mau sapa ingkang tok jak Pancakara kaya-kaya tanpa wilangan wadya balane? Ewadene bisa mundur keplayu ora ana ingkang teguh ngadepake marang Yudamu. Yen paman badhe prisa menika wistanipun telukan negari timbul taunan ingin nyepeng pangwaos wonten ing Trebelo Suket namanipun Prabu Sasra Pradigenyo. Sasra Pradigenyo iki. Telukane sapa? Prabu Dasawasisa. Lah apa marmane padha Pancakara? Istanipun sepisan piyambakipun nyala wadi anggenipun lumaksana ingin angka kalih. Ngriwuk kempul bebarung sinang. Badhe ngupaya sekar Pancasari. Lah munggo karepe minangka sarana. Dhawuhipun Prabu Dasawasisa kalian Bibi Warasembodro. Karo Kakang Mbok Warasembodro kula nuwun iki. Piyambakipun kula unduraken mboten purun ngantos saged kelampah Bidutama Alok Bendawalawati. Paman, yen to mboten saged nampi kabejan saking keparingane Jawata. Menapa kelampah kanugrahan ingkang dipun kersaken dening Wa Prabu menika mangke ngantos kecepeng dening Nalendra sanes. Dados menapa kawontenan negari Ngamarta yen to mboten dipun lenggahi Wahyu Sekar Pancasari paman. Mula katon mawinges-winges

Sebetyar ing ponoto wau rikala semana Raden Sediwo Suraden Gatutkaca wis nglestantunaken kinira Saksono estine manah arsa sowan marang kasatyan Madukara mrajang tepasing wana diwasa griting ancala paswiyo dadi minggahing ukir tumurun jurang curi senadyan ton lusup eri bebrundutan datan ginawi rasa kadereng jroning nalada ya daya bisa pepanggihan marang Kang Raka Raden Arjuna. Rikala semana Raden Sediwo menggaliaken kawontening kraton Ngamarta kang pinuju kataman bebendu. Akeh para kawula kang sami nandhang cintaka. Akeh para kawula kang nandhang karisakan. Sangka panekung Raden Sediwo doyo-doyo pinaringan pangayuman marang Bathara satemah datan kerso dar datan kerso sari bebasan ora darian tan ono koyang tumibo datan ngunjuk yen buya ono buntu metes mapan ingkuru traingku semor besing madu jeningan donotopo dasar panuks manis sang iwang sukoco sungkawan yang tias erat jenis dewa bisa nimbulakan pengarib bawa ing poro yang poro jawa to yento kayangan kunggan goro-goro.

tandraning goro-goro bumi gunjang langit kemarang tangisi bumi iku lawan langit. Tangisi bumi lindu sedina kaping pitu. Ketiga dawa lemah bengkak bleduk mangampak akeh tanam tuh kang mati kapentang telo. Mino kesatkan waris satu tanan tuh bugo. Sing langit tanpa sangkan banjir bandang udan barat samoso kluwung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet rawati gunung longsor taung padha dene gunung sidi mlegak mandul gemblasa pindho babatan pacung bumi langit ketangkep-tangkep lintang pindho rinontoro tole dadati pating kelawer celara taun pating celorot maluduk suara ing kawah condro di muka tirta lir kinebur keburu kinocak.

Kocak gambir loyo. Akeh diukan toko widodaran jelek kepati saka prabawaning goro-goro. Puncaing gunung jamur dipokoy ambruk-ambruk pintu sira manangkep bujat-bujato. Pari joto kencono. Kayu klepu diwondaru kaya rungkat-rungkat pusaka yayah kontal-kontalo. Gongso lokanonto pating jrenggling pating crengkling muni karpe dhewe sing tanpa teratur. Yayah kontal-kontalo. Suarane goro-goro geter-pater. Sirping goro-goro amargo den ungkuli oyot pulo soto nimbulakan swara kang tanpa sangkan jmeguring akoso pindo swaraning gundolo sosro gundolo gelap sosro wilangan sewu kok gelap sewu muni bareng jmeguring akoso ngormati mijiling poro perpat pono kawan. Ingin samyo gegujikan wonten ngororo mbok kaya ratu bedah negoro satria rebutan wanita.

0: Aku kene ngrasake Kang Garing karo Bagong iki jan wah. Seneng banget. Bareng aku metu mak klitih Kang Garing terus nututi teko-teko kok. Nyandak wudelku. Ngaran Semi. Kaya cah cilik. Ayo podo seneng-seneng kowe karo aku kan ngejak seneng cara ngendi to. Kae Bagong ngejak seneng-seneng gelem ora? Gong, kowe dijak seneng-seneng kepiye, Gong? Gong.
1: Arep seneng apa lah? Sempelah awakku.
0: Aku kok tadi bisa sempelah.
1: Lali ora sempelah kepiye wis nek awake kaya ngene iki wis duwit entek jame. Jame ilang ora. Anane mung karek seneng karo susah awak. Kawake kelambi aku.
0: Ya wis aja tenan. Kowe pancen ditresnani tenan.
1: Engko tak gawake klambi. Ya wis tekate ya mbayar ya utang. Ora ngerti dhewe aku agek dadi wong ra duwe kok reng.
0: Aku dadi kowe kok susah duwite ilang. Jame kena.
1: Karo ya dilalah. Nek kok ngene iki dilalae tuku kaos kaya sesak. Menteng-menteng kok ana tanggung tak klebreke ngono ki. Wetenge mentelot. Nek tak linting gegerku ketok. Susah aku. Gak sesak aku nek mulai ditakoni muni kepiye gak. Aro bojoku le jawab.
0: Anggo iki ya kebangetan wong disudole nyuda kuwi le dolanan. Duit kuwi rak ya.
1: Kowe mono reng ketoke ora mung agek udu swara iso. Oleh kemenangan ya karo agek dadi wong kuwasa mono. Nek ora dijujul ora gelem rene. Ora ngerti anak buahe do menderita. Wis saiki mongso bodho ilang ya kowe ora ya saka kowe yiyitku.
0: Aku wong kok kaya welut.
1: Ana yiyite karang kowe mono agek dadi kilurah ya. Saya dinek aku aja oleh dijajal sapa-sapa.
0: Ora-ora. Kowe tak lempit lho aja semlan.
1: Tak inceng terus kok. Ora aku sing nginceng kae engko adine sing nginceng. Kadikono rak ketok.
0: Ayo.
1: Ning wong semene iki sing mentiring kan garing.
0: Ah kepiye meneh wis. Utang pusak. Tur dasane ka duit. Eh jajali, tur aku nyambut gawe apa ta ming tengok-tengok kartu turan.
1: Nek perlu ngantuk ora bakal ana wong ngarusi kowe kale. Ayo karang ya semen ming. Sesuk aku nek anu terno mulai ya, Tru. Lek ku jawab kowe muni ya aku tanggung seksi nek pancen le mbayari dikurangi ngono ya. Nah takoni adimu.
0: Yo.
1: Nah adimu sing tuwa ora apa-apa sing enom lho. Bojomu loro. Kepiye karang kakang adi.
2: Yes. Poro pamirsa, panjenengan tasih mijaketaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
0: Wes.
1: Ayas kepiye meneh karo ayas kebanjur. Mula mau tak pintos rae nek Kakang Adik iki kena apa ora. Nek jane ora kena, Gong. Kakang Adik kok dipek bojo kabeh iki ora kena. Mungguing wong sing duwe penemu. Nek mungguing wong wis kebacut. Nang banyak yo ngeyel nek kentus. Mulane kowe kira dolanan apa-apa silaka terus. Apa-apa yo remuk, apa-apa yo remuk. Mergane kowe kuwi iki jane ora kena diterjang. Saene payu aku salah siji wae siji ning aku. Malah kang garing sing nyeposo ri. Nek pancen temenan ya temenanan ngono dadi ora. Wong tekle cak omong-omongan. Aku agak ora melu nganu goro-goro wawan. Arlaran aku sempelah. Wis kepiye wis genah aku karo sing tak dotke utange wis 10.000. Monggo iki sesuk ora mulai tak wis mati aku. Sasuke prai terus wah. Wah, wis. Ya, wis sekarang ya, wis. Tak lipure pikirku. Esok tak melu seneng-seneng aku.
0: Nah, esok nek seneng-seneng, sok ben nang nggonku ya. Aku arek nganake seneng-seneng, kowe dolan nang nggonku, apa kepengen arep nabuh gamelan, apa kepengen arep jogetan.
1: Aku tak nyake lagu.
0: Wong kaya bulus kok ngono kok nyake.
1: Agareng iki kon joget.
0: Ah mbok modari sak menyantrik. Jogetan ya ora kalap. Garang ya kisane kaya kowe iki truk ora. Mbok wong sing lumes kaya aku iki lho. Joget cara alus iso cara kasar ya iso.
1: Nek kowe niki joget aku ora iso seneng truk. Tenan aku. Wah, susah tenan aku. Biar lah aku golek pepulih. Mongko rencanane engko bengi tak jak melek-melek wong-wong do ora gelem. Tak kok yang utang.
0: Ya saya padha seneng-seneng, Gong.
1: Ora arep melu seneng-seneng kok aku. Arep prei ya. Tak ngaso ah.
0: Ora senanangan sulinge. Awang wis karek. Awak iki sesuk takone entek nggo tuku kaos ngono ra ya ora apa-apa. Aku seksine.
1: Lah wong dhek iki ngerti regane. Kaos 14.100 e. Entek 10.000.
0: Yo wis ora dadi apa karek. Wis kebacut. Wae kiyane Semar rene yo tinggal dhele. Gandel.

Siyabda Topitana sirping punang goro-goro ana swara jemegur tanpa ana tanpa nida lamun jinarwakna. Katuna sloka-sloka celeng katuna inten-inten bumi kapendhemo sak dedeg sak pengawise katon mancur tejan. Ingkang bisa miwiti goro-goro lan mungkasi goro-goro kejaba mengulu cumbu ing Madukara. Kilurah Semar Badanaya ya kilurah Bojogati Nayantaka Margawiwuh. Uga Sampir ya Bathara Ismaya. Ingkang rikala semana mijil sangka ing pendhapa sigur amerpeki marang kang putra Prandine tinlar sing idan. Pungun-pungun tiasira kepareng lucitaning driya kilurah Semar Badanaya.

0: Wah, jan anak-anak ane pancen dora ngerti gawian tenang.
1: Surwa-surwi sarwa wong tua sing
0: kemandang.
1: Mongko kurangane apa, gareng wis tak ngei papan onong karang kabulutan. Petro onong bluluk tiba. Bagong onong kelampe sireng. Aku nang gajah mungkur. Perandene bocah-bocane padha mbling. Wong tuwa do diasingke do ra gelem tilik ki gek do ngopo. Mongko kurangane apa lek ku gemateni karo dheweke saben-saben yo njaluk apa-apa tak nei nanging bayar. Lah kok tadi bocah-bocane lah dokon mampir nang kelurahan kok ora gelem iki. Apa ora ngerti bapakne iki lurah apa kebuyo. Mengkutu anak kula nangger nolo garing. Petruk lan Bagong kuwi padha mrene sing jenenge garing kae panjen. Rumangsaku ketoke bocah ora ndek gawean kok nyekel duit bendino. Apa panjen dhek iki dadi pemborong apa kepiye kok dadi angger-angger duwite pirang-pirang. Tumpakane lambreta. Bareng anakku sing jenenge Petro rumangsaku nyambut gawe kaya tempaling. Sirah-sirah dinggo sikil. Sikil-sikil dinggo sirah kok dadi ora tau ana. Ketoke kejaba ming iso tuku lemari meja pring sak kursine dinehke ngarepan kae. Aning jebul jero lemari kok malah iwak-iwak ang singgahan. Sing elek ki pancen anakku sing jenenge Gareng ming klitah-klitih. Beda karo anakku Bagong. Nek anakku Bagong kae pancen tak pikir-pikir bocah bisa cemental. Sepoke tak rabekake iki. Sing wedok bisa nyambut gawe, sing lanang bisa nyambut gawe, ning angger-angger kok entek. Nek ya muga-muga aja nganti humele didol. Dungak-dungake iso-iso ganti pit sing apik. Gedo nang endi para anak-anakku mau kebangetan ming dokon. Teko mrene kok dadi padha ora teko. Wae coba mengko tak sawate nganggo tembang. Tembang aku sing kepenak ninting barang miring barang mloyo. Kagok ketanon larase slendro patet menyuro nanging sejati slendro ning swara minir. Aduh yono tak nembango iki maning aduh yono tak nembango iki maning. Aduh yono tak nembango yono gemblung. Ini ngurau-ngurau tembang kok yono gemblung. Aduh yono tak nembang iki maning. Tak nembang tembang aku. Jajah tak geram yangi tembayatan karo poro ibu-ibu arang gono. Tak nembang tembang aku.

Wah, penak tenan. Wah, tak wet-wet. Kok anggar kepenak tak wet-wet. Pembango yo nek kepenak tak wet-wet. Samu barang ya. Aduh yono tak nembango yen kepenak. Aduh yono tak nembango tembang aku saji siswa.

Ya jenang sagung dorais. Nembang apa-apa kok doyak wae. Wong wedok kok senengane kok do nguyak. Wong tuwa dadi bledhek sak kayang. Kenagi jenang silo water kali sesundiran. Agya armuni parat mati ora. Bledhek meneh. Siti rengko doyak meneh. Nara tak tinggal gending sing galik-galik kae. Wah. Patek menyuro ki tembangan nek ora sing kepenak. Ning ning ning ning nong nong nong nong nong nong. Coba-coba aku tak nem gending sing kepenak. Sing rondo laras tur ketoke iki dirungokke king langut.

0: wis kingku angger kowe gelem. Engko sore jam 7 persis ngampiri aku ya, Reng. Ya ya ya mengko. Atak jak kleningan. Karo aku njaluk jakete.
1: Gremis.
0: Wanget-anget. Karang bapakmu agek ora duwe. Nek kowe gelem ngenai jaket kaosku ki gentenono. Kaos ora sedeng dinggo kaya dinggo ngono. Ampok ya dijolke apa kepiye kaya karang wis gebajut. Kaos semene gek mongko ngarep semene gedene mburi brutune semene. Ana wong kok ndek brutu. Wis gek kutute manggung di dintekke aku wah sumuk iki.
2: Poro pamiyarso panjenengan tasih mijaketaken kiaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.

0: Nek jajan ngirit nek duduk. Nekat wong kuwi. Ngombe kok dadak limun barang mbok sakananane. Teng sedulit ku mau. Aku rapal aku. Iki tak sapa? Ngandel ora ana sing iki tak sapa? Mestine ana sing duwe ana wewe ana. Eh! Ku ora usah donake nggon ana wewe kuwi. Aku kan biyen karo wewe wedi tenan aku. Aja ngandake ana wewe. Agek muru wong eleke wedi kok aku. Nek muru wong sing apik tak ngetke. Nek muru bangsane wewe gila aku. Bagong wis diundang ora usah ana wewe bareng.
1: Kolang kaling ngono

iki tembang apa kaya kowe iki nembang apa gong aku ora nembang kok ngalamun ke barangku sing wis ilang kolang kaling ana gunung ya nyidawawite ales ambak gadange nah nyidawulu

0: neno angel nggonku golek pepule nang ning rasane wong seneng dolanan nang ning tekan ngomaku dineson. Tak kira kene gandrung karo sapa bolane mengke dangat kedanan jamil ilang. Orang ngrasake kok kowe nang menderita temenanan. Mbok engko do gelem rombongan karo aku anggar kiyaine Semar ki tetep awor awake dhewe iso nek engko ora awor awake dhewe. Aku war ngulon.
1: Hati loko tak kowe gong.
0: Aku wis ora gendingan ora dolanan wis mangsa bodho awakku agek sempelah. Sesuk kepilek kuwi nangkes suarane bojo. Apa nangkes nganggo tugelan alu men do mati. Rekor-rekor

0: Leren. Kowe aja pangan-pangane padha geguyon le, tak kandhani. Bendaramu putri sing saiki beda karo sing wingi. Saiki bendaramu Janaka kuwi duwe pertimbangan anyar sing jenenge Dewi Wisawati.
1: Iya, Pak.
0: Wah, ning piyayine cantas, galak, cetil. Ora tau gelem ngulungi apa-apa. Agak nukok ke panas secukutan, wali ngunek-unek ke setengah mati. Wih bendaram Wisawati kok. Kayak kepiyenek nganti kebacut-bacut bendaram Janaka ora iso pisah karo dheweke. Mesake bendaram Wara Sembada, Wara Srikandi, sing kebacut kewulu karo awake dhewe. Ndara Sembada kan Ndara Srikandi iki ya gemati ya. Ndara Sembada iki ketoke menang-menang kok ana nek ana panganan ya sakjane do mangan kan. Ndara Srikandi ya semono kuwi anggarane ya iki dhuwit 1000 kono sak cukupe. Ning aku kok tukok nodol mentos. Dadi yo nodol mentos entek 600 dadi mung arek 400. Waduh, ayo. Ayo padha disip. Eh, lah kok mangke beneran temen. Iki bendaramu Sedewa kok sowan iki ana apa? Tole. Sing do ngati-ati ya le padha sowan ya. Sing kanthi nyawit busanane aja kaya wingi-wingi. Ya, teratur.

mapan kalu koyonto negoro ngamarto keraton ingkang jajar limo. Kalau kau yang tahu satu moro satu mati, jalmo moro ke Melayu.

nenggih kang pinuju jilenggah wonten ing kasatriyan pamadyaning Pandhawa Raden Janaka ya Raden Dana Wikara dinadhep ingkang rayi kusumaning ayu dening kencana Dewi Wisawati Kocapo kang tuju marak sowan utusan sangka negara Ngamarta Satriya Bumira Talun Raden Sudewo Angapuran tangah tanro andheku mari kru marak sowan marang ingkang rama Menggerakkan pora di perpat pono kawan Pilura Semarnolo Garing Petruk Semawono Bagong.

0: diajeng Wisawati.
1: Wonten paring dawuh pangeran.
0: Ora bakal samar panduluku iki kaya Dimas Sediwo ingkang marak sowan.
1: Kula nuwun inggih. Lajeng watur dangu piswanipun Dimas Sediwo menika pangeran.
0: Iya. Karo para ponokawan Kakang Semar sak anakku uga nderek ana ngarepanku.
1: Kaya gini pun lajeng para ponokawan pinarengana pedamelan supados enggal sami nyambut damel. Ora kok wong ponokawan kok menang-menang tengah-tenguk. Sapa sing gelem makani karo ngingoni wong sing tengah-tenguk kok ngono kuwi. Sapa sing gelem makani wong bayar wong sing turu-turu.
0: Hei Gong, mulane kowe iki kudu ngrasakno. Senajan to nderek bendoro ning kudu bisa niti bendoro sing apik atine karo sing ora.
2: Poro pamiyarso panjenengan tasih midhangetaken giaran Ringgit Wacucal saking Magelang FM.
1: Aku ra seneng kok kanggunan ponokawan. Suwe-suwe pun gak didawi malon. Nek kancane cukup ngono kono. Ya sekarang main lah sekarang ya. Awak dhewe iki dadi wong ala ya sebet. Mula-mula datang Ndara Sembadra karo Ndara Sri Kandi dadi tundung. Aku melu kene malah kesia-sia. Mongko adoh bis-bisane. Tekan kene njur ming dikon mulih ngono ra ya ora keloro-loro.
0: Ayo karang wong melu wong iki ora kena kok nyutok padha, Gong.
1: Sir kukira ya laku melu kene iki sing kira-kira iki biayane kira ndak cukup ngono. Yen dek mbak nderekake Ndara Sembadra Ndara Sri Kandi rak ya ora cukup senajan ora tau nesune rak ya mesti titik.
0: Ha iya.
1: Ning sebulane malah ganas. Melu kene mung disia-sia kok ya. Ya muka-muka ya nduk Raden.
0: Kowe kok iso sinden? Ya nduk Raden. Do meneng wae wis diterima-terimake suara popo. Dianggep biasane ngono wae. Padha karo kowe ngruwokke swara blek sing tanpa ana intine. Ane nek ngono kaya sengkring bapak kok.
1: Dados kono. Sandal atau ganti atau wadus nanti udah meleng-meleng
0: iya mangke den kalau tak njur siram
1: itu barang gue disirami pamanan kaya
0: iya
1: bagong ngangsu iya mangke kalau tak ngangsu kan emang ngintip kaya kowe engko mulanya wetengku ya gede yang mencok pakani kum-kuman intip ini kok ya enak lho
0: kodokan tira harjo Dimas Sediwo
1: ini nampi pangestuni pun Kang Mas Arjuna kados mboten kirang tunggal menopo sumpri pabek dikunjuk nganda podo mawan tuan-tu Kang Mas
0: iya tak terima pangestuni pun Kakang Tampa Nono dekat tancang pucang weni
1: podo selamat Dimas
0: iya pangestuni pun Kakang mbok bisa mati kados mboten kirang tunggal menopo
1: sungguh memang berarti kunjuk Kakang Bu. Iya tak terima.
0: Kakang Semar, onten apa Den? Anakmu wis padha sowan.
1: Sampun. Kek kok nyambut gawe?
0: Nggih, mangke kula kene nyambut damel.
1: Pedamelanipun ketinggalipun sampun cekap. Namung pedamelan siram-siram ing dereng. Ngaten. Takong barang ayo kok nyambut gawe lho.
0: Nggih.
1: Panggraku ngubengi taman burung itu digarat ngati alak keprok kabeh galak aku nek kongen iki iso lunga aku wis bayare mung setitik entek
0: ayo suara sangger sula Gong ngarang ya kuwi sing tak totake kok
1: Bagongnya soalnya menyang nyambut gawe ora tau ajek kadeng kampreng. Wong kan uteng mlempung ngono ya.
0: Ya, wis ben wis.
1: Muga-muga esuk kepencut karo aku.
0: Ayo ora. Lah ngomong wis ora nalar kok. Awong bojone ndoro jalu kepencut karo dapurmu.
1: Kewanen iki kowe. Sangger dhewe kepencut aku kembeleh.
0: Ana wigati apa Dimas Swan ana ngarsane pun Kakang kaya semengko pengawak brojo ndamar sasi.
1: Nyuwun keparengmu jatuh ngarsane pun Kang Mas Sewu kalepatanipun ing rayi nyuwun gumi samudra pasam.
0: Iya ora dadi apa.
1: Dinten menika kepareng saking gawe timbal dalem Koko Prabu Kang Mas Janaka dipun timbali. Awit negari Ngamarta kados dinampi bebenduning Jawata ing langkung ageng. Bebendune Jawata saged luar wangsul kados wingi-wingi malih menawi saged nampi sekadalan Jawata dipun lenggahi wahyu Sekar Pancasari. Inggih monggo saking dawuhing Jawata wahyu Sekar Pancasari saged lenggah wonten kraton Ngamarta saged inggih gayuh menika para kadang Pandhawa.
3: Kang Mas
1: kula suwun kali sanget Kang Mas Janaka suami lajeng kulaturi tindak sowan dateng negari Ngamarta. Nderek nenuwun dhumateng keparing Jawata. Yen namung wonten Ngamarta mangke bab anggenipun ngudi wayu Pancasari cekap ingkang rayi dasar kula.
0: Kepiye diajeng?
1: Ampun, mboten usah tindak-tindak. Dimas, wonten dawuh, ora kena lunga-lunga. Kok ndak kena pengaruh. Kok njuk kelingan karo Sembodra. Kelingan karo Sri Kandi. Aku njuk gendhi disia-sia meneh. Kok ora kena lunga-lunga.
0: Panjenengan sadis dan
1: iki mboten kita nang wis kedap den ayu salipun wong kaya ditimbak ora ora kena lunga-lunga anggen lunga aku ya lunga aku payah kok dadi yo timbangane kok lunga padha dene lunga ana resik beda karo bojoku ya. Bojoku nek nesu ya mis semangatus gemang ulah-ulah. Salahku jantraku dinengke wae nyambut gawe njaluk ning ora tau ngenehi apa-apa. Njaluk tetep njaluk asile ning ngrumat aku gemang.
0: Kuwi watake bojomu.
1: Heeh. Ya nek men lunga-lunga ora tau lunga-lunga mis dondan-denden kuwi yo ngisis nang ngebuk.
0: Wong kok ngono kok ya dingu ngono.
1: Iki bojone Janaka iso dipadha karo bojone Bagong. Wong kula ngandhake kanca setri kula kiyambak kok. Nggih sampeyan sing ngomong nek bojoku ya sapa ya syukur nek gelem.
0: Syukur yen gelem. Omonganmu wis ora adong ora.
1: Mangke to Den Ayu ngaten iki. Gesangipun ingkang rokok menika mboten cekap namung kang rokok piyambak nanging kedah sak rembak utawi mbat-mbatan kalian para kadang-kadangipun Pandhawa. Kula ing nekseni. Mboten-botenipun menawi badhe kesupen dhateng panjenengan. Lan mboten-botenipun yen badhe wangsul kendoro Sembodra malih mangke kula sing ngrigenke. Nanging niki mangke sauger kang rokok mboten dipun lilani sowan dhateng Ngamarta. Panjenengan betahipun badhe lestantun ngadosi Ndara Janaka menapa mboten? Yen betah lestantun kedhakeng roko dipun lilani sowan dhateng Ngamarta. Yen mboten kepareng niki mangke padha karo panjenengan ora kepengin lestari dadi bojone Ndara Janaka.
0: Kepiye diajeng?
1: Wanudya utama gambar arum. Gambar rumsangku sumo

0: kang mas.
1: Apa?
0: Iya, mekaten yu manggaken. Namung saking penuhun kula ora kena suwe-suwe.
1: Iya. Iya mengko yen cukup aku ndang kondur.
0: Tenan.
1: Temenan.
0: Pangeran iso lak susul lho engko. Tak goleki lho.
1: Iya.
0: Wah, jan. Bahaya iki. Yen bare tidak monggo.
1: Ya wis mengko aku gek tak toto-toto.
0: Ta Mas.
1: Apa?
0: Mergi riyen. Krise digawa ora?
1: Ya digawa.
0: Milih sing endi krise?
1: Ya sing endi-endi ya wis kena.
0: Engko ora kena lunga-lunga, nek rono ora kena slewengan?
1: Ora.
0: Kok gek kelingan sembodro meneh?
1: Ora.
0: Aku wis sembodro ayu endi?
1: Ayo ayu kowe.
0: Karo sekali ayu endi?
1: Ayo ayu kowe.
0: Tenan,
1: tenan.
0: Ora kena lunga-lunga lho, engko nang kono. Sowan apa puluh sowan?
1: Iya.
0: Engko janji aku kurang kabar penyan tindak hati-hati.
1: Ya wis ora.
0: Sing dikrise.
1: Sing iki ya ayo kena.
0: Apa kan? Aku nyenyet.
1: Kalau di sora.
0: Akarmu kepiye kok nginjen kuwi ra yo. Pak jan wis.
1: Mantar ora kowe.
0: Wah, cilaka iki engko aku nek ora tok tulungi iso uga mati angles.
1: Alemu tenanangan rono iki ngopo?
0: Sampun cekap Kang Mas.
1: Wis Dimas. Monggo kula dereken Kakang Semar. Ayo toto-toto anakmu dijak. Monggo kula dereken.

0: Kok? Kok? Nun. Kok rumah demet ngopo? Memangan.
1: Malah kaya di wong tinggung kaya.
0: Awit tenan yen aku ya silak kepengin kaya
1: aku kuwi sing cilaka kuwi.
0: Sangane setuwil ge. Koko bise nggo kowe. Sambele.
1: Wong ngompro aku kok karo memangan iki ra iso ora.
0: Lah karena sing diloni togok niku kudu wong sing gelem memangan. Togok niku nek sepi karo panganan mules. Emak. Agek kangenan sithik ngono masuk angin kok lho. Mbok rada disudo sithik ning angah-angah. Ngene yang gawe imbuh caya niku. Aku ketemu karo Gustimu Wisawati. Nggih. Lan Gustimu Wisawati lila yen Janaka tak pateni. Wah, sampun lila wis. Lan iki wae Janaka enten mboten. Ora ono kok. Disusul Sedewa sesowan marang Praja Ngamarta. Lah niki. Mangke angger pun teng Ngamarta bisa kawiyak wewadinipun Kang Raka ling ngeculake rantai mas mikat Janaka. Monggo ya bakal ngerebuk gayuh wayu Pancasari kok narak tenan yung-yung. Pun nek pancen panjenengan dipercaya kudusan iki kendel. Ngetokake dadane Janaka paten. Tak colong wis kok kadhan lepasi jemparing kurang bejo tugel ngene.

0: Nun keparengmu jatuh ngersani pun Kang Mas Arjuno.
1: Apa Dimas?
0: Gandeng udah meniko Kang Mas sampun kerso swan dateng negari Ngamarto. Ingkang perlu dinten meniko Kang Mas kulatuin tapi kewajibanipun.
1: Iya watone ora suwe-suwe jalaran Mbak Ayu mundak ngarpar. Awit ora kena aku nganti pisah sak rikma angger. Pun kakang ora kundur nang kraton apa nang kasatan Madukara mung tasah keketon karo Wisawati.
0: Wah, niku agek mendem-mendeme niku. Pun ngajeng mangke kula sing ajeng ngrimu. Saniki kewajiban sampeyan ditindakake. Gandeng sampeyan nampa dawuh supaya goleki kanugraning Jawata ingin dipun sebatakan Wahyu Kembang Pontosari. Monggo sranane kudu Pandhawa genep 5. Mangke Ndara Janaka kula kandhanane. Watone iki pun genep 5 teng Amarta mangke ndang disuwun.
1: Yo.
0: Nyuwun pangestu Kang Mas kula badhe sowan dhateng kayangan. Nyuwun pepintanipun Jawata ya saged mahanani tata tentrem negari Amarta.
1: Yo sing praitna ngati-ati Mas kula niki.

0: desmunyo kamanungsan liring kang kacandra rungsin. Gus Arjuna, apa Kakang Semar sampeyan kena kepikut dening wanita sing mongko durung karuan yen tresna lair batin? Yen nganti niki mangke Ndara Sembadra, Ndara Srikandi mboten panjenengan penggalih dadi busa basah. Kopi mang penggalih.
1: Iya.
0: Sepisan Ndara Sembadra pun peputra Ndara Abimanyu kodrating Jawata mun. Ayen Wisawati. Wisawati niku tiyang saking pundi? Anake sapa? Lan besok akhir tembe ana buahe apa? Kopi.
1: Iya Kakang Semar.
0: Mongko Pandhawa niku ora kena pisah. Kudu genep limo, jalaran iku kanggo wadahing nopo mawon. Kanggo sumbering kautaman, kanggo tuladan dateng para ratu mancanegara. Gek niki mangke mergo kurangi siji mung jalaran digodha dening wanita. Weh. Perkoso. Niki kula omong tenan iki.
1: Iya Kakang Semar. Nanging aku anggur ora weruh keketok.
0: Lah niku sampean kena pengaruh niku. Wis kena guna aku wis. Tenang gur wong kena guna ya cak ngono kuwi mulo kabeh-kabeh iki nek sing aku kudu sing ati-ati karo sing jere guna kuwi kudu nyingkiri. Eh cacali. Kurangane apa Ndara Sembadra, Ndara Srikandi wis coba tru.
1: Ayo ya.
0: Kematine kaya ngapa, tresnane kaya ngapa, gek Ndara mung gegodha, agek gareng kuwi gegodha putri kidul kae. Sembadrane gareng sing lor ya golek. Ku anake wedok. Arek ya mesake to coba. Yuk melek apa si gareng kuwi wis. Upama melek ayune kita ya bojone ayu. Anake ndek anak. Ora mau kaya kewajiban ngebot-boti uripmu to, Reng.
1: Ayo ya.
0: Apa wis kae wis ora apa-apa anggar tok gemateni perkara kowe ngene-ngene anggar ora omong-omong. Ora aku iki sing janji laka.
1: Ayo nek kowe wis ora.
0: Nang Ndara Janaka mulu Ndara Sembadra pamane Ndara Janaka kondur terus
2: kondur Mas, monggo lenggah unjukan.
0: Yuk dijajari, yuk tindak pundi ngono. Nek aku ora mule ya nengke wae. Ora mule ya tanpa golek ya malah. Iki wong ora mule iki mati apa urung.
1: Karo bojo kok kaya ngono.
0: Bareng aku mule ya isih urip. Yuk besengut uta ulate nang urung mule mentar. Ora besengune bareng aku mule terus malah tinggal. Kae masalah. Ngono kuwi yuk. Terus to. Ku nek barne dhuwit yuk ngejak padu. Wih kadang ya wong ku jodoh wong ya dilah. Ya aku mengko turu ya ngale jero kana. Aku ya terima semampir neng kursen dawa kaya. Tanpa bantalan ceng aku nganti gagar otak.
1: Lecinging teman.
0: Aku watuk ke pinggir-pinggir tiri wis jebal apa urung gulune. Nih ya semen. Ya seben lah karang ya.
1: kepiye meneh kae kebanjur. Tur aku nek lunga beres. Lemuni beres. Rikala semana Raden Janaka pin perpat ponokawan genyo lumaksana. Kadiraken wonten madyaning wana datan mangerti klebating pusaka tumanding dodo plak kami doro sing ana Margalayu.

0: Wah, syukur. Waduh, dodok kula terus padhang rawan wau kaya napa pepet kaya binendung. Mawi selo item. Iya aku ora apa-apa. Lah kok ndawa-ndawa ki menapa? Aku kena panah. Iki ngopo ya?
1: Ndara tamu painah.
0: Pak tembiling kowe ora. Mawur wae ora. Kena panah.
1: Oh, tak kira ki nek diamu painah. Aku yo kelingan aku.
0: Nek ora mboten apa-apa to, Den? Ora, Kakang Semar. Eh, syukur. Malah saki prayoga kowe padha nangisa mengko aku tak krungu sapa sing sesumbar. Eh, no, Gareng Petruk Bagong, ayo padha nangis bareng yo.

0: Kenging napa jare? Ning kudu payo ra iki.
1: Ya mengko tak opal.
0: Ora nggo jukuk jam e. Ayo.
1: Kok patange kok nggo jukuk jam. Surak mroto, jaya mroto, untap-untap sasat podo sambato kowe Janoko. Kelakon mati dene ketiban jempar bodol dadamu.

Pripun Den? Aku wis krungu sing sesumbar Kakang Semar. Larangan. Pun saniki digoleki sing sesumbar sinten lan apa dosane kok dadi nyolong lepaske jemparing? Ayo nolo garing Petruk Bagong toto toto kecekel aja takon dosa tugel gulungmu.

kowe bisa mulya jati, jati teman mulya Janaka. Iya dasarnya to aku durung tau tepung karo kowe sapa. Kurang pangertimu ki pepatih ing timbul taunan aku patih rahadimuka. Apa dosaku kok dadi we ngancam karo patine Janaka? Senajan to kowe ngaku ra dosa nang tumrape aku, dosamu tok indit tok kempit eh. Utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati kowe gandeng mitra karo aku rasakno piwalesku. Apa? Ora tak tame gigir tak tame dodo Janaka bisa menang karo aku padha karo iso ngemperi jagat krasa tangan iki.

0: ตัววายล้อล้อกำบลง
1: tembang no yo ora mbayar.
0: Oh, seniman kok jelek kutis. Nek sing ora bayaran ra dinyangi. Pamerang. Ora bayar ora tembange ra apa-apa ini aja dibanting.
1: Aku ngentut.
0: Akan ana mejet keseron. Jajali wis, kowe dhewe wis. Nale nampani mungkul gak wetu itu nyet ngono wae jajali coba. Kan ngono. Reko-reko wae ora. Merah iso bayare yo. Ya Allah. Anggap aku yo kere ngono apa. Duitku ki lho. Mangke yang yo kabeh tak wae selke.
1: Kita wong mengkas mengis kok sisuke duit. Ayo jepomo tak pangkurake menak. Diteo kae mau, lah ora ngerti ra omong-omong ro aku mau. Nek omong tak duduwi mau reng.
0: Engko Pak.
1: Jeli gelis. Ayo engko tak pangkurke. Kae ndoro ditutke kae.

0: anak kulan nanggir Gadut Kaca. Tak trimo yongir kowe banjur bisa mitulungi ngamarang wong atuwa.
1: Iya, paman.
0: Weh, niki wonten nan Gus upami mboten ingkang putra Gadut Kaca nempuh bebaya. Nika wau gadane ketoke ming cilik nanging disawangan niku gebyar-gebyar mawa manon.
1: Iya.
0: Ah Sujana ndara Gadut Kaca prisa terus tumyut godo disaut diantem keteng sirahe. Sing jenenge Rahadi Muka niku ambyar.
2: Yur pecah, Tru.
0: Pecah.
2: Wah, jan syukur. Pecahane. Pecahane.
0: Aneng kono ya pecahane.
2: Oh ya, oh mati,
0: mati. Alah. Kok alah.
2: Kebeneran ngono. Ayo karang belani karo marang tuwa. Ya syukur jenenge gemati kuwi, Tru.
0: Ayo.
2: Ora kok kowe ro marang tuwa mungsuang.
0: Lekan ngenani aku meneh rumara tuwa kok memungsuan kan
2: karang seragam ompongin dadi ora akur
0: ya semen karang ya bejane awake dhewe Gus Arjuna apa Petro pun saniki kajeng dereke putramu monggo diun serang anggenipun tindak sowan dhateng Amarta.
1: Ayung Gir Gadut Kaca monggo kula diraken paman.
0: Mulatwi cilik ngesasongko

Wesaksana Raden Janaka. Kadhirakan ingkang putra Gatotkaca nenggih. Ingkang kinari sinambeting cinarita kang pinujenggah wonten kayangan Ngundaran Dirbawono. Sangwang padha prisa keng wayah Raden Sedewa marak sowan. Sigra pinaringan dawuh kinengangsek pasibane prabawane kaya bisa anjumplangake kayangan.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia di mana saja berada, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya untuk kita semua. Kita telah diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat rizki, dan juga kesempatan. Selain itu, nikmat umur panjang. Kita berdoa mudah-mudahan umur panjang kita, umur panjang yang manfaat. Fitin fitunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, pagi ini kita berjumpa lagi dengan saya Sri Marjanah Tibi Astuti, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kota Magelang, dalam acara Cahaya Iman, tentunya di radio kesayang kita di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Dan pada kesempatan ini masih ada kaitannya dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menyampaikan tentang menjadi manusia merdeka menurut Islam. Kemerdekaan dalam Islam mencakup seluruh segi kehidupan, baik itu merdeka dalam beragama, dalam memeluk agama, kemudian merdeka dalam berpolitik, dalam pemikiran, merdeka dalam hidup bermasyarakat, dan juga merdeka untuk kepribadian kita. Dan banyak sekali merdeka-merdeka kemerdekaan lainnya. Nah, dengan syarat ia muncul dari akal manusia, bukan dari hawa nafsu, dan menggunakannya untuk kebaikan dirinya, kebaikan masyarakat, serta tidak bertentangan atau merugikan orang lain. Sahabat pendengar rahimakumullah, bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah dalam tauhid. Kita merasa bahagia jika telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Merasa bahagia karena kita berakhlak mulia, membantu sesama, serta memudahkan urusan orang lain atau gemar menolong. Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan mengenai hal ini di dalam satu kitabnya, yang artinya menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba yang selainnya. Yaitu apa? Dia nanti akan diperbudak dengan dunia dan hawa nafsunya. Nah, kalau sudah dipengaruhi dengan tuntutan dunia dan hawa nafsu, itu belumlah merdeka. Karena sesuatu yang berkenaan dengan hawa nafsu, terjemahannya pasti arahnya kepada negatif. Jangan menuruti hawa nafsu. Nah, itu maksudnya hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu tidak baik, jangan turuti. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa manusia bisa menjadi budak dunia dan budak harta. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisah dan khomilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wool atau sutra. Jika diberi, dia senang, tetapi jika tidak diberi, dia marah.
Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bagaimana dunia dan harta kok bisa memperbudak manusia? Jelas bisa, yaitu dengan mendorong manusia menjadi tamak, tidak pernah puas. Ya. Misalnya, dunia dan harta yang telah memperbudak dengan seolah-olah mengatakan, carilah harta yang banyak, cari lagi harta tersebut, kalau perlu lembur, cari lagi harta tersebut, kalau perlu halalkan segala cara. Nah, itu akan dicari nanti. Nah, oleh karenanya, kita pun akan melakukan semua perintah harta dan dunia tersebut. Jadi seolah-olah harta dan dunia memperbudak kita dan kita ikuti semua perintahnya. Adanya ketamakan atas dunia karena kita juga diperbudak oleh hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu inilah yang banyak menjadikan manusia tersesat. Ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya tiga perkara yang membinasakan dan tiga perkara yang menyelamatkan. Adapun tiga perkara yang membinasakan adalah 1. Kebakhilan dan kerakusan yang ditaati. Ada enggak di sekitar kita? Ya. Ada enggak di sekitar kita? Ada. Bakhil itu apa? Pelit, cetil. Dan lah ini, gandeng cenengnya itu kalau cetil tuh karena rakus. Lah kok bakhil dan rakus kok ditaati? Berarti kita sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Kita tidak menjadi orang yang merdeka menurut Islam karena kita sudah diperbudak. Kita mengikuti suara hawa nafsu itu, kita ikuti. Orang pelit, biasanya orang pelit itu kaya ya? Iya, karena pelit. Tetapi jangan dikira harta yang bertumpuk karena tidak pernah sedekah, karena pelit, karena bakhil, Allah tidak akan menjaganya karena itu ada hak orang lain. Dan Allah akan mengambil hak-hak orang lain karena kita pelit. Ya. Mungkin banyak di mata kita, di rasa kita, wah banyak. Tetapi ingat, Allah tidak lupa mencatat. Ya. Allah itu maha mengingat. Jadi ketika ada hak-hak orang lain, harta orang lain yang masih katut ya, di tangan kita, maka Allah akan mengambil. Pengen gak Allah mengambil hak kita? Tidak, makanya keluarkan, jangan menjadi orang yang bakhil ya, dengan mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Nah, ini yang selanjutnya memang rakus. Kalau sudah bakhil, orangnya itu mesti tamak, pengen semuanya itu dipek dewi, kepingin semuanya itu ada pada dia gitu. Rakus. Padahal jelas kalau sudah namanya rakus, siapa yang punya sifat rakus? Setan. Ya, mau kita ikuti. Nah, nanti akan menjadi golongan dari orang yang dibinasakan karena tiga perkara kita diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, itu boleh mencari. Ya, mari. Ya, kita bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk, oh ya, ini enggak, ini bukan buat saya. Oh ya, oh itu ada tuh, semua diayahi, semua dipingini. Bah, ya sudah, kalau sudah seperti ini kita akan diperbudak oleh hawa nafsu dan kita tidak menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi orang muslim, hamba muslim yang merdeka karena kita sudah dibelenggu. Hawa nafsu kita dibelenggu oleh kebakhilan dan ketamakan. Nah, kemudian yang kedua, ini masih rangkanya ya, hawa nafsu yang terus diikuti. Hawa nafsu yang terus diikuti. Kalau sudah namanya hawa nafsu itu mesti konotasinya adalah negatif. Ini semua ajakan setan. Yang mengajak kita kepada kesesatan siapa? Setan. Yang membengkokkan jalan lurus kita siapa? Setan. Yang akan mengajak kita untuk menemani setan siapa? Ya setan. Ya. Karena apa? Memang ketika iblis waktu itu diusir dari surga sudah mengatakan kepada Allah bahwa dia akan menggoda, iblis jahat ya, setan. Dia akan menggoda manusia untuk diajak menemaninya di neraka.
Nah kalau ada manusia yang mau ikut, lah ini kebangetan. Mari ya kita sadarkan diri kita, tidak setiap hawa nafsu kita kita ikuti terus, pasti nanti akan menjerumuskan. Kita harus apa itu waspada. Ya, waspada. Ini kebutuhan, ini hawa nafsu, ini memang harus, yang ini hawa nafsu. Nah, harus kita selalu waspada. Kemudian satu lagi yang membinasakan ya, karena kita diperbudak oleh hawa nafsu dan tidak menjadi orang yang merdeka, adalah seseorang yang membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri itu apa toh artinya? Sombong, ya. Yang punya sifat sombong adalah setan, ya. Jadi membanggakan diri, wah dan inilah saya, itu sudah nggak perlu, ya, kita sudah nggak perlu. Mari kita justru berpikir orang lain melihat kita atau tahu dengan kita karena akhlak baik kita, ya, karena hal-hal baik yang ada pada diri kita. Bukan kita menghormati, bukan kita dihormati karena kita menjadi orang yang sombong, orang yang berlebih-lebihan, ya, orang yang takabur. Hal itu nanti tidak akan menyelamatkan kita, ya, justru nanti akan membinasakan kepada kita. Karena ini semua adalah hawa nafsu. Kita diperbudak, kita bukan menjadi muslim yang merdeka karena kita diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, jadi ingat, ketika seseorang masih diperbudak oleh hawa nafsu, maka dia belum menjadi seorang muslim yang merdeka.

muslimin muslimah rahimakumullah. Tiga perkara yang menyelamatkan adalah: satu, takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat orang banyak. Nah, ini maksudnya menjaga segala hal baik kita, baik itu akhlak kita, baik itu ibadah kita, itu tetap takut kepada Allah waktu sendiri dan dilihat orang banyak. Contoh ibu bapak, ini yang sering sekali ya, di harian kita saja, sholat. Mungkin kita sedang ada kepentingan, oh banyak sekali pekerjaan, kemudian ada rapat, ada meeting, ada yang lain lah ya. Dan di situ sudah waktunya sholat, dan sepertinya rapat akan terus berlanjut sampai kita bisa perkirakan kelihatannya ini nanti gak akan sempat kita nanti sholat. Nah, kalau sudah begitu, kita harus berani saat sendiri mohon izin untuk melaksanakan sholat. Dengan begitu berarti kita takut kepada Allah waktu sendirian dan dilihat orang banyak. Nah, ini yang seringnya riya terjadi saat mungkin kita hati-hati ya, ini sholat jamaah, mungkin juga kita waktu sedekah ya. Ketika kita dilihat orang banyak, aduh kelihatan banget deh khusyuknya dilihat-lihatin, kemudian tawaduknya dilihat-lihatkan gitu. Berarti apa yang diharap? Biar orang-orang ini melihat ya, melihat diri kita sebagai orang yang alim, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mulia. Padahal itu cuma topeng ya, dibalik itu sebaliknya. Aduh ya, jangan sampai. Sedekah saat ada orang banyak, saat diketahui orang banyak, wah kita sedekah sebanyak-banyaknya biar orang tahu, waduh masya Allah itu dermawan ya gitu. Tapi saat sendirian tidak ada orang tahu, wah ngeluarkan 1.000 rupiah saja gak sama sekali. Ini contoh ya, contoh. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, mau itu ada orang banyak ataupun sedikit ataupun malah sendirian, itu ingatnya hanya sama Allah, bahwa kita melaksanakan itu betul-betul karena Allah. Bahkan sampai kalau untuk sedekah ya, itu sampai ya ada yang mengatakan tangan kanan memberi jangan sampai tangan kiri tahu ya, ataupun melihat ataupun ya. Itu maksudnya ya memang untuk sedekah ini memang agak-agak bisa masuk ke riya ya, kalau kita memang niatnya mau pamer, mau dilihat orang banyak, itu ya jadi nyerempet lah. Nah sekarang kalau sudah sedekah kok niatannya biar dianggap orang, biar dianggap orang dermawan, dapatkah kita pahala? Tidak ya, kita gak akan dapat pahala ya. Karena apa? Ya sesuatu yang kita lakukan itu mengharapkan ganjaran atau pahalanya atau balasannya atau pujiannya dari sama manusia, bukan dari Allah ya. Tapi kalau kita sendiri, kita betul-betul karena Allah, kamu sendiri pun ya, kita enggak ada orang lihat ya, sudah kita tetap ikhlas. Ada orang banyak kita malah mungkin agak diam-diam gitu ya ketika kita bersedekah. Betul-betul kita hanya mengharap ridho Allah, yang tahu adalah Allah dengan hati kita. Nah ini hati-hati ya. Jadi saat sendiri maupun di waktu orang banyak, tetap takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini kaum muslimin muslimah yang berbahagia, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Ini sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan. Jadi ketika kita kurang juga kita tetap sederhana. Ketika kita berkecukupan atau bahkan berlebih, itu juga kita sederhana. Berarti apa? Kita sudah bisa menaklukkan hawa nafsu. Bukan ketika kecukupan atau kita berlebih, wah kita terus mohon maaf euforia, kita terus agak over, berlebih-lebihan, bermegah-megahan. Saat berkecukupan ternyata itu menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan bukan golongan orang yang merdeka, ini menurut Islam ya. Jadi ketika kita kecukupan, ya sudah kita wajar sebagaimana biasanya ya. Ketika kita kekurangan pun juga kita berlaku yang biasa saja, sederhana. Tidak kemudian malah cerita-cerita ya, mohon belas kasihan dan lain sebagainya. Ya enggak usah. Kemudian juga ketika kita berkecukupan ya biasa saja.
Jadi orang tidak akan melihat bahwa kita berubah. Ya, kita tetap apa adanya, ya, sederhana. Apa pernah Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang bermewah-mewahan, bermegah-megahan? Gak ada. Kehidupan Rasulullah sehari-hari itu semuanya contoh hidup sederhana. Apa adanya. Ketika tidak ada yang dimakan, Rasulullah beri contoh makan kurma, puasa. Nah, dan ketika Rasulullah ada kecukupan, justru malah Rasulullah banyak untuk bersedekah, membagi-bagikan apa yang dipunyai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah tahu bahwa ini ada hak-hak orang lain. Jadi kalau kita sudah cukup, katakanlah misalnya kita cukup dengan satu kurma, kok kita diberi mungkin satu kardus kurma. Rasulullah itu memberi contohnya, Rasulullah hanya menyisihkan beberapa, yang lainnya dibagi-bagikan. Bukan terus sekarang makan, ah ini untuk besok, ini untuk besoknya lagi. Tidak seperti itu, ya. Rasulullah mencontohkan. Pakaian coba, Rasulullah hanya punya berapa? Satu kering, satu dicuci, satu kering, satu dicuci. Itu menunjukkan bahwa betapa sederhananya Rasulullah. Dan itulah kita merdeka itu seperti itu. Kalau kita bisa mencontoh Rasulullah. Jadi merasa cukup dengan yang kita punya apa adanya, sederhana.

kaum muslimin muslimah yang berbahagia. Nah, sekarang yang ketiga ya, perkara yang dapat menyelamatkan kita semuanya ya, yaitu berkata atau berbuat adil di waktu marah dan ridho. Wah, ini ya, biasanya orang yang marah itu karena sudah dipengaruhi oleh setan, maka tidak bisa kontrol. Namanya sudah marah. Kadang-kadang sesuatu yang benar malah nampak salah, dan justru yang salah itu terlihat benar. Itu seringnya ya orang yang sudah marah. Nah, kemudian adil. Adil ini tidak harus sama ya. Ini bisa kita contohkan ya. Contohkan misalnya untuk keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Coba mungkin bapak ibu yang punya anak yang ada yang sudah mahasiswa, ada yang SMA, ada yang SMP, atau ada yang SD. Yang butuh laptop adalah mereka yang sudah kuliah ataupun SMA. Ini anak kita yang kecil sudah diberikan laptop ya. Kalau memang belum berkepentingan dengan laptop, ya kita berbuat adil, yang anak SD kita belikan sesuai dengan kebutuhannya, kepentingan dan kebutuhannya. Yang SMP pun begitu ya, SMA dan lain sebagainya. Itu namanya kita berlaku adil. Ada sekelompok ya, sekelompok atau desa, dusun membutuhkannya air, tapi diberinya makanan. Klop enggak ini? Ya ini enggak klop namanya ya. Jadi adil maksudnya begini. Jadi kita bisa berlaku adil itu kalau memang sana butuhnya misalnya untuk peralatan pembangunan gedung dan lain sebagainya, ya sana berarti bantuannya diberikan itu. Kemudian yang lainnya butuhnya pertanian karena mau menggiatkan mungkin untuk hasil usaha perkebunan, maka dibantunya dengan yang sesuai gitu. Adil ya, menetapkan sesuatu bukan atas kedekatan, urutan kedekatan, tapi betul-betul adil dan orang itu memang sudah saatnya begitu ya. Misalnya mohon maaf, kalau sebagai mungkin atasan ya, atau monggo jadi dalam kelompok institusi, jadi kita menempatkan seseorang itu sesuai dengan kompetensinya, bukan karena urutan kedekatan, bukan karena dekat. Nah, kalau kita masih dipengaruhi dengan nggak apa-apa itu bolo, yang itu nganu itu aja, padahal mungkin kapasitas atau kompetensinya belum saatnya. Nah, ini nanti apa, kita akan menjadi orang yang tidak adil ya. Kalau sudah menjadi orang yang tidak adil, berarti kita tidak akan terselamatkan. Tidak akan terselamatkan apa? Menjadi orang yang merdeka, karena kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, itu ya. Jadi ini saling mengingatkan saja, bapak ibu kaum muslimin muslimah yang berbahagia. Jadi bisa berbuat adil di waktu marah dan ridho. Ridho itu ya tetap mohon pada Allah ya, untuk diampunkan dosanya, dan juga berniat apa yang dilakukan, apapun yang diputuskan, apapun yang dikatakan itu, berniat mohon ridha Allah. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, hawa nafsu yang tidak terkendali akan membawa kita ke arah keburukan yang terus menerus ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53.

0: Sadaqallahul Azim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, apabila kita masih diperbudak oleh harta dan dunia, kita belum merdeka sepenuhnya. Karena apa? Masih banyak manusia yang terjebak dalam hal ini. Ya, alih-alih menghamba kepada Allah, malah menghamba kepada hawa nafsu. Dan tentunya kalau sudah menghamba pada hawa nafsu, jatuhnya menghamba kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dengan menjadi hamba Allah yang sejati, yang menunaikan hak Allah, itulah kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Karena hakikat kehidupan adalah beribadah kepada Allah semata dan melaksanakan perintahnya. Kita tahu dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, menjadi hamba Allah, beribadah mentauhidkan Allah serta menjalankan perintahnya adalah sumber kebahagiaan. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Ya, sudah kita sampaikan. Mari betul-betul kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menjadi orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita perbaiki, mari kita isi kemerdekaan Indonesia ini dengan kegiatan, dengan prestasi yang baik dan membanggakan, yang maju terus dan tetap kokoh mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Alhamdulillahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan salah saya di Semangat Pagi dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bagaimana kabar selamat mendengar semua? Semoga selalu sehat, bahagia terus ya tentunya, menemani selamat mendengar semua di Semangat Pagi sampai dengan nanti tuntas jam 9 pagi tentunya. Di hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026 tentunya. Masih dalam semarak kemerdekaan dan kita masuk ke hari ke-21 di bulan Agustus ya. Tentunya masuk di minggu ketiga. Selamat mendengar. Di minggu ketiga ini tentunya kita jadi lebih semangat ya untuk menjalani hari. Dan buat sahabat pendengar yang ingin gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang ada di jauh sana, bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, menemani sahabat pendengar semua di pagi ini, Girl on Fire-nya dari Alicia Keys bersama dengan Nicki Minaj menemani.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Gata Mutiara, karya Mary Kay S, seorang pengusaha wanita dan pendiri Mary Kay Cosmetics Incorporation dari Amerika Serikat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian.
1: Insan edukasi, kritik bila dilontarkan pada waktu, tempat, dan cara yang tidak tepat, menyakitkan hati, bahkan membuat orang yang dikritik merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Kritik dibutuhkan untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sudahkah kita menyampaikan kritikan di antara pujian yang kita berikan agar orang yang kita kritik merasa lebih percaya diri?

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Baik, Sal Dengar, masih bersama dengan Salsa ya. Dan Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Kak Theo yang udah gabung ya. Selamat pagi. Tadi lagunya dari Mahalini dengan Bohongi Hati sudah Salsa hadirkan. Ada Pak Lembayung Sutra juga, selamat pagi Magelang FM. Lagunya dari Samson nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya untuk Bu Susi, terus juga buat Mbak Nadine, Bu Tuti, Bu Riono, Mbak Bu Nani, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja ya. Nanti bakalan Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Kak Rehan juga di Salaman, pingin denger lagunya Ungu dengan Kekasih Gelap. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan. Kirim salam aja buat sahabat aku yang lagi aktivitas. Semoga selalu diberikan kelancaran. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam, semangat pagi. Good morning.
0: Good morning, Bu Nani. Sehat ya?
1: Pagi kuning menari hati.
0: Waduh, cakep. Apa lanjutnya?
1: Nggak pakai baju kuning nih ya.
0: Apa? Lanjutannya apa?
1: Lagunya? Apanya? Lanjutnya? Lagi.
0: Tak kirain ada lanjutannya.
1: Enggak lah.
0: Apa-apa mau request lagu apa?
1: Menunggu kamu.
0: Oh iya, oke.
1: Menunggu Mbak Sasa.
0: Siap.
1: Salam-salam ya. Aku selalu
0: panggil
1: siapa Mbak Murni kok selalu. Wah, tak sedikit lah. Mbak Murni, apa kabar? Sorry kalau aku selalu lupa ya. Buriono, Pak Edhan, Mas Royanto, Om Yono, apa kabar? Bintang Wahyu, Mama Vega, Mama Uga udah sembuh nih ya, udah pada sehat. Marika juga, Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono, Pak Tuti, Pak Iwan, sama Mbak Titinya, apa kabar? Kita buat semuanya, semuanya ada Buriono yang lupa. Buriono sama Mbak Erna Tri yang di kiringan situ.
0: Oke deh.
1: Selamat pagi, semangat pagi. Selamat apa ya, Mbak?
0: Apa?
1: Mengisi kemerdekaan ya, Mbak. Mengisi kemerdekaan ini, Mbak.
0: Oke deh, siap.
1: Berapa hari yang lalu. Mbak Sasa, sama tugas sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih sami-sami. Bu Nani, sehat selalu. Oke, baik. Salsa lanjutkan juga ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi. Lagunya dari Naf ya. Salam untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Bu Indarto, Bu Riono, juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, dan semuanya aja ya. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke deh. Ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Armada. Salamnya aja buat Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Pak Pri, Mbak Nadine, terus juga buat Mbak Eni Widya, terus juga buat Pak Ari, Papa Tibob, dan semuanya aja. Selamat siaran buat Mbak Salsa. Oke deh. Baik, Sal Teringer, lagunya dari Samson dengan Kisah Tak Sempurna menemani kita dulu ya tentunya. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Baik, Salsa Dengar masih bersama dengan Salsa ya di Semangat Pagi. Salsa mau kembali menyapa dulu yang sudah gabung. Ada Buriono di Duden Semangat Pagi Magelang FM. Buriono di Duden minta lagunya dari It Kitaf ya. Oke deh, nanti bakal Salsa hadirkan. Salam buat Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Pak Prianto, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Endang, Bunda Eti dan semuanya aja. Ada Javi juga di Tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Salsa juga, selamat bertugas. Semangat ya, Jumat berkah. Salam aja buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke, baik Saudaringer, nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Salsa. Yang belum Salsa bacakan, nanti jam 7 lebihnya 30 menit kita akan kembali lagi dan akan kembali menemani selamat mendengar semua dengan lagu-lagu terbaru. It Gitaf dulu, Sedia Aku Sebelum Hujan menemani kita hanya di 103,5 Radio Magelang FM.